Selamat pagi, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, Heri Yuwono mengatakan pihaknya bersiap mengaktifkan kembali pemberlakuan kode status pelarangan serta pembatasan atau HS Code secara bertahap di pintu masuk border Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Benoa. Dijelaskan hal tersebut dilakukan setelah temuan data dari Dijen Bea Cukai terkait adanya sejumlah perusahaan importir di Bali yang meloloskan komoditas wajib karantina tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi. Heri Yuwono menambahkan harmonisasi regulasi tata dalil antara Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah semakin intens dilakukan di tingkat pusat demi menjaga keamanan hayati di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Inggira kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanteng sekian kiri-kiring FM 106,4 MHz sarang titian dayu ari. Kita kaya nyari kerai ringgalah makin kanteng di wabu sampun memargi niki program acara duit Raja Bali seni muatan ini informasi makin muat tembang niki nge untuk interaktif sampun memargi 1 jam. Nah niki rangkungan sejam ke depan nyantas jam siya titian alir nyari kerai yang ambare kanteng mau sang peniki nge aktivitas relaksasi relaksasi kita nih sana cocok presiden kemarin yang rakerai ring akhir pekan utawi ring rahina minggu utawi redite mangkin inge selalu titi yang lantan niki titi yang nyobain informasi ke dumun niki inge niki titi yang ngutip saking halo dokter kenten nge mangde presiden dado senapi wasane referensi male rakerai kenten ya minap ada yang napi wasane pacang nambah hobi kenten nge dengan tujuannya yang sama untuk membuat niki ring pikiran ring kayun tau imana kenten nge ring hati utawi di badan niki lebih terasa rileks kenten. Nah niki kenten mengkudang-kudang tipsnya nih utawi beberapa ide kegiatan utawi aktivitas yang presiden rakerai margian nge uning niki rakerai rutinitas kerja yang padat kenten nge minap presiden membuat tubuh miwa pikiran niki terasa letih ya cepat penat kan tapi malah ring waktu istirahat ring kadi mangkin iki akhir pekan tawi hari minggu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah pasti kesampan pacang mengerasa yang kadi stres kan ya nika wanta hal yang wajar kemauan penting juga niki ngerakarai untuk mencari kan nge ngerarah cara mangdane ring akhir pekan nika presiden dados waktu yang benar-benar bisa membantu tawi ngewantu rakerai mangde pulih dan memperbaiki suasana hati kan. Nah, niki harus diperhatikan ya. Ya ning sampun suasana hatinya baik kenten nggih. Napi astane diawali dengan senyuman, tertawa kenten ya. Saninyihna yang puniki ring ragan-iraga, napi astane lebih bahagia rasanya. Pastikan sampun sami pekaryane nika akan dijalankan dengan baik kenten. Ngira kerai ngutip saking kalau dokter titiang miking ya untuk napi wasane aktivitas kentar nge relaksasi sane presiden rakerai margian niki ring akhir pekan sane presiden menurunkan stresnya dan meningkatkan mood kentar nge suasana hati. Nah niki ya rakerai memang sifatnya personal ya individu tapi bisa jadi referensi nge niki pilihlah aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan rakerai nge niki mangdane presiden ring manfaatnya bisa lebih terasa kentar. Nah niki bentam kurang-kurang ide sane presiden dicoba nge rakerai kapertama sampun berolahraga ringan. Nah niki diwabu bentam Mbah Indira ya sudah menyebutkan jalan santai sempet kan utawi rakerai sane lianan sudah napi wasane busan jalan santai ya di akhir pekan ataupun bentam sane margi yang yoga mungkin nge napi male hake sane nikang niki umur ampun sengkau. Ya niki kan bentam ke watas antu umur kentanya sire mantan dados sane napi wastane kayun ya ngariani ring manah ini ke tenang kenten kan niki yoga sangat bisa sekali ataupun aktivitas fisik saya di bersepeda ring pagi hari niki presiden ngewantu tubuh niki melepaskan hormon endorfin sane presiden memperbaiki suasana hati. Nah lantun niki benten melakukan meditasi ataupun latihan pernapasan ya mirus kadi yoga tapi lebih simpel lagi kenten nge di wawung tangi minap rakerai melatih pernafasan dulu tarik nafas tahan wawu buang kenten nge untuk merelaksasi sasi niki minap menten mau tangi tangkah niki dagduk kenten ya berdebar-debar kenten. Nah niki pecik pisan eling-eling raga male mau tangi niki ya diberi kesempatan nale untuk menjalankan aktivitas atau kesehariannya. Nah niki presiden membantu menenangkan pikiran juga dan mengurangi kecemasan. Nah lantun niki sane seneng mirengang musik favorit kenten ngwacen buku-buku kenten ngerak-kerai niki presiden taler kemargian kenten ngerak Rai sane seneng ya minap ring musik ya di sini bisa di perompat RRI suksema banget haler juga dijadikan pilihan mendengarannya niki mood Rake Rai suasana hati Rake Rai lebih baik lagi. Nah atau ada nih gak niki nge Rake Rai pilihannya niki kadi menghabiskan waktu di alam terbuka misal niki nganyeng nyareng tapi ostane sarang keluarga suami kenten nge kadi piknik ring taman ya sekedar duduk santai manten niki ring halaman rumah juga presiden niki nge ngewantu untuk merelaksasikan diri. Atau ada yang rasanya cemas ketika niki ring waktu napi ostane harusnya berkumpul dengan keluarga tapi karena ada suatu hal dan yang tidak bisa ditinggalkan katanya ada yang merasakan kangen sehingga menimbulkan rasa cemas tidak rileks ya. Terus niki nge Rake Rai berkomunikasi mengobrol dengan teman sekeluarga ya baik secara langsung maupun melalui telepon nge Rake Rai ataupun video call ya untuk melepaskan rasa kangen niki juga termasuk napi ostane hal sederhana kemauan yang tidak diperhatikan juga ngariani niki suasana hati niki memburu. Nah maji bos malik kentengnya Rake Rai antar titian nyobiahin puniki informasi kira-kira napi ke mantan seni preside kemargiang untuk merelaksasikan jiwa dan raga kita. Ya Rake Rai seni makin lanturan titian niki mau sang ya topik duwe niki sana Rake Rai seni preside ngeranjing durus keranjing makin reng pesawat telepon 0361223361 utawi reng whatsapp sampunan lali pacang sapa sanggret titian seperti biasa nge inge sanggret titian dumu niki om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Rahajeng semang.
0: Rahajeng semang.
1: Semang kan memutar lagu urut tengah
0: sedot yang ye di wow masih nyinggung soal napi asalnya seru nih kak ampun cint yang lagu sambel
1: nyong so kak mangku ibi orang lagu ide kuluk gemrong asu gemrong
0: asu gemrong
1: me tujuannya emang bagus asu gemrong lo asu itu kan bahasa halus
0: tapi
1: judul lagu tuh sing ada asu gemrong kuluk gemrong
0: pantas paling ya ya gimana ya pinter-pinter kita aja dah.
1: Akhirnya maksudnya baik.
0: Ibu lo sekar jarangin Bu Eka.
1: Sudah sekar aja, nih maro ibu nak maro ke dunia monitor ampun.
0: Ampun.
1: Karena ada kendala. Nanti nak hari semangkin semeton dari Odriki.
0: Oh ingin.
1: Ibu semangan hari minggu pertama PKK semangan tedun. Begitu mantu ibu ibu ayang PKK mau bu yang kangen jajur. Nah. Dan kan boleh monitor ngenten tuh eh.
0: Kak
1: cabut cu eh. Ampun ngenten ke rumah. Sirajah ibu Jerman pi lagi. Kedua tiangnya tumben gelur-gelur.
0: Mulian seru ngajak konyang di kino.
1: Oh gitu ya nah. Nak nyak. Oh saya sana nah. Sintai mengok-nengok biasanya tuh.
0: Tapi
1: ngecas tau nih bu. Pasti nyolek bu Jerman tuh. Ibu Jerman, Mangku Sedani, Jero Made Sutir tuh. Bu Jero Chandra nih kok langganan rutin tuh.
0: Ini kok
1: penggemar pasif ibu nih kok.
0: Baik. Asik penggemar pasif siap. Cara
1: tes gen cara ngelastim sukses.
0: Iya harus nih ke saling support yeng.
1: Ayo manik wangi nih kok. Tuh biasa Miko keren biasanya Bu Adi nawak Niki udah Yuda Tut Gendri Niki oh semeton di tiap aja durung ngirajang tapi topiknya tuh
0: ya kegiatan seneng Ariana relax di jiwa dan raga
1: Adi nguing-nguing sekat HP baru
0: jat. Oh beratu Bu Tante serang sekarang Bu Eka.
1: Yay, jangan salah Tante Bu Ketua HP jadul diangnya usah yo orin mengin dari pada menin yang kuda mayahin menin paling sing 175 wih pandain meli bu ini baru
0: kikiu
1: yang menin kan mau kelo prosesnya dah ibu sing man on air ibu
0: tapi besi
1: ibu semetone bu Eka jone bu Eka jone nak bu Eka lek kene nak lais
0: seru jelek ya bin pengi jelek ah tante bin nyolek ulung ya nantian tante
1: nge coba yang sing menek ijo ya bu Eka tiangnya ngah ngah kak Mangku Sedani bin ngah ngah nge kak kak munggah kak sengidang gitu badannya. Oke, kan yang ngelak-ngelak kayaknya banyak yang ngantri loh.
0: Iya, kan tidak dilihat dari fisiknya. Iya, jadi ya, hati dan pikirannya gengken. Ben sore nyerong tante aja lakun tante niki.
1: Nyanan serong gak buyong nang kelot.
0: Sirene kan kabar serong.
1: Kadeana ngurut pun nana jak kuluk gemrong.
0: Tenang aja bos, kalau tut yang lagu rujak kuah pindang paling jangkep.
1: Oh, lagu kuah rujak kuah pindang. Oke, tahu nak liu lagu soleh dunge.
0: Nggih, artinya kan banyak eksplorasinya luas kenten.
1: Nggih, tiang ben ari kudan ari minggu depan kan gak ulik lagi kone aja Widi ano ulang tahun desa tuh.
0: Oh inget raja.
1: Semangan tiang senam di lapangan itu.
0: Oh
1: minggu ampun. Depan kan boleh monitor benombon semang berangkat.
0: Orang menundun aja.
1: Enggak kayak hari Kamis kan masih boleh semang berangkat ke Ceko malah itu.
0: Oh iya.
1: Kentan adik ibu kentan kremasi. Kentan aja topi ibu
0: Nah tapi kadang topi senam. Ya, kan senam nih kan masih ngeranyeng nih kan ngariana relaksasi.
1: Apanya topiknya mau lah nih.
0: Relaksasi yang bisa
1: di relaksasi.
0: Kegiatan rileksnya apa aja?
1: Kalau di yoga kan ampun pasti ko relaksasi.
0: Kanten buat kayak yoga?
1: Mungkin malah mendengar tawaran dari mahasiswa niki pun api kadang tiang dulung runing niki sarang lansia banyak kan senam. Kemarin yang udah dihubungi dari Universitas Sugriwo gitu.
0: UHN.
1: UAHI. Kita tulisnya. Yang dari UHI gitu.
0: Oh gitu. UHN kan Universitas.
1: Kan dumun pun sering di yang tuh dari isi ampun nan dari Universitas Hindu tapi Universitas Nasional ampun nan mereka itu nyarang lansia apa KKN Riki ada ampun kegiatan makin yoga ampun merarian di tiang kalau yoga kan harus relaksasi. Betul. Di samping niko pikiran harus kosong
0: harus kosong ya
1: iya mulai kita baca gak meditasi dumun Gayatri mantra niko harus kosong pikiran. Kan tadi aku mato peninggal neng idam bibir mani apa sing lah nena
0: dompet tebal dompet tipis itu
1: kita harus lepas aduh kita harus lepas bibir aku tangannya di atas lutut mesti lo tuh tapi peninggal neng idam merem peninggal merem tapi pikirannya bibir mani panak nagi pusing lapis yang terlalu
0: ya. Dia juga masih bingung entah itu hanya ngalir aja menjalankan tapi tidak bagi Bu Eka ini kemanfaatnya kurang terasa jadinya ya.
1: Ya, kalau kita memang betul pikiran kosong, meditasi itu banyak bermanfaatnya. Setelah itu kosong. Kita sembahyang, Gayatri Mantram, kita sembahyang lagi, mau mulai yoga. Gitu. Ya, banyak nih kok, kalau memang betul-betul di ayati meditasi nih kok, walaupun tidak di yoga, di rumah pun kita mau muspa kan harus meditasi
0: dulu
1: nih.
0: Ya,
1: walaupun tidak sepenuhnya gitu, tapi nih kok memang banyak manfaatnya nih kok itu.
0: Oh iya, betul ya. Sangat memicu ya, sangat berpengaruh untuk menyebabkan rileks nih.
1: Makanya di pada saat lagu meditasi itu jangan mikir menggenap-genap, pikir harus kosong, plong
0: kosong,
1: gitu.
0: Kosong banget ya.
1: Jangan memikirkan ke duniawi gitu loh. Mungkin akeh wenten sutrone kenten nggih nek arep punya anak-anak sekolah. Nah suka di ibu kan boten mikir napi paling nyap man nonton racin gitu.
0: Tuh gitu. Iya, tapi ya. Emang ada fasenya.
1: Sosial ibu Jerman, Mbak Hendira, nih Ita tuh kita sudah lepas gitu nih.
0: Betul, udah ada fasenya nggih di jalan ini.
1: Iya, kita sudah lepas dari kebutuhan duniawi, paling untuk diri kita sendiri, menjaga kesehatan, olahraga, untuk apa, menraga, apa kalau leh ben raga betua, boleh lepas dari menyamo braya. Kalau menyamo kari, tapi nagengnya kan sudah anak-anak.
0: Iya, sudah bergilir mangke.
1: Anak-anak sekarang yang ngerangkul niko raga ada yang kan galah panak atau man raga ngayang seperti wau niko pun ibu ngayang bu nyampat bu naman kupon jadi banyare gitu siang kang ali jajo gitu panae tong ibu pesugi gin dek pesugi muangin dek sama sikat gigi berjalan langsung
0: iya artinya kerjasama masih terjalin ya Bu Eka nggih
1: ini kan di rumah langsung nanding badan saya ban oh kan apun kelar boleh jepos rauh jam sio kan apun rauh semeton jadi hari sendriki kan
0: nah kadi Bu Eka makanya ketika Nika sampun berjalan sesuai yang seharusnya dijalani setiap hari Nika apakah bisa rileks juga kadi Bu Eka?
1: Ya, sungkaro tuh nih. Yang soalnya dari dulu memang begitu. Kalau ada ambisi itu udah pasti nih. Yeah. Kita namanya hidup pasti ngelah ambisi
0: punya
1: untuk
0: target,
1: depannya dumun dengan nih.
0: Betul.
1: Karena anak-anak masih sekolah, bagaimana nanti anak saya mau? Saya berharap sih orang tua berharap orang tuanya bodoh, mudah-mudahan anaknya tidak bodoh. Itu sih harapan tiang ya sungkaro anak-anak makin pada sudah mandiri sudah menikah semua sungkaro dia sudah punya anak juga kan tentunya punya cucu kita sekarang kan mikir macam-macam malih nanti malih itu jalan kan hidup seperti air mengalir kan
0: berarti berdasarkan dari pikiran aja sih Bu Eka nge
1: udah raga berambisi makin kan tidak mau karyo tapi yang kan
0: nah coba pikirkan secara logika
1: pikir sotoneng dek
0: hingga ratu sari mangke titiang jagi
1: ngidam sampun atuh nge menurut titiang atuh nge titiang jalanin mantan hidup napi jasidom napi malih masalah aja ngajangan irago sampun bosen atuh napi lebih bagus kalau nyidang ben nge sayur gondo jube gerang sama lemon kok sampun nomor satu bagi titiang atuh
0: nomor satu apa liur sagen nge
1: jati nge semeton sebaya titiang niki yang rosong ten ngelah ajak mau kejang ten mau duit ngantan nge yang roh anak Allah makin yang kan rago nikang meduwe rago dan mensyukuri swecan widi dengan anak
0: betul sekali
1: kita selalu bersyukur diberikan kesehatan masih bisa mau mengikuti zaman seperti sekarang
0: itu yang mahal sehat
1: anak Nika. Cucu kita nih kok mantan makin ampun pun ambisi kan laki neng laki tuh mesti conglah baju liu mesti besi angon baju
0: betul terus dipakai
1: Niko sampun jadi makin jalani hidupnya jangan mengikuti keinginan ikutilah kebutuhan kita
0: sih betul sekali
1: Niko mantan tuh jadi yang punya prinsip makin nasung karo jadi yang sehat selalu berpikir positif nak kengken nak enak beli apa panah elego jangan pusing aku subuh malu ngerasanan gitu loh
0: iya betul
1: Niko mantan tuh jadi yang tuh nih
0: susah banget mereka
1: jangan resematkan mang pandu kak angga talang gue mau video wenten niki pikenah nih pak ya narbo pun mungangi
0: pak ya narbo dereng
1: ya kasih karin lo iya kecari nih tuh caca kicin tuh
0: iya
1: nang lah cari nih kau tuh benina kan ya lumayan sambil olahraga semangat nih kau tuh
0: wenten kesibukan
1: gitu nih ayu hari rajang tuh gue yang yoga malah siki biasanya nge rajang adek nyamin sih Badung no Badung nak sekarang salbo jumah pasti menek manetor nih
0: iya
1: tuh semua tuh ayu hari
0: sarang-sarang
1: aja ngamarga yang suadarmo galah katur bu pamit om santi om
0: ingge susumu banget nih Bu Eka saking bidang batu bulan sampunya rengin ingge betul sepisah nih ingge patut pisan kan di pernikahan Bu Eka nah ini kesami menten fasenya ya kembali ke cara kita berpikir juga ya kembali ke pikiran kan di Bu Eka nih ke hal-hal sederhana kemauan Bu Eka lebih dalam lagi ya mengulas dari segi keluarga dumun nge ya semua nih ke menten fasenya jadi tidak ada napi wasane yang terbebani napi malih boleh titiang wawu kata-kata mutiara niki kan pikirkan yang kita butuhkan jangan memikirkan keinginan atau hawa nafsu nge ingge susmo banget iki Bu Eka mugi-mugi niki napi sane pernikahan Bu Eka rakerai sane Liana sane sampun munggah di wawu preside memberikan pandangannya lebih luas lagi ketika rakerai duane niki genahnya ne mainda iraga sanasami preside saling mengingatkan juga dan saling menyadari nge duaning duantah urib nike iraga sarang saming margi yang kerikane ke bawos karma pale ya jadi pupuklah napi wastane hal-hal yang baik kentangnya manda presiden nanti benjang pungkuran nenten ada masalah apapun ya tujuannya tetap sama harapannya tetap sama niki manda sami kesehariannya nike berjalan lancar dan harmonis ingin rakerai maja bos malih lanturang titian kentang nge wajan titian rumun ya hireng di WhatsApp ya yang sudah bergabung niki bentan Bu Vera selamat pagi tuh Dayu kembung dompet kempes dompet terus tiang kede tuh Dayu iya artinya tetap dibawa tertawa saja oke Mbak Mangku Prajapati saking pemenang sampo nyaringin susu mah. Ya kan Ibu Vera niki kan apa-apa segalanya dibawa tertawa ya. Nah niki tertawa niki ngeranjang dari yoga juga niki. Artinya kita mengendalikan emosi. Pintar sekali Ibu Vera ya. Semoga bisa membantu juga Rakerai apapun bebannya gitu. Sekarang ya Rakerai ya dihadapi dengan tertawa dan senyuman saja. Ya sehat-sehat Bu Vera. Lantun niki wenten Mbah Indira mungkin tadi sempat merespon betul sekali Dayu ya. Apapun yang berlandaskan dari pikiran, cara pikir kita, sehat-sehat ya Mbah Indira nggih. Lantun niki wenten.

spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyinyir RRI, para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Dikata musikian Iriki, sarang titi yang dayuari, Ring FM 106,4 MHz, nyarang irak rai, ring program acara duwe niki, ring program acara Rajang Bali, sani motang ini informasi, makemiwa tembang-tembang. Inge, mau sang kan ini topi duwe niki, inge, mau sang, kawin tenan, tapi wastane kegiatan, kenten nge, sani preside, merelaksasikan, tapi wastane rak rai niki ring jiwa dan raga dan juga niki ngeranjing antum menghabiskan waktu ring akhir tekan mengenai preside lebih bermanfaat kenten nge sani sami sampun kesobian di wau dengan berbagai macam pandangan ya dan juga caranya dari berbagai macam napi wasane niki rakerai di wau sampun ngeranjing talar nge menten bu eka bb menten nini jerman menten napi wasane sire mbah indira talar ke angku sedaning ya untuk semua minar rakerai sana lian talar mudue caranya tersendiri ya niki preside sane preside kemargiang untuk menghabiskan waktu akhir pekan yang kaditian niki lanturan titian kayak ngira kerahi napi wasane mukudang-kudang pilihan aktivitas sane preside disesuaikan dengan suasana hati rakerai juga niki nge ane istri biasanya suka perawatan diri kentan ya untuk napi lebih memanfaatkan waktunya biasanya niki dipadati dengan kegiatan di hari-hari biasa di hari produktifnya kentan nge makin ring hari minggu akhir pekan kentan nge berilah waktu senggang niki mana preside lebih memperhatikan diri lagi ya niki ke bawah perawatan diri atau self care kenten ge. Nah kadi perawatan napa wasane krim ba niki nge seneng ke salon coba sekali dua kali kenten nge sebulan niki preside untuk melepaskan penat setelah seminggu beraktivitas nge menten niki ke bawah relaksasi mental nah niki penting ya tapi malah ring zaman mangkin nah, tidak jauh-jauh pasti pembahasannya ke mental ya dua niki napa wasane menten keterikatan dengan cara berpikir kita dengan suasana hati kita dan juga niki rakerai sakit relaksasi mental niki preside cari ketenangan dan meditasi gitu ya ataupun latihan pernapasan juga bisa niki dilakukan hal sederhana kemanten niki dan juga bisa ditemani aromaterapi sane rakerai senengin niki nggih baunya ataupun rakerai sane wenten tapi sane kegiatan senggang tapi waktu senggang kenten nggih di kerjaan di rumah sudah selesai semua mungkin ada waktu untuk keluar rumah kenten ya bisa terapi alam nih ke baos untuk mengunjungi area terbuka lebih terbuka lagi menghirup suasana ataupun udara segarnya kadi wenten niki ring area terbuka hijau ataupun pantai terdekat nih ring kota Denpasar niki pantai Sanur pantai Sindu juga bisa dikunjungi.

0: ngira kerai sake pembeli bagan di wau kentan ge hering galahe mangkin ya presiden ke pupulang niki untung bebawasannya bahwasanya memang relaksasi nike tidak selalu identik dengan liburan mewah kentan ge atau pengeluaran biaya yang besar. Kemau niki presiden memberikan waktu bagi diri sendiri kadi bawasitang wau untuk beristirahat ya. Niki gunanya juga mengembalikan energi dan melakukan aktivitas yang membuat niki ngira kerai ring mana tapi kayu ngira kerai lebih tenang serta pikiran lebih segar lagi. Nah, bagi sebagian orang memang relaksasi bisa berupa olahraga, membaca buku, berkebun dan berbagai macam kegiatan yang lainnya yang bisa dilakukan di rumah. Kenten ku tahu pekuban suang-suang niki. Apapun pilihannya juga ngira kerai selama membuat tubuh nike dan pikiran terasa lebih baik, ya itulah yang diharapkan kenten ngira kerai nike sandi bentuk pinake bentuk relaksasi yang paling tepat. Artinya pelariannya banyak niki ngira kerai. Rai pilihannya banyak tergantung mangke kebutuhan raga sane can kenten ge. Nah, nika sane ke baos manajemen utawi controlling ge. Nah, semoga niki ge rakrai ring rahinan mangke ke baos akhir pekan mangke niki presiden dados kesempatan kenten ge majai raga sane sami antu sejenak melepas penat dari rutinitas juga. Nah, niki presiden mengisi ulang semangat juga dan mempersiapkan diri niki menyambut minggu yang baru dengan energi yang lebih positif kenten ge dan napa astane pola pikir yang lebih terbuka lagi. Matur semua banget niki majang rira kerai sarang sami sani presiden nyarengin titi areng galah mangkin kenten gering pesawat telepon taler ring WhatsApp kenten. Nah, niki panten ketinggalan juga niki titi yang macan numun ya niki Bu Mar nyidah satia nyarengin siap ngira hajang Bu Mar kesta tak enak sarang keluarga nge ngip niki taler rakerai hati-hatian napi ostane rakerai napi sari kekaryanin aja bos niki mau margi antar lancar labde karya ya nyentos puput kenten nge tidak ada tekanan atau tidak ada pressure kan senai ke bawah sih nge tidak ada tekanan dalam menjalankan aktivitasnya semua dijalani dengan senang hati ini ampun senang ring kayun ya ekspresi kita secara emosi kenten nge ring cangkem ring berai kenten ya sudah akan bisa mengeluarkan aura yang lebih positif lagi. Kadip nih kan bu Eka wawu ya apa yang dikejar kenten nge jadi pikirkan yang dibutuhkan jangan memikirkan yang diinginkan kentan ge yang diperlukan saja dan sewajarnya saja. Ingira karai ringgalah mangkin niki pacang nyangra ringgalah jam sieu kentan ge titian dayu ari matur semua banget majak rira karai sande sampun satia nyarengin nyantos jam mangkin kentan ge sareng titian hirikir yang bare tale titian lunas kengerende pengambura banget tapi pastane pepradi bentar atau titiang sani bentar manut ring arsa rakerai meja bos ring kalah jam sio nyantos jam dase niki lanturan titiang antu program acara satu Bali anak yang biasanya niki sani kedagin oleh peka tutut nge mugi-mugi presiden rau dan nge enten nge nyarangi rakerai ya berbagi cerita ya tapi pastane berbagi macam ilmu pengetahuan melalui satu utawi cerita rakyat nge ingin rakerai ngiring sanakan numun niki manda presiden napi pastane menghibur rakerai kenten ge niki pacang katurang kudang tembang taler informasi sanilianan ge niki ngiring sanakan numun dua ning mantan sani jeking lintang
1: tips tangga bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian repong damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

Bagi Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Bali, Inyoman Agus Santika mengingatkan agar pengetatan regulasi pemberlakuan kode status pelarangan serta pembatasan atau HSK tersebut wajib dibarengi dengan kepastian standar pelayanan. Diingatkan kepastian standar tersebut khususnya kejelasan jangka waktu, biaya, serta transparansi maklumat pelayanan di ruang publik dan situs resmi termasuk mendapatkan masukan dari stakeholder. Nyoman Agus Santika juga mendesak Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali segera mempublikasikan seluruh menu produk layanannya secara daring serta menyiapkan surat keputusan atau SK kompensasi sebagai jaminan ganti rugi jika petugas karantina melanggar janji waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Rai para peringat setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gini ki sampun galah niki ngeranjing ring galah jam sia lintang 11 menit kenten nggih niki galahnya nih anggen obrolan satu Bali anak kenten nggih sane kedagian oleh Peka Tutut. Nah, iri ki ring studio sampun niki saya ge Peka Tutut sareng Titiang kenten nggih Titiang Sangre Dumun Om Swastiastu.
1: Nggih, tudah yo Om Swastiastu. Penapi kena ratu.
0: Titiang kena Peka penapi.
1: Nggih, sampun sida ping kudo sampun ke pesaksinan Bali.
0: Ada Titiang ngewai. Ingin nanti ke mata hiburan, nanti ngajak
1: sesi Bali. Aduh, Dibi kak nak kodot masih tongos parkir besing man.
0: Tuh, margi patu.
1: Mau balik tiang, ngeh mau balik tiang. Tapi bawa di dekat di Tanjung Muka, mara ingat ya. Di RRI ke titip motor gitu kena kak di jalan ambilan.
0: Daya kede.
1: Ngeh, kenten pun api kena.
0: Kena.
1: Gini ke sana utama wantah ringap jagat kadi mangkin nasi cemang dan ke weheng kena seger oger kadi sampun ke bawah sering-sering ya.
0: Niki mungkin baca ngambil topik Dewi Durga.
1: Nah, niki ini Ibu Durga kena ke bawah sering.
0: Sampun saya gini Pak.
1: Sampun, gini semua. Gini.

orang tu. Kadia sapunih ke sekantun ritiang kewehan itu sangyang jiwatmu. Kantun saya wakti kewehan urip perauh kemangkin dan kadia sapunih ke ringap jaga kadia mangkin panggih ditiang pekak tutut ditiang wanda. Nggih ngelah haraso yang kenah-kenahan ditiang dugan tiang cenik tadi pengangon gitu. Nutuk nak ke pasih nini pekak ke pasih ditu sebo beda nang ado nak ngemasang bebeh nak mubu anak ngugu kenten pidan nak nyaring rikala punika-punika sampun sane tutup disampune bisa nutuk nggih dereng wentan teka dumuntan wentan paud sekali mangkin tan wentan. Nggih, nika mantan ampun mepaksa pengnyak mesokolah. Wentan dumun. Langa-langah wentan sangkana wentan nak buta urup. Wentan lantas para lingsir-lingkir disampun daris napi wastaning merdeka. Mahar dike jaga untuk kejajah untuk Walanda. Rika sampun mekingkin-kingkin wentan PBH. Nggih ane-ane sing mau sekolah nak sampun lingsir-lingsir ampun melajah pun nika melajah nulis kadesa pun nika kadesa pun nika titik ngalamin kadesa pun nika sedereng wentan sanika bos hotel Bali Beach sedereng irike wantah genah titik ngangon ring genah rumah sakit internasional lemangkin. Irika wantah genah titiang. Nggih. Meliang-liang ngangon melalayangan ka desa punika. Ngalih taluh penyu. Irika ring beten-beten pandan yen sampun napi wasane sampun bulane mekalangan. Selendeng besebo semang sebengengal-ngengal nutuk dadong pekak ke pasih. Ditu lantas ada sebuah perjalan penyu di Jaya Metaluh ada nyak-nyak kan kepes itu. Jek saja dia ngerasang di bulan Mekalang penyu Metaluh jek jati nyak-nyak kekehan itu ngenah pun. Enten masih duk tiang dumun nepuk kan yang sampun lekat aduh penyu nepuk kan panak penyu melaib ni ke pasih ke yehe. Kadiasa punika pewawah Sumatera. Ini, ring galah kadia makin majeng ring. Ida dani ipun anggo griya jeru. Ipun sinarang sami sani satya sayu wakti. Miar seyang tutur sekancan seni budaya. Sani wenten ring jagat Bali sani kewerdiang. Riki kajaga ngering programa budaya riki ring eret iring dan pasar. Sake wantan makailing metu ingat ngingat-ngingatan pada panglingsir dumun jakti yang sampun radite langa-langas jakti nak ngelah radio para panglingsir dadong meme pastiko sampun ngampil nyangkil telepan busung dia nak ngelah radio kemo banyojok tuh ngelah radio dumun langa-langa dikobo serung radio medingahang arjo kadisa punika nggih eling nika nggih panglingsir-panglingsir sedang kantun eling yakti kadisa punika wantah kewentanane dumun yen mangkin sampun saya wakti pidada peraga yang guru wisesa sampun mbukti rari saking ngawit sampun wenten pesta kesenian Bali PKB wantah rika wenten saneka bos na mawaseng berdi budaya mugi-mugi yakti-yakti sida sinarang sami sane ngagem wantah agama Hindu Bali mangdeten lempas ring daging ugar-ugar sane manggah ring sejarona agama Hindu demun ring sejarona budaya wenten agama deke wenten katut sarang budaya seni lan budaya
kasub kesumbung jagat Bali dukedumun langa-langah wendan hotel dumun mangkin sampun sejebak jagat Bali sampun wendan saneka bos hotel nih penginapan-penginapan nih bungalu-bungalu tekan nak mawasan nih saneka utama ngulati sedana dua nih ketuturi sekadi ab jagat perubahan zaman kali puniki sanetan presiden antuk nyete nggih tan sida antuk menafsirkan napi sane pacang rauh ka desa punika tan keni antuk punapi pacang kewentane malih jebos sane tan keni antuk banyang nentan malih kudang wasetan keni antuk niki sinarang sami mang dene sayu wakti mang dene sida ngayunan tur maning mular srire introspeksi ka desa punika mang dene enten kaunggahan krodo brangti sakta ka desa punika inggih ka desa punika pawawa samatra utamanya deron titiang di kiring jalan noja sampun ka angga kawenta deng pekambing saran ini takameru naler jero cenaga naler peh tiang ternyedang lintang ke gange wenten menggali got terike jero cenaga nggih renggang 11 nggih naler renggalah kadi mangkin sampun ten kadi-kadi wendan padewasa pelebon pengabenan kremasi kadi sampun nika wanta renggalah kadi mangkin kantun sampun memargi sampun ngeweng pedewasan nah cening cucun peka kajak mekajang diastun sebut peka nawang sing ado nyen sanget cucun peka apa ben kompiang kitu masih peraga yang kompiang peka meme bapu tenado kanti nyerit kan pianaknya bakal nyerit teng cucun ne kal ngurin satwa tenten wenten mangkin yakti ngi sampun mabukti saki wantan mangkin dan kadi-kadi laris keluih yang tenuloh ini punike iya nana ngelah rade cenik ngelahane bayi kadisa punika nenten wenten piragi ling ni kadi nak dumun ten pegateng ngeling lengad kanti ngeling kanti pisago metakon kaku masang madruwi bayi kenten dumun mangkin sampun niki patut tiragamu wali nampi tampi ab jagat kadi mangkin saki wantan sampun ng lali sani kepetampiang majang ring luluri dumun nampo puwisik puwikan-puwikan dumun paraga yang resi empu pandita sani luwih-luwih nika wantah lur-luri sani nampo kepetampiang raris ring sekalane majang ring persisan tanah selanturnya ni naler sekadi titiang abjaga temangkin sani tampenan titiang ngeh mayantan sani kabos ruo binedo tetan idang pasah pinikal kat rengangani rago kadesa punika nah cening cucun peka kajak makajang kentan laler pamiar sesinarang sami titiang wali peka tutut ering rahin ini kadimangkin redite kadesa punika titiang jagi nutur ngewen teneng saneka bos punika Dewi Durga murda neng sane tuturan titiang mangkin Dewi Durga makeh ide wentana mau sengeran ini Durga nah irikir haris irikiring jagat wantarage irikiring jagat Bali nih yakti ten lempas punika mang dene sayu wakti ngewikan dua ring-ring agama Hindu sampun ke surat maka sinarang sami. Sapa sire punika wantah Dewi Durga. Sire punika Durga. Ring dije wantah megenah Durga. Ring kala-kala napi ni ketibenin Durga. Dan kadisa punika. Ampuro ditiang majang ring para pewikan. Para penglingsir, para Jepang itu. Nggih maka sami melad sayu wakti manah titiang ring abjagat kadi makin nuturan ngenan seperindikan wentane Dewi Durga ide kemanggah nalar ibu Dewi Durga
dados medaging ibu. Ibu punika sira. Nggih, ibu punika tan jawen tan tios. Peragayan guru rupa ke meme. Ibu biang. Nika saneka bos ibu. Sangkana wenten manggah raris nika. Ibu satmaka sayu wakti madageng ibu. Ibu satmaka pal. Mana hadit yang paling utama. Nih. Wawu paling. Nih. Paling utama peragai yang ibu. Sangkaneng ibu sampun sakit ngawit. Sampun manggah para luring weh ngaran. Ibu pertiwi. Dan wenten bapak pertiwi. Dan wenten tiwa sengering kadesa punika. Sesama dan para lingsir dumun. Ibu pertiwi, pertiwi punika wantah menjantan punika tanah. Menjantan pisan mebukti sampun sinarang sami. Sangkaneng ibu pertiwi sanema kehawinani. Sido ngaryaneng sayuak. Ngewentenan saru muripe wadah ring luri pertiwi napi ya punika saru gumatap kumitip saru tumuh saru satu naler jano ni sejagat punika napi maka hawinan kadiasa punika mewit jano ni wenten sangkana mewit sangkeng ibu. Ibu bakda raris ke pertiwi sandang pangan papane wantah metu saking pertiwi. Nggih. Wawo siki peraga yang ibu siki. Paling disor sayu wakti genah ibu penekayanak andiang pertiwi. Pertiwi penika tanah. Bumi, ibu pertiwi jagat di dumun kewentanan ini. Mocihna rantaian wentan di giri gunung-gunung punika. Nika sampun ceciren ibu. Nggih. Saking rika mocirian di gunung johang, bukit johang sayu tiakti. Alus pisan. Yen pak-pak angpeh bukit johang kandikandia sepun. Napi tanu enten ada sering luring pertiwi sane tumbuh punika. Jana ni sejagat sidur aris. Urip hidup selawas lampah warsa kewehan hidup sang yang jiwat mojenek kerenganggo. Irago ni punikin enten bino sekadi anak mawasan. Bade ulu. Bade punika genah ulu punika pemimpin sirah dan kadesa punika. Bade ulu, beda ulu, beda nika beda. Ulu nika yang nirgama yang pemimpin. Sangkana wentan dari sikiring jagat mali. Wentan desa bedulu. Ngeh. Desa bodulu ring badulu bade ni ke tempat sangkaneng dumun yakti wenten neng sang pemimpin wantah di kering badulu ring badulu ke baos nge ke baos bade buru bade ni ke tios beda ulu ni ke pemimpin bade ilingan. Ida sang yang jiwatmu, irago ne satmaka puniki bade badan. Sekala sane panggih ringangge suang-suang, kuda wengkane jagno rikiring jagat. Wantah punika badan genah bade tongos. Tongos siro, irago ne puniki wantah wadah genah. Sido irago ni urip, tentan jawen dan dios, ido sang yang jiwatmu, ido sanik. Jenak kering irago, ido yang maha suci, ido at
atmo ni sabmako jiwo punika jiwo pramana iraga ni ratas masa genah ida melinggih ida yang maha suci bersih ida tapi jasa keluir puniki genah puniki ring sekala rares yang kija-kija ngeranjing yang digenah sana kotor yang kendute yang rika pemargene majantan sekala iragane mendut-ndut bahwanti yang ndut diputa okay. Mungkin dua ngeragane pinah ke genah itu sang yang giwat jenak kering nanggu kering badan iragu sapun api antuk sampun nang lali sekade munggah ring agama Hindu Bali ini sampun mejanten wantah yane ni sane kecipta antuk kide sangyang widiwase wantah kewehan malihasiki punika sane kabos sane kungah kering tri kayo nggih bayu sabda idep bayu punika magana maka sampun ring sarwa tumuh ring taru sane agang-aga kebos majang ring pada penglingsir sane unggah ring agama wantah punika menerbe bayu nggih ten presida wawu bau punika bayu rikalo mapi sida antuk manggih ngantan kewentan ing bayu madrebe bayu sarwat bu rikalane wentan dadis angin sampun wentan angin kastacihna aris punika nika saneka mesihna wentan madrebe bayu wipun intik-intik sarwat mu taru ne sane maka hawinan angin sangkaneng punika sane kebos punika ide betara bayu tu bayu laris ide nyipto laris malesiki kostio sengrik tumuh ring sarwa mentik punika intik-intik kewehan bayu saping kali laris ide malih ngewentan neng punika boburon beburon sarwa satu punika ida nyipta ida kaweh ngeraris sabda kelawan bayu bayu kekuatan sabda raos munyi nahipun kaweh.

sekadi napi wastaneng sane aluh nginget temunyi yakti wenten pi siap nggih wenten menyong ten kadi sapu wenten sampi kebu sarwa satu punika macan samong punika makasami sida antuk miarsa yang sida antuk nyetel nyong bejantan men munyin meng dan ke oh yang sampi mek yang kebu nalat pada sesama ni pun sampi kebu ane mino yang ring goba ring yogi pun ring pauko dan dipun sampi bulu bara ikebu selam nah kentan alar kuda we jaran alar mepida bina warna ni pun kewehan majang sarwa satu kewiguna ni pun setiap satu ni kebawah senak lingsir-lingsir kewentan ni do nyipto jagat wentan sarwa tumuh sangkan wentan alas warna wentan babakan tegalan carik mangna ni wentan sani ngemit punika pengtan sarwa tumuh kerusakan tu majantan sampun wentan sani kerusak asik ring alas, ring tegale. Sakana wentan samung woyok wentan ke. Sarwo satu mengendak sayu wakti suarane pun pada mati wosan. Sake wantan yang matakin majang ring idadane pun sinarang sami. Sane keni ban ngingateng saro gumatap gumitip pun nika buyung majantan sabun ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung legu nalar napi nangin memunyi ngibuyungnya majantan kocap rentan ni pun ngelah kampit uli di kampit pesu suara ni pun nalar legu kadia sapu dike temereretan sak jangkrik nalar yang bulu ni pun temereretan jangkrik maka sami pun ike keni antuk nyeta munyi napa ni kering kering kering kering jangkrik cicit-cicit-cicit nying-nying tegak disapun ni ke munyin bikul ke ni munyin meng nah niki ni tentang panggih niki niki sampun kadia sapun ni ke ipun memunyi sarwa satu wey nah gagat semut kutu punika bungut ni tan keniban tentang tepuk gagat tentang tepuk keng-keng munyin gagah dan tawang. Keng-keng munyin semut dan tawang. Nih, niki rahasianya niki. Nenten titiang uning ayang pun ini kupun niki titiang nalering dijau. Dan tayang ningah munyin semut. Nih, munyin jangkrik nyinying legu. Nika dingah. Satu ke majantan ane gede. Macan kene yang pun kambing kene antuk nggih nah jeneng cucun beka kajak makajang tenten nalar pamiarso sinarang sami ida nyipta kewentan raris sane kaping kalih ka desa punika sane kaping tiga raris ida nyipta raris jana nyipta manusia nggih punika sampun mangkin kewehan malisiki raris nggih bayu sampun wenten deng yang menai manusia. Sabda nalar sampun wenten. Malesiki keweh dari si idep. Idep pepuniki sayu wakti sire naneng mirangan ningah ang punika. Kengken goban idep eh. Tentai nabon ningah kini goban idep. Sake wantan melawat. Meh cihna sampun. Cihna antuk nyetel. Ane kekalih ruwa bineda ni jeli melah hidup pun keni antuk nyetel. Ring pari laksana ni pun. Rikala nengi pun memunyi. Rikala ni pun ngeraos. Mepari laksana. Nalar ring sekala nengi pun memunyi. Irke sampun. Mako sami utamane sajan sida rarisipun ngerao.

Os metu sake ngidep pun manah pun. Nah pi pajang bawasani pun metu sake ngidep manah. Nah yang kayun sinareng sami pada makayun kayun diring titiang idadani sinareng sami pengtennya statur agama jugjat statur saling pelihan nge wentana ada sida nyipta aneka ping tiga kewehan manusia. Nah manusia muwit di manusia saking menjadmu ampun ke menjadmu menjelma sampun nang lari salit arsa jen enggalang salah tampi pengtan kita sekadi tiang pekat tutut tugan tiang kari cenik saya sampun dingah tiang yang saget welo pak ke pedina takkan ira ramu nyen je yang bengkung pesu berawas kesenguh kasar maka sejatin dan kasar contoh pun iki yang ada di lemek senyedang lemek kaget su ampun rawas peka bapa meme jelemo sing dadi urin sing dadi petin naji bungut gitu petin itu peta munyi petin yang sebuah peti sing dadi petin sing dadi gelemek sing dadi urin jadi bungut sing dadi urin naji munyi nge tu sampun kesengos man julukkan jelemo sing dadi urin sing dadi gelemekin yen nunengai yang ditiang ampuro jelemo ni ke bawah suantai raga ni jelemo jelemo puni ke kasar yen sekadi ditiang nenten muwit jelemo puni ke sangkaning menjadmo menjelema jelemo jele melahir ke katut jelemo je jakmo sirau sido masa ngereng anggo sinduang suang merasa kewantan ampuro sampunan salit arse tiang kipka tutut kantun tiang jelemo ten sido antuk di tiang ngilangan jeli melah kaun becik kisane wenten ruo bineda sane kungah ngereng agamo ten sido antuk masa angpunike jeli kelawan melah muda baso duo. Nah, sami berkawin ada ni, jana ni sejagat, sangkana ni datua ngerana. Nyana ni ngerana, ngemimih kelawan ni bapa. Ah, beli dua ada, tuan ni ngelakadan, kalau menjadma, menjelema, dadi, jelema, jadi, bin pidan, penghilang, kesengguhan ni madan jelema. Di tu mara ada lantas pengsajo iragoni sida dadi manusia. Oh, pada subuh jelemo, pada manusia patuh. Nah, ngudiang dadi manusia. Nah, di tu lantas di subuh ni ngeragoni liuman kewuruhan. Penuntun majang reng pada lulure. Yang ada ni madan manggah iragoni pengpisa ada ni badan duwag. Nah, raga ni patut masukolah di tu ngenah ni ada madan sesuluh di tu di catur guru. Catur guru tu sat maka sebada ni papat. Ngudiang papat. Nah, catur guru, catur papat, guru tu ane ngeweng penuntun. Sing jadelen, kepertama peraga yang guru rupake, ane ngadakan ni raga ni ada, ulian ane dadua. Mara lekat menjalamu yang raga memengkung lantas tu sekenguh jelamu katut suburwo bineda jeli kelawan melah. Nah uli kengken mengpidan pengcaja kesenguh raga ni dadi manusia yang sampun ke bawah manusia manut se sesana sampun dari sepulih genah yang dia disampun sang marga yang genah ring catur guru punika sang rupake sane kapegalih guru pengajian irika majantan ring genah guru pengajian di gerahan ulas aja aja punika alar wentan sane kakalih wentan ibu guru wentan bapak guru
Mimi kelawan bapu sat maka yang mendengar yang nuntun ngewehan kewuruh andika. Ampun, nah neka sang guru rupaka, ampun kentan guru pengajian, aris wendan guru wisesa. Guru wisesa niki sani ngewasa yang ring pemerintahan kadiasa pun neka. Sampun daris boleh kekaryaan, daris ngewisesa, daris rika ngelimakan ilmu sani kepikulihan ring guru pengajian. Nye dados napi je sapun punika. Yen surah mangkin wenten su jano sulue jano manusia dados panutan sane sampun menerbit titel. Nge titel mangkin jadi S1, S2, S3 tenenge. Nyantos ke profesor. Nge ke doktor takkan dan weh macam-macam mangkin sampun. Boleh daris kewuruh pun dengan guru pengajian pun ika. Nika daris ngewisesa dengan guru ketiga. Nih. Dan kadisa pun ika. Ika daris kewuruh pun ika. Angin daris ngulati sedana. Sedana pun ika napi. Ngemargian suwa gina daris. Geginan daris sani kepih kulihan. Napi sana ulang deman niraga duka wehan ajah-ajahan ring sekolah, ring buru pengajian punika. Nah wenten alar sangkanang wenten daris makweh. Genah-genah sekolah-sekolah. Saking ngawit mangkin sampun PAUD, TK, SD, sekolah dumun, sekolah rakyat. SD, sekolah dasar. Memang sekali mangkin ganti yang dumun awang pun kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Yang mangkin wenten kelas 7, wenten kelas kutus, wenten kelas sio. Bingung masih benen kak nampi. Pidan ket kelas 3, pidan na esido, lur-luri tamat. Sekolah ket di kelas 3 sebab dewa ratu sebab ngelah kewuruhan kewikanan pidan. Yang jadi subuh lantas mewah kanti kelas 6. Mara tamat SD. Subuh itu malah ngalihannya madan sekolah menengah SMP. Sekolah menengah pertama. Itu ada SMA, sekolah menengah atas, meduran subuh. Bin masih ngawit tulis sedua telu. Kelas 1, kelas 2, kelas telu tamat. Mungkin wenten mewah kelas 4. Nah, mungkin wenten malih mewah sekolah. Sekolah sanitio semengendah wenten mungkin. Kewantan dasare wanta punika SD, SMP, SMA. Nggih universitas. Nah, punika. Mewali malih setiang uningayang punika sangka neng catur guru punika sane kaping 3 sampai ke ngewisese sane kaping 4 mejantan sampun guru swadiaya sangka neng ide sangyang widi watasane ngewentan jagat 3 ne bur buah suah wentan kesenguh jagat 3 bur buah suah nih kan punika kalwen dan deng trisan dia umbur buah suah. Punika dadosnya. Ang umang umbur buah suah. Bur buah suah tu. Bur beten di tengah membuah suah medur. Sangkane ngade lantas setelu hitungan itu. Gitu masih singjero neng agama rago ni. Ada mungah hanya tetelu tu hanya kesengguh trikono. Utpeti setiti perlina. Tu subuh. Utpeti setiti perlina. Membukti lantas. Utpeti lekat. Utpeti setiti ditu lantas setiti ni. Jak maka jangan ni hidup nyala. Nang suwa gina suwa dharma. Suang-suang sekantun ni dosang yang pram kawin ngeweh nurip ni dosang yang jiwat merengangga rengraga kadisa punika ngelantur aris puniki
disampun upeti istiti perlina erike ari swenten trirena trikono trirena trirena ne ge de warner sirna piterna iki ari skapi utang ne manusia di sejagat nge muputan para luru de pang mandados dewa pitre reng long telu melingge nge ingge bawali malis titang nuak mangken ngenan seperindekan ide ibu dewi durga ide raris kesungguhan riki ide wantasan yang ngeman diraga riki ring jagat luring pertiwi ring seorang akasa akasa peraga yang bapa pertiwi peraga yang ibu ide mak medwe raris baos punika mungah panca dewi ide anil lima ide kewehan aran sani kesungkaman sinarang sami kepertama ide Dewi Laksmi ide nalar. Dewi Parwati. Dewi Saraswati. Iriki wawu ngengah Dewi Durga. Nah, setempun sapat maran ide. Malesiki rari sire Dewi Umo ide. Rabin ide betara siwo. Panca Dewi sat makuan ngeman niragoreng lur pertiwi yang sorak kasem. Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewi Saraswati, sane paling nilis. Ring guru pengajian kantana pisan ding sekolah-sekolah maka sami nyungsung ide Dewi. Nawentan nalar babaos eh. Dewi Saraswati, Aji Saraswati, Dewi peraga yang ibu, Aji peraga yang bapak guru. Ibu guru sarang Aji, ibu bapak guru ngajin. Ane kesungkemen reka raris kesenguh ring majang ring ide peragang Dewi Saraswati nalar ring ide peragang Aji Saraswati sangkaneng sinarang sami ngarianeng pelawatan sane berupa patung Dewi Saraswati sane ngamel ngeh pengendara rebab napi je kewentan sane kegamel kececiren punika. Saking Dewi Saraswati sane ngewehan keweruhan nyantos dados profesor, doktor, sarjana napi sakeluire. Sangkaneng diringgalah Saraswati sarang sami. Nyenang bakti maka sami sisya-sisya ne. Ngelur pang bakti majang rengide sangkaneng weda werahine Saraswati. Kenten para lulure nampo. Kepetampiang majeng ngering sane kantun urip kadi mangkin kadi pekat tutut aris sangka ning paswecan ide sang yang Aji Saraswati yang Saraswati nah riki sane ngembahan wanda mewali aris akasa peraga yang bapa pertiwi peraga yang ibu meme sangka niko sane kebaus guru rupake kepertama guru pengajian sane ngeranang duwag sampun kenten duwag ngelades ngewisese megaya di pemerintah napi sakeluir ngelantur dan sampun kesenguh sebuah es-es ni yang berseriur dan es dingin dan dosnya ngejar kadi sampun ni kedumun titiang nguningayan kewentanan ni peragayang ide Dewi Durga sampun mejantan sinarang sami sejagat Bali maka sami nyungsung sane ka bos punika pelawatan ide Dewi Durga sane melinggih ring kayangan tiga sane berupa ampura puniki berupa pelawatan pelawatan rando ah irike yen raga mabakti wenten pasang ide Ratu Ayumas ide Ratu Jegeg peh Jegeg pada melak caling rengah. Nah, masih sekolah dika. Nunasi ce, majang reng perawatan. Sane kekantan yang kadiasa punika. Mangde sido tunasi ce, majang reng pelawat. Mangde tintan banget ngerangsuk krodo berangti. Sane wentan reng pauko dan titiang krodo punika. Ngih, mangde medados dewi kadiasa punika. Ngih, kadiasa punika sido antuk titiang nuturan. Ngenane seperindikan ibu Durga. Ngih.
lelimo ida meduyaran elengan bakti ida saning ngemani raga ingi majang ringan ke gereja jerusnarang sami para pubikan sujana maka sami kade sapunika titiang pekat tutut nuturan ngenana sapari deka wendan ida ibu durga dewi durga kade sapunika ledang atu widadani sinarang sami ngak sama yang kade sapunika sida antuk tutiang nyinahan ke wendan ida Dewi Durga. Nggih. Inggih, malepisan matur semua majang ring pamiar senarang sami sane wantah sampun satil majang ring program budaya kawentane hajak gade kiring RRI ring dan pasar. Inggih kade sapunika pinah kausanan yang atur puputi dan aturun Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kade, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rekenan Rai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota terus memperkuat pengawasan lalu lintas ternak, pemeriksaan kesehatan hewan, serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran virus ASF pada ternak babi yang lebih luas. Diingatkan masyarakat jangan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, tidak membuang bangkai ternak sembarangan, dan segera melapor kepada petugas apabila ditemukan kematian ternak yang tidak normal. Wayan Sunada menambahkan, selain penyampaian informasi, kasus ASF berdasarkan data resmi, juga penanganan bersama antara Pemprov maupun pemerintah kabupaten kota dengan peternak sangat penting, karena sektor peternakan babi tidak hanya menopang ekonomi masyarakat, juga berkaitan erat dengan kebutuhan adat, budaya, dan pariwisata daerah. Demikian Gatra Bali kali ini, bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rajang Ratu Widodane, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Namanya Raina Nemangkin, Raina Redite, tanggal 5 Juli, war sekali tali nomlikur. Muali titi Agung Krisna nyarangin ide dane, ngawit semang nepuniki, jam dasa semang, kantos puput nek malaju basit yang bertugas reng jam 3 sore. Dumogi rahayu rajeng, panggil titi ide dane sarang sami, sekali biasa nyamperan Raina Redite, kantos nampekin jam raras yang malaju bos. Muali ide dane presiden miar sayang, siaran drama tari Arje, sane mangkin antuk judul Antesape bagian sane kaping 6 ngiring piar sang sarek-sarek.

Yen subo irage ngelah kena. Mebesek kan lulut aseh. Tresno. Dini subo mekejang gain lakar presiden luung pragat. Mapan modal subo pokok irage lakar dadat rudrut mai kemu ngatur ngayah. Nyemak gae. Diastun ke ajak bedek yen subo kena besik. Engal gain pragat. Keto masih tungkale karena yang subo kena seng mabesek ke diaston diajak liu yang seng pragat-pragat gaya mapan ulen kena kaden ne nyemak kaden tu saling kaden dena dua-dua ngerawaseng kaden ne kaden tu makento sampi ya kaden ne ngarit kaden tu ngarit makejang seng ada ngarit ada dari korban seng sampi dari korban seng amah ya. Itu masih maderai ada landas di peseraman. Mapan peseraman tongos nang udiang tuh. Dini subo ditongos ane makejang. Kasal subo nak lakar rauh mai. Jag subo pasti ke mekayu nane pecik ane luwung. Mapan genah nunas aja-aja. Nunas daging-daging tutur. Ring sang meraga lingsir dini di pendupa seraman landasan. Keto masih dewe dari uang jero. Kesempatan ada anak. Waktu ada anak. Kesempatan unas. Nyen awang bin mani puan sakit mepamit. Icena landasan tongos leneng. Lakar ngalik penghidupan irago. Ado landasan bekal. Bican ido. Nih bani penting nih. Sangkale hidup piragone nyen jese ngangon kesempatan baik. Kelilang kesempatan baik beteko apa? Madua baik kin buruk tu kesempatan baik sing dipergunakan jek buruk beteko. Kitu mirip ne. Irago jek suba deman kan ati ado dini di peseraman. Mapan dewa ratu menapa nak mekena jelek. Engalan subo jek lek ya mekena jelek. Mapan tongos masih ngarana. Subo lantas ngirago dini man nunas aja-aja ngiring ngida dua gung bia okane masih ratu kadiraso nikian mau pamit sing duga ban kedo ya nirago demen yang subo asih yang subo lekat tekin situasi kin keadaan nirago di jojo nunas pekarian di jojo megae sore ini megedi sing nyak megedi sangkala di jojo irago man tongos di jojo lah kareng man tugas yang subo melahan bertugas ngepas jika subo hasil ne lakar luung nasaki walo menerai sing bani yang jani hasilnya yang berpidan sing keno ban nyamat nek itu mapan irago sing nawang apa masih kalau jak subo liyon jenuna sering ada bagung dia. Dini subo jani ngiring landas ngida dua gung istri ngiring na anom pang biso masih kengken sesenang anak anom kengken kesenang anak lingsir keto kewahna dari wang jeru dari pembantu kadang jaga lo dari pembantu makan nyemak gaya tidur kadang keto sing pembantu ada anak nung masih sing demen belajar diastu nirago dari pembantu melajah ngayen ng seisi rumah tu pang seneng pang demen dijoi rago kaleng nunas aja nunas pekarian ngiring dua gung biang sejeron aja ngajengan yana subo lingsir sing pati dadi ban ngajang nekatos ngai pembantu porsi yana bele yang ngiring ida dua gung istri nanu sedang kencang atur ngebele sing masih cocok. Patut cara iragon nu kerang gigi ya. Len ben porsi ya. Patut katos ben dek sing ketu ajang-ajang na pangsing patut. Nah dini subo tongos melajah. Ngiring nak lingsir, ngiring nak anom. Apo ben ngelah bayi. Mode oko idap na. Ben ada du porsin itu. Porsin bayi kudang tahun. Ada duang tahun, telung tahun. Mana ben, len ben tu. Apa ben bayi maro
lekan gitu ban orang. Aduh di orang tuh mah kejangkat pelajin yang dari pembantu. Kaden kewu, kaden aloh dari pembantu. Ternyata kewah. Nah kenahnya di sisi aloh. Nah pembantu nah aloh banget tidur, bang makan cukup. Cukup je saja. Ngali pang senang nak ajak konyang ni kewah. Tu maron anu ne bos-bos ni kan tu. Konen sakit berdua siap. Dua kulok pada meh. Tadi benda pen dong. Jadi agak-agak bisa kulok malu dengan ma. Man kengkean ma. Nsing bang ama kulok ya uyot ya ngongkong. Ngongkong terus si rago ganggu magai. Masih yo bang malu no. Kadung buas dorin. Ketu yang maderai kulok ya sing bisa meli nasi. Bang ya malu. Yang ida dua gong istri. Bagong biak. Keluar, saya nggak ada apa di perandan. Tadi numpas, pesu. Nih, beri kuluk aja siap. Saya tadi bantu diang, tuh. Nah, tuh keto yang tugas maderai, ya. Yang orang alo-alo, yang orang kewah-kewah. Alo, sejeruan yang berjemah, alo, hengar. Kewah, yang diraga ngekoh, nyemak, tuh, apa pesu kewah. Kan. Nah, udian, didian nge-mel-mel, lah, disini beragat gaya, tunggul nge-mel-mel, kan. Mapan itu dua gong istri mirip pada lungo apa kengken eh jelen saja klios eh tinggi ratu menawi cewenten palunggo cokor di dewa bawah sering dewek titiang raino ne mangkin sedang becik titiang deriki sampun uwe sering perantan ngirim ibu cokor di dewa durus durus ratu dua gong.

asuhan jero. Sotanen titiang ayah iri kiring pesraman. Wantah titiang nenten jereret jine subaktin titiang ring cokori dewa. Ring ibon cokori dewa pada karadu dua go.

inge sapun api kayon cokori dewo meyas jagi tangkil yang ibun cokori dewo jagi lungo ke taman titiang ireng sampun puput titiang ireng perantana.

Dewa Ratu Agung. Sana mangkin kayun palungo cokori Dewa. Pacang mengenui rasa, mepica bawa sering dewek titiang. Ingge yang sapuni kedurusan titiangnya dia, nampo nyumun bawa cokori Dewa Ratu.

Ingin enten jarar-jarar cokori dewa. Setato maos, ini kewentenan ireng jagat. Puniki wenten pina kesuluh ira goreng jagat. Yen ring sejeroan serahino meyas. Napi angin mesuluh, wenten meke kace sapunike.

Ngantos kayun palungu cokori dewa mangda meresido yang setate ngardi puniki becek kayun sang meragaling seribun cokori dewa mangkin nenten wenten tiwas wantah kayun cokori dewa mangda meresido yang ngemargiang sana kebaos putra sesana sesananin dados sana alet dados putra iriki.

0: Inggi sampun re cokori dewa. Uning tegas nyane kemantan, artine mantan. Mangkin sampun api parilaksana pemargi seraino. Mantu kering sang meraga lingsir mangda seneng penglingsir druin.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

mangga sedada palunggo cokori dewo. Manglajain sana ke bawah sindik daging-daging katua. Sampun uning daging-daging katua. Sejeroanin melaksana sapun api. Mangga sedada presido. Sadu budi seneng-seneng panyak-panyaknya utawi kramo niriki sami.

Sane paling nampak taler dados ke bawah paling aluh puniki sang meraga putra sane utama punika dan pisah dados langyo langgano wanen ring sang meraga lingsir utawi ring ibu taler ring aji dan dados sasa punika bawah cokori dewa ratu duagung.

ingin nika saneka pertama dan dados bani ken orang tua kendan dekat di alit-alit temangkin pangdan je cacauh ngeraos kasar ngeraos kena tua napi malih minagi ngiyak ngelempak di uratu dan dados nika ka pertama sane mangkin sane kaping kali sapu napi sepatutnya nih.

bisa yo wakil Ratu Dua Geng. Tapi malah kadiangan cokori dewa medue nalingsir punika lintang mau tamu medue iraga leluhur cara kadi mangkin terkenal ternama tapi malah kewah nyago niko dados keturunan kadi mangkin.

Inggih kali bawa syukuri dewa. Tiastun teh penjadwan meriki ke jagate. Kebawas kemanggih kan kelaran sapuniko. Napi male manggih sana becek.

rago lakar dados puniki ngopot utawi ngubat ngabet picani do sang yang widi pawu keicen genah di larone di sangsarone dan dados kadiasa puniki kenapa mawi nang ratu.

Asaku ni ketaler di prade ni presides wejo ida sang yang widiwase ira gemangi hen kesukan setato girang demen ring kayun

Sampun nang bas banget puniki ngajum kawentanan ido. Bas banget ngelebih ngajum ido dan laler cocok sapunika. Wawularo nyemse menglingi ido. Wawula rada sagat ajum tegahang pisan dan rada sapunika. Mungkin sapun api antuk. Mangda tetep medue kayu niki bagio utawi syukur karena kebawas kadi mangkin.

kan percaya. Niki mangkin bubuang hasil pekardi di sana dumun sapu di kemawinang sedere yang irago pacang poli hasil mekardi sana becek mangdo hasilnya ne becek.

Inggih saya wakti kadi baos Cokori Dewo. Nenten-wenten puniki ke baos istilah terlambat. Mekaryo sane becik, mekaryo sane rahayu. Ngiring-ngiring saking mangkin mangdo meresido yang ngardi puniki sane ke baos rahayu ring jagate.

Kehentan pilih kecontro Ian sampun niraga nimuh bibit sana becek Becek pacang mentik punika Sapunika talar Ian bibit sana bubukan Raris timu sapun api Paling agat puniki tumbuh berak ya Intan nyak tumbuh jak sampun Dan wenten api Tan becek kepanggi sapunika ratu Ingi saya wakti ratu duagu Riki titiang lunas Riki pesrama ringangan cokori dewa Ringi bun cokori dewa Mangda mereside yang titiang Makda bibit sana becek malepidan titiang pamit Regenaan iki ya ratu

prasaya wakti kuentan iraga orang jaga ati puniki wantesane hidup kadi cokori dewa nyeneng ake ake baos wenten satwa ake taler punikian baos teh serahino dan jelas apunika.

genasane tiyasa Ratu Luagung kadirasa daging alas dewa ratu akeh pisan ten keni antuk wenten punyan kayu wenten buron wenten macam-macam ale ten keni antuk ngitung.

Sakewantan ratu, sami daging-daging ala sejawat ipun tintika, jawat ipun iburon, sami sayawati ngawenen kayun cokori dewa ledang, sapuni ketaler titi yang demen, nah niki sampun contoh malih, iburon sampun presiden ngawenak len ledang, napi malih iragoi manuso, pangten kalah ring iburon sarang tintik kane ratu duageng.

Foto niko-niko male Dewa Ratu ipon di sekar. Ibu ngemeh Dewa Ratu. Jak sampun ngenyer dari ko. Oh, ngedeng kan gobaan ipon emang de. Anak sanem nyingak. Sanem nepukin pun niko demen seneng.

nenten jemen mer, nenten je warna-warna cokor di dewa. Ngerisa kenyingak sawo sekali riki. Mangkin-mangkin rumun, napi niko. Di samping sekar, kok wenten kebat-kebit, napi ya niko. Mangkin rumun.

jak babe kuki. Nen nen malu jak nen jasan kesur. Maro jak sing ke kene. Ini nawangnya nen ada nak mai apa kengke nen apa buron. Nen yang sing buron nen. Oh iya nyak buron polos nen. Buron galak lan rasa. Mah menekan pasana ada dengar rabies-rabies yang itu berak ke. Jadi peng serining pang dojo. Lah segala pitu pang selamat jet yang dikingatur ngaya di pasraman. Nenen malu kalau ada yang ada.

Kelting dini jago nyen awan nyen. Yen buron ne subeng apa kayu. Pasal bani lewat nyen. Nih bengenin kayu ne. Yen saget ado nak teko. Masih hati-hati yen belum mau teko hati-hati ya masih. Cara jani oh mana. Duong kena ne mai.

0: Lee.
1: Uy. Enggan.
0: Maaf. Jo, subuh mau jalan, jadi di Jo kaden nih. Nih, bepo jalan sing lah tetujon pasti. Mau nang kijo ya abo ken bate sejak kemo dah dene.
2: Nih madan po jalan melah.
0: Mudiang melah, bo sing karuan-karuan tetujon tu rao sang beli melah.
2: Nyak tuto ke pepindah ken bate sedo.
0: Nak bate se ngabo nih.
2: Sing pepindah ngabo.
0: Pepindah no. Nung kamang nih.
2: Ngapa nunyang kontrol ken indrio tu. Jadi indrio yang ngajak ngabo bate se kemo. Seng batis malu
0: oh. Oh, yang nyak itu.
2: Enggak.
0: Yang cana batis yang malu bukan ini jangan batis maro mato nyak nuleh. Apa pun ngiring hidup dua agung putero. Sugero hidup ma pesengan rah aden. Silo darmo. Yang kelungo kijo kaden cang seng keno buan ngeraosang. Sawere kado petitah ido sang murdaning jagat acang ireng ya ireng kan jauh kan jauh pekayunan ido ne
2: tugas pecepuk bebasa diburi kan perintah raken
0: ne
2: alih kan madan pendamping hidup
0: lian kan ido merago rako sing ido nak merago murdaning jagat
2: ane madan murdo kan buncuk
0: benar
2: pucuk pimpinan
0: sotaning kewawo tanangan rewe budi
2: nah tuh ya
0: kengkeng jo penganikan ido kitu kemargiang jangan aja beli kitu mesin kijo jo pekayon ido wagong putro irago patut mesin ngiring
2: imo yang beli cara igal-igalan baro nah ido aneng itu keng
0: Pungalane
2: beli ngajak adik udah ikut nih.
0: Benar.
2: Jadi asun bawa ikut.
0: Sambung.
2: Ada nyamung ikut.
0: Hah?
2: Iya nak iya ni satuan ni macan aja ibu jauh malah sambung ikut.
0: Benar. Atau kawan pangs. Apa gunanya nyambung ikut?
2: Apa gunanya?
0: Sawere pangsing di dian sengkalo.
2: Oke.
0: Benar. Iya cang aja beli pang nyak caro kita caro sepede.
2: Sepede.
0: Benar. Iya benangan nyepit B di pengoreng nih pang bareng.
2: Ada nak nyepit B di?
0: Hah? Si kita apa man sepet di luwong kan angon? Iya nyepit api. Ah cang saya ngilu.
2: Nak muluk itu pembagian hidup ada ane. Ia ada nang dasa beli nyuang sio.
0: Benar.
2: Hah, itu.
0: Benar.
2: Beli sio.
0: Yang jadu pes anonet duangji dan ji nang dasa beli ada sio. Cang duangji besi satu se.
2: Bah. Pang menang dan iyo tu. Sing nak kalah. Dijo tutur dan pidan mau gugu
0: kengken
2: mian kan ada ni main ilon dah kata dia gitu
0: macam tu awak gede
2: awak ngalah yang jani nungut tu
0: ah
2: yang jani nungut tu
0: nyak
2: yo
0: nyak gitu
2: yang jani bani ada ni kan beli tu
0: nak ulian terus ngalah ni mengkelihan
2: dewa ratu
0: oh tu pasti panak beli jejah tu pangsa udah ngalah kan kasih lah hadiah
2: Picau dong. Woi. Cetak meli dong. Cetak yang sama kaya.
0: Nak itu ada apa jangan tampi.
2: Nak pertemuan ada itu.
0: Nah.
2: Sindale di teori itu. Bangun milih udah dewasa apa. Nah sindale gitu. Uling di. Kita buk itu cara-caranya.
0: Weh.
2: Tetap masih montoh dong.
0: Kelebihannya sing dadi itu jalan yang beli itu. Purnamo tilam sing dadi kajang kleon sing dadi. Kasal misi tumpak bo libur. Minggu libur.
2: Pindu libur.
0: Oh, Sabtu Minggu itu. Kingken.
2: Nak masa jadi mulih seledang dek.
0: Kingken. Alatu doa gong putro palungguh cokor dewo ring dijo kaden titiang puniki tanuning ngantuk titiang
2: matu. Mimih hijau ido nih. Hijau ido.
0: Di tan kayu ido mo sana kan
2: tan kayu we
0: benar
2: boleh ten linyar
0: di jo ngale bale banyar ini paling sing ada warung dalom kan
2: ini
0: oh misi anu tu waru
2: apa Di desa nih.
1: Ah. Oh, dagang gantal ini. Adap-adap kacang. Hmm. Gedele.
2: Oh, tentunya.
1: Apa yang mumpu-mumpu di desa tuh, adap apa?
0: Oh, tentu ada biu melablap. Oh. Biu mangan ngalih nang duang gantos. So.
1: Dipat melablap. Dipat melablap ada?
0: Dipat melablap.
1: Ada. Isin melablap.
0: Sing! Bas melablap apa, makaput, madan, tipat. Ya tipat melablap, saya apa, penyak.
1: Tangan, ya, bro. Tipat melablap, isin melablap, ah. Dia lebang gitu, kekena maluan, saut. Bawa matur, nih. Bawa.
2: Terus.

nemadan bisamu rosarojani misia dan rening dari gong budo bos sumangup nyangupin pikam kamera kone.

0: Tutut. Yen rasa-rasa yang gelahi paman. Meh-meh mekudang rahino kaden subo motilar saking puri.
1: Yang kedek jane ijo ngari dua sopat sing to.
0: Benah.
1: Wang sopat jam bak memegelor. Ngitung jane wai-waian wae nang utang minggu apa nih?
0: Wih, kudang jam satu hari itu. Satu hari 24 jam.
1: Kaliang nasi jani?
0: Kaliang dijo ngalih tukar ini.
1: Ini dah awal.
0: Iya. Sampun memejek.
1: Sampun di tiang, sampun jek. Nuh bekal ini.
0: Bekal pedar cah sang padang cang bat ngapot lo.
1: Ah, ini yeng ngapot.
2: Aneh

0: Maman ngajak dadwo petitis pekayunan manirene tujuan manirene ngalih kane utama sing lantas jadi bakat temuang kengken sapun api ini
1: sane ulati durung kekenian.

0: Kadi penikani daunnya beli. Ya di Aston buku gitu paman paling malah kena ke kayunnya jani pang pagoh.
1: Ini leng yang lebih kayu ni selaning di lalatte adalah bidu kunci pikirannya.
0: Saja.
1: Dia bang dal itap pikayu nang palungu cokor dia petis pikayu dua ne pangkasan.
0: Sawireh yang ngalih tu tujuan. Sing dari rago obah.
1: Obah.
0: Nah, apa pun bakal ngenakan ne boyo boyo.
1: Dong ramang ramu ramu ya benah hijau jek jalan.
0: Jalan.
1: Ia jadi bimbang perjalanan, bimbang perkenahan, buyar nih bakat alih
0: itu ya. Tu ada nih orang putus asa.
1: Putus asa.
2: Oh. Angin dan pasang suara budaya Bali.

Raka dan Rai, terkait tantangan percepatan arus logistik komoditas ekspor unggulan seperti buah manggis Bali menuju pasar Cina, Ketua Tim Kerja Karantina Kekarantinaan Tumbuhan Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Iwayan Nova Indrawan menjelaskan estimasi layanan karantina dibagi secara ketat berdasarkan zonasi risiko. Dijelaskan komoditas dengan risiko rendah dipastikan rampung dalam waktu 1 hari, risiko sedang 3 hari, dan risiko tinggi hingga 21 hari. Iwan Nova Indrawan juga mengingatkan para eksportir dan importir untuk tidak memanipulasi dokumen perdagangan luar negeri demi menghindari pajak atau tindakan karantina, karena pihaknya juga akan memeriksa validitas nilai nota demi mencegah praktik pemalsuan nilai faktur menjadi lebih rendah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuhari tala.
2: Sitya Isaraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Titi Agung Krisna kentu nyarengin ide dene untuk siaran drama tari Arje. Sani berjudul Antes Apa Bagian Sani ke Kaping 6, ngiring biar sang sarang-sarang wali.

0: kalian coba gitu, Ben. Paman ngajak dadu sih, nah, lakar. Keno, Ben. Nemuang buka tetujuan pikayunan gelah. Pewantah kadi asapun iku. Cara petitis kedes, cara metulup ane paksakan ya konsentrasi di kedes.
1: Konsentrasi. Kasa santi ragobah di sironing mau kenal kayang tetujuan barang berubah.
0: Nah,
1: patuh ken cara pidan beli sih. Dugas SD tak konek kan ibu guru.
0: Oh.
1: Cita-citamu jadi apa? Itu. Oh. Saya jadi polisi, Bu Guru. Itu bagus. Bo tamat SD SMP jadi benta kono cita-cita.
0: Benta kono.
1: Cita-citamu jadi apa? Jadi dokter, Pak Guru. Bo berubah mau cita-cita.
0: Begitu.
1: Bo SMA benta kono, no?
0: Benta kono.
1: Cita-cita jadi apa? Gitu. Jadi polisi gitu ya, Ben. Oh. Terus berubah-ubah.
0: Berubah.
1: Bo tamat masa sekolah. Sing lah cita-cita.
0: Di alandas.
1: Dadi pemulung ya.
0: Apa ulian guru blok. Terus takuan murid deh.
1: Nah, mau karena cita-cita berubah. Irago dari nengil.
0: Oh.
1: Yen bo jadi cita-cita nengil. Irago jidakel berubah ngalih cita-cita.
0: Tuh. Yo gitu.
1: Bro.
0: Jadi ada ngetek metakon. Iya metakon ulian yang uji. Iya metakon ulian yang ngetes. Iya metakon ulian yang semula sing kena bano. Oh liu.
1: Yang ada nak metakon.
0: Yang guru metakon kapan murid? Pasti guru sing blog tu.
1: Menguji. Betul.
0: Menguji ngetes kemampuan murid.
1: Nah.
0: Dua kali dua, yang tiga aja bawa boleh tu.
1: Yang ada nak paneh metakon.
0: Oh.
1: Mula ulian yang sing nawang.
0: Sinawang. Kadang-kadang cuma lagi biasa tu. Pergi menawang, pergi ngoto, pura-pura takut nih bal, padahal menawang. Tunggu tes tu.
1: Tes.
0: Dah punya tang lawan tu gitu.
1: Nah.
0: Terus.

0: Nah ini suwe ragu nyari harus bisa bertanggung jawab tekene ngapo ane subo rawosang.
1: Ah.
0: Tadi pernikahan di daune. Nak subo gelah sanggup paman.
2: Nah di suban bersanggup pasti ada melaksana jani.
0: Nah
2: pasti ke cokor ngemargia ngelaksana yang kadibawa si deraka. Seperti kau naik.

Kamulan Sudarman Palungguh Cokore Dewo nginutin nagingin sekananing pekayonan itu irakor. Aduh.

0: kuantah patut kadi pawecanan palungguh cokor dewa titiang sangkaning kegamelan tuk bakti ngiring pikayunan dewe satya kebaos kadi mangkine jek ereng dijaya pemargan cokor itu titiang ngedut uril lampah dewe neratu
1: dan sanang palungguh cokor dewa maos kadi asa puniko puniki wantah suodarman titiang aratu nyerako ring linggih iratu
0: ngelungsur boga wenten ditiang kadiuban bok ditianeng ngayah ring puri terpantas angka ring bakti ne pinaka dasa jek ring ninja ya ngir

0: Dah, lain subuh itu paman jek ngejalan masalah hasil belakangan tuh urusannya.
1: Tuh nih minta ke bos, alo ketegangan ayu.
0: Nah,
1: berhasil dan tidak berhasil.
0: Berhasil langgan kesuk semua. Sing berhasil, sing tadi masalah.
1: Sing tadi masalah.
0: Oi rago mau gai.
1: Sonen ada pergantian. Ingat yang neng sakune kejek ngiring di tiang.

0: yo. Kantar lo raos cane marom li. Kadi angan itu nak cokor mulu ngali yang maman.
1: Ini madan kaki duo. Tuan kaki sebagai tuan.
0: Nah,
1: batas ya pemerintahannya nih.

0: di jebek kate. Tetep ni gentaseng to.
1: Hah?
0: Lika liku. Ben di grembeng. Ben di pangkung.
1: Nah, ben di tukar wewidangane ngeranang to.
0: Ben menek bukit.
1: Rene pangkung pomo patok ne.
0: Deh, nyeng lah ne.
1: Hah?
0: Big sale gitu.
1: Bapayu.
0: Big sale tulisannya.
1: Jangan big sale.
0: Apa pun ya?
1: Jangan nak kalau mulau selo tu big sale.

0: apa buin lantasan misi hujan geribis-geribis.
1: Kue luah mageng ketemu denire.
0: Liu,
1: aduh
0: kade waratu beli.
1: Sing-sing.
0: Sakiya!

0: Kocomli
1: Deso, deso
0: Uli nijoh ada ngenah pekuban deso.
1: Nggak, mbih, mbih merdetak.
0: Ya ini busantos yang pantano ada aneh tuh.
1: Ada goro-goro nih.
0: Apa goro-goro? Ditanggung deso apa ada ragone?
1: Tanggung deso weh.
0: Oh.
1: Yang tanggun desa apa ada aneh?
0: Apa ada aneh? Ancut.
1: Yang tanggun gumi kutub.
0: Oh.
1: Yang tanggun desa.
0: Tub ancut ada
1: ancut.
0: Aneh.
1: Oh. Ancut. Ancut. Ada anggun yang di wangun-wangun itu.
0: Itu kencet.
1: Kencet.
0: Oh iya nih anggun muansin nak lanang-lanang makaman itu kancut. Kasal ancut. Itu misi mau dibuncuk
1: ada aneh. Muncuk ada aneh.
0: Angkalan ya nak anu tu aneh di anu payung tu kerucut.
1: Kerucut. Oh. Ia nampak di paling tegak muncuk. Segotong. Segotong. Aneh.

0: Ngon nyuling pidan.
1: Ada mimin cang pidan ngantian jak bapan ulian kitu bo nuduk nyuh pidan.
0: Kengke lah ada satu ane tuh.
2: Ulian nuduk nyuh kengke ngantian.
1: Bapan cange mau buruh menek nyuh.
0: Menek nyuh.
1: Si mimin nuduk busung beten. Entong nuduk busung nungging bo yang nuduk busung gitu. Joh joh nang entong patrus manapok nungging nungging.
2: Tugas meme ajak bapa kita rago belekat.
1: Barang ditu.
0: Nah, di mekiri yo sari ya, satuin mungkin kapan ya bidan. Kini-kini juga satu ningi bidan, ulian kini.
1: Iya, nak gebok kan cepok ulung, no busung. Saya cepok kan ya manung-anung itu nunggeng gitu.
0: Ulian betlah satu wayang lah, kami anu betlah. Maha berata betlah. Tongeng betlah. Apa sama satu mimi bapak? Ibu
1: aja satuan.
0: Ibu satuan.
2: Jika soalnya satuan bapakan beli ini, mesari-mesari nak nyatuan ramai anu, jika ngali busung. Modern saja. Kalau luang dia masih pengalak mengurin segitu
0: ya. Ya ada tempat pengata, kaki-kaki, liun kaki mau buah. Kalau ngan bapak, tu maro ada, tok tok tok kita mau nyanyi.
2: Ngad. Pato.
0: Penulen kajo.
1: Berarti agama Hindu bareng-bareng nih
0: pato. Cuma sastra desto. Cuma desto, loko desto pada melenang ben bedik.
2: Ya nang sangkal megendik awarago nang tiang ulian nyah nang megendik kada ulian aponya.
1: Nyah. Dadi nyah.
2: Rago mai kedo ngintip-ngintip tiang ulian nyah ne. Udiang ditu di batan bunga samping bunga. Ane kembang mi di tujuh dua rago ngalin-ngalin tunggu sesungguhnya kene bentian doh nyelengeng wanda leng runi nyen ya kerasa krisi di tujuh bentian bunga hantian kitu kenah dia ian buruan ne kayu bersiap nuntung buruan membaris aduan membaris papat runian bakal lempak
0: ake bentian bunga lagi
2: ya dah
0: dia kagak ada bunga lo sih
2: aduh bunga lo apa badan kitu
0: bunga doh.
2: Nah bunga nak leh dikit nak nyaman bunga.
0: Oh.
1: Bunga madan sekar.
0: Sekar. Oh.
2: Nangon diang nanding bante.
1: Nanding bante.
2: Sembahyang muspe.
1: Bunga Jepun. Bunga Jepun nane tuh mal.
0: Tuh mal. Ini nane mata, undang mata-mata.
2: Terus sari.
3: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

0: Oh, paman. Keng-keng tunda ngokasang subuh. Itu pun ikan ido. Keng-keng ido manikin usan sekenangin. Leling sian. Apa manusia sujatri?
1: Jatmo
0: ini jatmo. Ini jatmo.
2: Jatmo ini jatmo. Usaha apa-apa ini. Subuh ya yang dipis. Subuh jadi depan.

0: yen kene guming yen sapun iki na wida pelemane kan wida alas iki to
1: nggih
0: alas sami iki to
1: ini punikun roh titian atas
0: titian atas
1: kocap puniki kepesengan pos raman wano giri
2: barangkot teko dori dori dori teko cepok ya bacaannya di muka
0: wano giri wano alas, alas giri gunung
1: gunung
2: gunung alas riki masih astri.

0: Iyan keraos pesraman. Pasti kena sang Wicaksana peradnya. Pasti ada mengalahan pesraman.
1: Aduh aneh melingin.

0: sapunika melot titiang sauning oreng indek ido sane melingge.
1: Mungkin dumun rago durung nguning siro-siro driki meniki kenalan kan dan pange siro takih nang golek duni jag langsung meriki ke pasraman duwe anak driki.
0: Peh.

0: Oh, kadang kok tiang ngelintang mereka jek sampun apa di pesraman Wanagiri kadi sastra sana panggilin di tiang tuh.
1: Bah, benar sampun kita rago lewat belakang niki tuh ya lewat muka ida dua gumbiang jek jantan sampun niki niki nak belakang niki di pesraman niki di ano niki.
0: Oh, duri duri ini.
1: Duri,
2: berarti areal Udiano niki.
0: Areal areal pesraman nih.
2: Pembenah supo dewo
3: aku. Sama yang diwang titiang.
2: Ingin si Adiasa kata puniko jangkurang titiang tanuning awina.
1: Iya lu alu saja nampurang maaf.
0: Menjeron dewo nampurang.
1: Nanti kan nak kene ya. Nanti yang nak kon ngang

0: cokori dewa ngan niki ni dewa umud loang umud loang pipinya nyerotan bertan bunga niki sampo jaya tetlu akan riko untung engal masau dengan bo kayu niki bo mo anu dah dua man satu sen tak bo kentan
1: meme
0: niki ngaku paling tinggal
1: cokori dewa
0: lanang lanang
2: yang paling
0: waspada tu
1: yang bingung
2: yang paling ketot eh
0: hi oh paling ketot kesenggah paling ulas nama jalan ken
2: lok yang penawang jalan ni jalan yang linjengan
0: keto seng paling di jalan itu paling ketot paling wayan nyendok
1: paling ada antu
0: paling bengkok punya nan kewang ulasnya nan

0: Kadung ampun nikah alasan paling niki pang benah gane ilane niki. Pangto jero KTP. KTP KTP rumun mriki sira peseng di KTP nya padu aja peseng nang pesesai.
1: Teh KTP kat kutang li.
0: Bedah. Oh. Nih liu-liu kena alasan nah. Nih bo.

0: sakeng napi mudiang meriki pang jelas tujuannya nanyang orang paling paling siro nak bisa orang paling tau tau minyak hilang lantasan kelah barang dia hilang ininya nak
1: pihain tangar nih beli
0: iya subaliyu orang ngali barang rongsong bisa pengoreng dia nih luang tok tok orang rongsong nih beliau nak keto yo tangar yo.
1: Nantang nantang.
0: Nantang apa?
1: Nantang isi dong.
0: Nantang isi tiang lapis yang kau beli biar aku nak nenglang malu.
1: Bang mutus belum ada barang mikir masa beli. Apa yang ada je beli?
0: Mana kapan? Nah ini kau ada dagang sun-sun.
1: Ada pemijat yang beli.
0: Aje nampak beli masih nu masih kuat.
2: Kado minyak angin beli. Sepanan kan?
1: Kali kayang pensiun nyicil.
2: Yang saya nggak beli itu.
1: Ya itu.
0: Nambah bang beli.
1: Bang beli.
0: Oh, yang saya maya melikas, kadang-kadang yang melikas, dan nyicil, nambah.

0: titiang jero. Kumulan lingih titiang ring jagat mertebuano.
1: Anak pengbenah nih.
0: Tidak tahu ini
2: baras. Ngai-ngainya nah. Kan hilang.

0: Lugu lo di tiang ojah, kade bawa sida tiang ebu deki raden sila darmo. Sapu deki jada.
1: Sang Merago Rajo?
0: Mo.
1: Kan Sang Prabu?
0: Ring Puri.
1: Ring Puri?
0: Tumbuh ida di Puri.
1: Duh, dua ratu, Rago.
2: Tiang di Puri masih kena da jantung.
1: Puri.
2: Tangkeng.
0: Yen tiang. Yen tiang. Dia ada jantung Puri.
2: Dajan Puri ada bangkeng.
1: Dekat angkeng saya kulo tegak dong. Dan orang di Puri masih.
0: Yang wayahan.
1: Misi wayahan.
0: Han.
1: Yang kidotan.
0: Kidotan.
1: Dan kidot.

0: Iya mang dorangan antuk ditiang walia mangkin ditiang pajak mampin lunas ring jerone.
1: Mau jagi makenalan.
0: Mah.
1: Makenalan jabat tangan.
0: Jabat tangan.
1: Oke. Okay.

0: piye mau balik makan-makan.
1: Ciro.
0: Apa sayangane?
1: Tuh dak kon net lo dang beli net aja.
2: Ciro aja lo ne. Yang Wangjero
0: tiap. Siapa yang nama?
1: Ah.
2: Pembantu.
1: Pembantu.
2: Wangjero.
1: Akane ada pembantu, benar mangan ukuran mangan mantu. Pasroh tutu mau aja.
0: Ah, bang betutu.
1: Oh.
2: Pih. Pokoknya tuh singa udang mak batu.
1: Ah.

0: dados kade nembir ditiangan ten kelistiwayuan jerone. Aduh rasa kade sangyang canero ngintereng puniki jagat dewa ratu.
1: Cumen apa nak jegek?
0: Cumen.
1: Di kota saya ngador jegek-jegek saya kene.
0: Len jegek di kota lawan di desa.
1: Apaan len?
0: Alamian nu.
1: Cunguhnya saya besek-besek patuh.
0: Apit ya gitu. Di mau payas melen di kota lebihan payas mende masker mungkin. Yang ini sing tetap popolosan.
1: Si mau masker sesak napas si masker.
0: Hmm, bangnya lu.
1: Oh, artinya terawat.
0: Terawat. Ya,
1: jelas nanti kota luwung kena terawat nanti kota nanti desa nasi yang tanya nepuk sablon.
0: Yang dia nak deman nanti asli-asli tu.
1: Nak salon-salon nanti tu je geng tu.
0: Adik kini meh.
1: Kengken.
0: Tuh.
1: Meh. Ragat pun meh tuh kan.
0: Uling beten putih. Mene-mene atmi. Cara culit godel itu.
1: Maksudnya?
0: Ini menang
2: tiang beli je lecat lecat gitu di mas mais.
0: Yang kulit godel apa angon pangus?
2: Ya apa kena beli sangat saja nih.
1: Kulit godel orang ada orang. Saya ada kulit nelayan je godel lah di.
0: Pangus.
1: Luang artinya.
0: Luang.
1: Mula luang.

Ingi aratus, Sandro kan becek petakena rao, mangkin cokori dewo, pindahkan wenan puri, patut talar, nyangro, antuk sana becek aratu duago.

0: kamu puniki teh sesuwanan titi yang ida dua agung istri mapesengan dia mertawati asa punika tiang maderai dia
1: maderai
0: made
1: made nak Bali asli
0: nomor 2
1: rai
0: tiu mangan
1: mangan
0: mangan
1: mangan teh tina makan
0: hah. Makan kalau beli sedo kan.
1: Yang saya mau rai kengkeng ngidang makan.
0: Oh gitu. Mau tiu saya mesti rai saya ngidang ado.
1: Makan.
0: Apa saya mesti rai saya ngidang ado. Tidak mangan rai beli.
1: Apa paten nengke nengkenan?
0: Bincang paten apa ado? Si bungkong lain kita beli.

tiang nuna sampuro iwang titiang matur wau niki utaman titiang dan es wanjero saan sao wau titiang nata nuning tapi malah rauh niki liwat belakang kene keni ya bang titiang siro kadi mangkin di dong dewa ratu sang sana nyenang agung cokol dewa ampuro titiang atuh.

0: Inggih Ratu Luwagung. Saya wakti pangih titiang teh sekali nembe Ratu Dedon meriki. Nawi lintang medaging paling iwau nak lunga kijo nembe puniki pemargine.
1: Napi sane
0: margin cokori dewa lungo ketelangin wano nangrarah napi punika menawi titiang yang niriki ring alas presido pacang atur ngayah membantu kentan dados titiang nikin ulungo kijo niki paling niriki.

0: yang lantai mau janji.
1: Mau janji bijuan ya?
0: Mau janji, pasti dong ketemu.
2: Nah, sing perlu rancang, sing perlu teror-teror melending, jak subuhnya, gitu.
1: Ketemu-ketemu meriki, kang Udian sakit nyak beli nih.
2: Nyak ketemu.
1: Rapi. Oh, ketemu, anu nih, maro jumpa, gitu. Maro perkenalan, nih.

0: Mula kemulan ide wo. Anak ranunya
1: nih peratnya.
0: Kedua kan Adin. Kowe kanan Adin.
2: Sampun api niki ratu dagong isi nembe panggil jasa sakit ampun ya. Carco dari ko kuning.

0: Menang, menang.
1: Bang,
0: Lingjo, yang kan ngorto, Lingjo.

0: yang meniki jalan dulu aku putro alon-alon arin
1: iya namu lacak ibu nih dana berdua oko panjaga aku seneng cokori dewa kengket niki alon-alon tak kena

0: ampun papa,
1: nyak nih mabuk karena pandangan pertama nih.
0: Beriki, aduh nyak cinya.

na kakabehan. Riwa kasan benang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anake sani nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berade, yogo miwah tape. Raris mowong ah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepanggih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiye.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majaring mati dus dharma ring dicicip pada megeda dumogi ide sang yang widiwasa stato mapaca kerayuan lan kerajengan rei irage sareng sami jagat lan stagingnya ne. Rekelan rai muali kesarengi titiang agung krisna rekelan rai sare bagian titiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM ge kantos puputnya jam segi siang mulai jebos untuk hiburan lagu-lagu balilan informasi-informasi menarik seputaran UMKM. Selamat siang rekelan rai sani sedap mesandekan ring juru puri griyo peguman suang-suang ring hari minggu puniki ge cuaca ring seputaran kota Denpasar cerah sakewanten panas tiki di luar terlihat terang benderang kenen ge panas nggih naring cuaca panas kali mangkin rekalan raing nggih ritat kalau cuaca panas pasti ke tubuh kehilangan cairan lebih cepat nggih melalui keringat. Dua ning asap punika penting untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari utawi lebih yen ing beraktivitas di luar ruangan nggih hindari minuman berkafein lan bersoda sane justru bisa menyebabkan dehidrasi nggih. Dan pastikan rekelan rai yening meresi dayang niki hindari aktivitas di luar ruangan pada puncak panas dari jam 11 siang sampai di jam 3 sore. Nge, usahakan untuk tidak berada di luar ruangan terlalu lama ring jam-jam punike. Yening harus keluar elingan gunakan topi, kacamata hitam, utawi payung, lan aplikasikan tabir surya. Utawi sunscreen magnesida melindungi kulit saking paparan sinar ultraviolet. Kenten nge. Nah, ritat kalau ide dana mesanakan ring siang nipun niki yening melat nyemil kenten nge wusan ngajeng becian niki konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air nge. Nah buah sekadi semangka, melon, mentimun, lan jeruk niki becik pisan yening dikonsumsi retat kele cuaca panas. Dua ning buah-buah punika kaya antuk air lan vitamin tiosan punika menyegarkan nge. Buah-buah punika taler sidang wantu menjaga keseimbangan cairan tubuh lan meningkatkan imunitas tubuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, De. Kamu lagi main apa itu, De?
2: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
2: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarengan ditia Agung Krisna Rekalan Rai. Ring seisi acara teras UMKM. Kantas puputnya jam seki siang Balai Jebos. Rekalan Rai tren hunian minimalis. Nikingge mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ngeninin jasa desain interior, taler, furniture, custom. Kondisi puniki, dados peluang bisnis, sane terus ngelimbat. Pemekasnya niring wilayah Singaraja. Nah, menurut pengusaha interior Dewa Putu Sutes, kadi sane titiang kutip saking laman berita rri.co.id, mausang yening desain minimalis modern, ini dados pilihan sane paling akeh kesenengin oleh pelanggan. Nah, fungsi utama interior, boyo wanta mempercantik rumah atau tempat tinggal. Saki wantan taler memaksimalkan ruang sane terbatas mangdane sida lebih nyaman kenten nggih. Nah, Rekalan Rai untuk produk kitchen set niki Dewa menawarkan harga mulai dari sekitar 1,6 juta hingga 2 juta per meter tergantung jenis material sane kaangge. Nah, ngelantur biaya pembuatan satu paket kitchen set rumah tinggal umumnya niki berkisar 12 juta rupiah, kantos 15 juta rupiah untuk waktu pengerjaan sekitar 2 minggu risampune proses survei lan desain usan utawi niki kepuputang. Nah, tiosan kitchen set Rekalan Rai pelanggan taler dados memesan lemari pakaian, tempat tidur multifungsi, kantos furniture, sane deranjang khusus niki untuk rumah dengan luas terbatas. Ya, diastun peluang bisnis niki cukup besar niki di akui niki tantangan utama ring awal merintis usaha pastikan membangun jaringan tenaga kerja sane kompeten taler sida menjaga kualitas hasil produksi. Nah, persaingan ring industri interior puniki pungkuran puniki pasti kesayan ketat nggih. Duaning asa punika kualitas produk lan kepuasan pelanggan niki dados modal utama mangdene sida mempertahankan kepercayaan konsumen. Informasi puniki kita yang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jembrana, sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu

0: lainnya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juni hingga November setiap tahunnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tembang lawas saking Bli Yudi Krisna. Tetembang ini tanpa aji sampun ke piar sang sarang-sarang ye. Kantun ke sarang titiang Agung Krisna ring sesi acara teras UMKM kantos puputnya jam segi siang malai jebos. Nah Rekelan Rai kemampuan berbicara niki di depan umum utawi public speaking niki nandos menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM. Keahlian puniki si dengwantu pengusaha membangun kepercayaan lan memperluas peluang bisnis. Nah, pengusaha sering berfokus mengembangkan produk kantos melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal niki public speaking sida memperkuat hubungan dengan pelanggan utawi mitra usaha. Nah, Rekelan Rai wenten beberapa manfaat kemampuan public speaking kenten nggih untuk pelaku UMKM. Nah, interaksi langsung dengan pelanggan pasti kesideng wantu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Nggih, komunikasi sani becik sida membangun loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Nggih, pelanggan pasti kecenderung merasa dekat ritat kalau mengenal pemilik usaha secara langsung. Nah, kedekatan puniki sida memperkuat citra merek di tengah persaingan global. Nggih. Tiasan punika Rekelan Rai kemampuan berbicara yang baik niki memudahkan pengusaha menyampaikan arahan nggih kepada pegawai, instruksi sani jelas nggih nguantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman nggih, komunikasi yang efektif niki ngawinang pegawai memahami tugas dengan lebih baik. Motivasi sani becik taler meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Nah, public speaking taler Rekelan Rai sedang wantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Nah, bahasa yang persuasif niki memudahkan terciptanya hubungan profesional. Kemampuan komunikasi taler mendukung negosiasi. Nggih, ring mekudang-kudang kesempatan bisnis. Nah, niki pasti kesida memperbesar peluang kolaborasi sani saling menguntungkan. Tiasan punika Rekelan Rai kemampuan berbicara pasti ke dados nilai tambah ritat kala mencari investor utai sponsor. Nah, investor biasa nih niki menilai kemampuan pemilik usaha menyampaikan visi bisnis nih. Investor nenten wantah melihat ini sake wanten taler kemampuan pemilik meyakinkan investor nih. Nah, niki pasti ke public speaking menjadi modal penting mengenai sidang ngemulihan dukungan pendanaan nih. Nah, pengusaha pinaka representasi utama saking merek yang dibangun, cara berbicara di depan publik pastikan mempengaruhi citra bisnis di mata masyarakat. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauh kirma titiang nyarengin ide dan ireng acara teras UMKM. Mulai jubah sering jam siki siang, titiang muali nyarengin ide dan antuk hiburan lagu-lagu Bali ireng acara gelila ulangun. Ide dan calon radus nyarengin ringgala on air utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan Pasar. Tetap ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Gubernur Iwayan Koster mengatakan tahun ini akan dibangun pembangkit listrik berbahan bakar gas atau LNG dan pembangkit listrik tenaga panel surya untuk menuju Bali Mandiri Energi. Dijelaskan target tersedianya energi dari pembangkit listrik LNG dan panel surya tersebut 200 MW yang diprediksi setiap tahun akan bertambah sehingga tahun 2031 kebutuhan energi bersih yang ramah lingkungan tercukupi. Iwayan Koster mulai mendorong agar perkantoran, kampus, hotel, resto, dan mal menggunakan sistem pembangkit listrik ramah lingkungan PLTS atap. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reong, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reong memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

0: Inggera Tidak Nanera Kelantri Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Susmaning mana turang titiang rakelantri kantor satu mesekian iriki dengan FM 106,4 MHz Lana AM 1206 KHz Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangi titiang Agung Krisna Rakelan Rai sare mangkin titiang nyarengin ide dane ibu Rakelan Rai untuk teman-teman Pop Bali ring acara ngelilo langun kantos puputnya mulai jeba sering jam kali siang. Sekali biasa majere Rakelan Rai sane arse nyarengin durusa ringgela on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Kenten ge sane jagi nyarengin ring WhatsApp talaladoos ring on air talaladoos ge durusang ring WhatsApp dados nyarengin ring nomor 087898882240. Sada bagi sapa wetu sada nyarengin ringgela on air langsung imanta sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Agung Krisna Poli Pica, berjodoh terang Agung Krisna cantik.
0: Inge, selamat siang Bu Vera.
1: Inge, tiang wau usan nuna.
0: Oh, kenten. Napi menune mangkin niki?
1: Mangkin tahu sarang bergedel jagung.
0: Wih, niko jek sampun mantap gati-gati ini niko.
1: Inge, numa. Sajengan aji limang tali juta rupiah.
0: Nge, dia tuh limang tali yang penting wareng tuh.
1: Limang tali ratu. Boleh, wow. Kudasan nge, 25 juta rupiah.
0: Nge.
1: Boleh hijang tuh, boleh hijang. Lih semangan membalap-balapan dan boleh-boleh.
0: Oh, ya, nge. Tiosan nasi bungkus.
1: Iya nih, dah katu.
0: Oh, sampun, sampun jangkep titiang niki buah sampun tuh.
1: Uli gini sampun pirang. Raden yang tapi durung dadas on air. Cukup sama Agung Krisna niki Mbak Kaciran nyolek niki.
0: Nggih, rajeng Mbak Kaciran.
1: Wis seger, Mas. Seger semangat, Mas. Tentu lah semang.
0: Nggih, temang napi niki.
1: Sambil seren.
0: Hah? Wia seretab ya?
1: Nggih.
0: Ah, yang lain apa? Adik ya? Iya. Oke.
1: Mau sanunas niki. Tapi kang yang niki. Dekring pisan ide niki.
0: Oh, kenten nggih.
1: Nggih, salam sareng sami nggih. Nggih, ring huri, ring jero, pengkali ring perempuan salam sareng sami penyiar. Salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Vera. Yang pamit Om Santi Hong.
0: Inggih matur suksema Ibu Vera ring Pasar Tabanan sampun nyarengin. Nggih muali ring lan telepon 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang siang Bunda Krisna.
0: Inggih selamat siang niki sareng Kak Daniang nggih.
2: Pakistan dong
0: ya. Nih pun apa gatre kak?
2: Nah, oh bangun nih dong ya. Boleh masih mencet HP nih. Ini kalian tidak bukera wow.
0: Oh kenten nih.
2: Ya, atau karena boleh. Nih pun apa gatre?
0: Gatre kena kemanten.
2: Ya, atau karena jangan lantur kena. Mungkin ngasih teman teman sih.
0: Inggi, teman apa?
2: Pemilik hati Sasyang Febi Rusiana.
0: Pemilik hati, coba tingcing adumun ge. Pemilik hati, Des Kerta sarang Ani manten nikah sana wenten.
2: Yenten kenten napi wasane. Saking Kripuspa sane ulat bulu ge.
0: Ulat bulu. Ulat bulu ten wenten niki durung wenten.
2: Napi ya wenten ge.
0: Mok Tripuspa.
2: Niki ya sane wenten. Patiko pun wenten niki. Saking Widi Widiana engge.
0: Sane napi.
2: Sane napi wasane iki. Delali sopir traktor mantan ya.
0: Sopir traktor nggih, jantas temen nggih.
2: Nggih. Nggih, siang megatra jutat makasami, majang gongge sistem antogala. Yang terima pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggi matur susama Kak Daniar ring sanur sani sampun nyarengin kena rahayu sarang samir kengge sarengin nini talerik kengge selamat siang wenten pekak gaul niki ring seputaran keramas susama niki sampun nyarengin ge rajang mesanakan ring siang nipun niki sedemangin temang-teman rakalan ring ring piarsang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga tidak dan ya rekalan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Teman saking beli widi-widiana dan teman ini sopir traktor sambil kepiarsang sarang-sarang di kingge. Kantor kesarangnya Titi Agung Krista rekalan rai reng acara ngelilo langun. Selamat siang Pak Murdaya, susmerki sampun nyarengin. Ibu Suartini reng sedang ge. Selamat siang Ibu, kena rahayu sarang sami di kingge. Sedang makin buka Titi Agung Wali reng lain telepon 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Kajang siang niki Bu Agung Krisna.
0: Inge, selamat siang Gus Bawe. Posisi di mana Gus?
1: Batu Burang, cuaca Jakarta
0: lagi. Ya oke, okay. Terus nak niki?
1: Rasang tembang Febi Gustiana sani Ulian Majohan ge.
0: Ulian Majohan, kenten ge?
1: Ge, batu.
0: Coba titen cinga Ulian Mejohan. Oh nggih nggih nggih sampun saya kan iki.
1: Nggih siap nggih.
0: Nggih.
1: Panjang Bu Agung Krisna kajang tukang santos puput mari jebas budaya-budaya dumugi sama dreng magi nggih.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Gus Bawa ring batu bulan sare sampun ya ring iki nggih. Sanetiosan wali ring lan telepon 0361 223361. Yes, sang gratis tiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat siang sarang sirai ring titiang niki.
2: Sarang Bu Sinta Penate.
0: Bu Sinta ring Penate, punapi gatra Bu Sinta.
2: Becik kong gak tanti.
0: Becik, sampun wedang ngeteh ngajeng niki.
2: Ngajeng ampun kan wedang. Putih.
0: Inge panas-panas tuh menten dagang es daluman api lewat mereka.
2: Kan menten, yeah. Menten dagang bakso kan lewat.
0: Meradu, inge inge.
2: Dagang bakso
0: menten. Inge, terus nak aja gimana gatre atau yang harus sang tembang nih ki?
2: Meradu menten pengin.
0: Inge, terus.
2: Berarti kita harus nak tembang nih.
0: Kang yang ten harus sang tembang, inge.
2: Aku pun sudah kak Dania, ampun nih. Kak Dina, kak Dania.

0: dan nenek tu ada bahasa Lindi dan dan kita ni kau dengan taban malik
1: Hello.
0: Ampun kuling pang siu mah ni lah. Sekarang kami mantan apa ni? Sekarang udah di siang ni. Di mana kita nak dan sekarang kami. Ikut antuk ramu tanti.
1: Iring.
0: Tanti. Oh.
1: Inge, susah mana ki? Majareng ibu Sinta, kenten gering penate, inge. Rakalan Rai Majereng Ida Dane sana menawi teh jagi belancaran ke pesta kesenian Bali Rai Dane makin ready teh 5 Juli war sekali tali 6 likur ngiring jam 3 sore malah jebos ngiring gedung Siranau enten Bali World Culture Celebration rekasa dana performance Balinese dan sanggar tari Bali Wira Kencana DKI Jakarta ngelanturing jam kali siang ring kalangan Ayodhya wenten kegiatan rekasa dana utawi pagelaran Lembaga Kesenian Bali Yayasan Saraswati Jakarta. Ring jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten rekasa dana utawi pagelaran tari tradisional Sunda via Tikara Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lantor ring jam 3:30 wengi ring depan Gedung Kriya wenten utsawa utawi parade wayang kulit Seke Gita Pradana Santi Banjar Babakan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Ring jam 7 wengi ring kalangan Ayodhya wenten rekasa dana utawi pagelaran legong style almarhum Mensane maestro pelegongan klasik Andir Tista seka Andir Usana Budaya Desa Tista Kecamatan Keramitan Kabupaten Tabanan lan ring jam 3:30 wengi ring panggung terbuka Ardes Chandra wenten utsawa utawi parade gong kebiar dewasa seka gong Tritunggal Desa Adat Tanjung Bungkak Desa Sumur Teklot Kecamatan Denpasar Timur Tuta Kota Denpasar lan seka gong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santan Kecamatan Mendoyo Duta Kabupaten Jembrana.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kandung kesarang.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gitu Mas Saking Limang Senior Pesan Metambus. Sambun ke biar sarang-sarang. Gitu kantor kesarang ya Titi Agung Krista Rekalan Rai. Ring sesi acara ngelila ulangun. Kantos jam kali siang balik jebos. Sani Arse mau nyarangin dulu sarang ngelak on air 0361223361. Gitu Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gungge.
0: Inggi, selamat siang sarang sirai ring titiang Niki.
1: Ngakan weder ring payangan.
0: Ngakan weder ring payangan Niki. Sampun nang wacak nge titiang nak tenuning napi Niki.
1: Nenta. Nunas temang kena kecangkik mang jano nge.
0: Kena kecangkik mang jana nggih jantas jantas nggih
1: nggih kendar mandan nggih
0: nggih
1: Om santi-santi nggih
0: nggih Om santi-santi Om nggih suksema niki ngakan wede kenten nggih sade sampun nyarengin nggih sanetiosan dulusang wali ring lan telepon 0361223361 nggih sane arsa nyarengin ringgalah on air wali sanggret tiang nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gongge.
0: Inggi Rajeng sarang niang kesawan iki.
2: Ya eling jatuh
0: kenyan. Eling niki punapi niang sampun ajeng niki.
2: Sampun atu wau sampun.
0: Oke enten nggih.
2: Sampun
0: nggih napi menune wau niki.
2: Menune jangan bayam tuh Gongge.
0: Oh bayam, bayam mau urap napi kengken niki.
2: Urap ni aja pangalung ni. Urap daging usik-usik.
0: Oh, mantap sekali. Aduh, jadi pengen besok kalau ngain deh.
2: Kentan-mantan soalnya Riki ring deso.
0: Oh kentan.
2: Alu tu ngempok-ngempok Riki tu di belakang yang akeh wentan tu.
0: Mbi ratu jek perjani dot perjani ngai ngidang kenten nge.
2: Eh tu ngejati tu kenten. Nge yang ngatur ngasra tidak tu nge.
0: Nge durus.
2: Nge nikin yang uli kelod tu. Saya uli kelod. Madu ini pun kenten Nini Agus. Ini kerang debang gebok kan patut Nini Agus.
0: Nini Agus iya.
2: Nini Agus mengui pun kenten Bu Lodre.
0: Nggih, boleh salam niki saking boleh salam saking Haji Newo Dewa Miaring Bangli niki.
2: Nggih, salam wali tu matur sukma. Nikmah Egi Gong Biang Sri tu ampun kentang ngau-ngau tu Nini Ayuna Mahindira
0: Aduh, suksema niki niang kesawang nggih pindah ke penelpon terakhir nggih ring acara ngelila langun siang nipu niki boleh kayaknya niki malih siki nggih ring lan telepon 0361223361 titik yang buka malih siki penelpon kemantan sane sira ya niki sane beruntung niki nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Agung Krisna yang boleh ulung ini yang kesawan.
0: Inggih Niki Rahajeng, Niki Mbak Indira. Niki 2 menit loh boleh waktu Niki.
3: Inggih. Boleh Niki megatrot yang udah sembang kan gak nanti
0: megatrot senang nangnya kayaknya. Nggih,
3: cuaca Niki terang sekali, Gek.
0: Mantap.
3: Nggih, ampun kenten ajeng Gek Krisna. Anggap kena satu nggih. Mungkin lancur wenten ini ita wenten siraya jero kuku jero epa salah nyarangin ini niki nggih nih wenten ini santa odah weni niang kirana sira ta bung niang seri kekeran bahige salah rikering kekeran mbok mangudo salah nyarangin nggih
0: nggih rajeng mbok mangudo
3: niki wenten Pak Yanarbo salah nggih Pak Dekarjo salah Pak Depi salah niki nyarangin Nini Ita salah nggih mangdok enak sarang sami niki Mas Mangku Prajopati ring pemenang Nini Ayuna Mbah Tunini mangdok enak satu Ya munika dumun pas.
0: Sesama.
3: Lagu Gunggak Krishna muter lagu nih inge.
0: Nggih.
3: Majang Gunggak Krishna rahajang juga.
0: Sesama.
3: Galang yang masih nda bentuk pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, sesama nggih. Mbak Indira pina ke penelpon terakhir yang acara Gelila Olagun. Sada makin temang lawas temang dumun saking vokalnya blimang jana kena kecangkeh.

Rakelan Rai Rauh Kiduma di tiang Ibu Rakelan Rai ring acara ngelila ulangut gue balik yubah sering jam kali siang Susan Gatre Bali. Itu yang pacang wali nyarengin ide dane ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Satian gue kesaring di tiang Agung Krisna ring perempat RRI dan pasar.

Rakyat dan Rai Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TREP DPRD Bali, Imadi Suparto memastikan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak bentang alam Bali, khususnya di kawasan pesisir dan laut. Ditegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan jika alam dirusak, sama dengan pelanggaran HAM karena manusia serta alam merupakan satu kesatuan. Imadi Suparto menegaskan kerja Pansus TREP terukur untuk menjaga perda-perda strategis Provinsi Bali yang mengatur perlindungan alam Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
3: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna, Moli Nyarengin Idi Dani. Sudah makin reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantos puputnya jam 3 sore Bali Jebos. Nah, Rekalan Rai, tiosan titiang ibu Rekalan Rai untuk teman-teman pop Bali. Pasti ke titiang ngudar informasi-informasi menarik. Sinali tunggilnya neng, ya punika video langka calon arang lanjang Nyerpego 1937 ditemukan di Jerman. Nah, Rekalan Rai, temuan dokumentasi video langka Janger Pego produksi tahun 1937 puniki mengangkat kembali kejayaan seni tradisi Bali saking masa lampau. Nge, arsip bersejarah punika ditemukan, tersimpan ring Jerman lan dados bukti penting yeni kesenian rakyat Bali punika sampun dikenal kantos kemancanegara ngawit era kolonial. Nah, video puniki ditemukan pada tahun 2009 oleh seniman lan budayawan Pego Imadi Wardana melarapan koleksi milik lembaga media Sains IWF Göttingen, Jerman. Nah, rekaman berdurasi sekitar 10 menit punika mendokumentasikan pertunjukan Janger lan calon arang ring pura Sari Pego Sesetan sekitar tahun 1936 ritat kala Bali dilanda wabah malaria.

Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengeraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak kondi sing ada raga obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga. Nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Andrei pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekitemang saking daerah Jawa, Niki Bokong Tepos, saking catur arum. Ya, Niki sambun ke piar sang sarang-sarang, lantaran titia Rekan Andrei, acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali, ngudar, ngeninin, indek, video langka celanarang lanjang RPGO. 1937 sana ditemukan di Jerman. Nah, rekelan rai temuan video punika pasti kedados pengingat yening seni tradisi Bali pernah direkam dunia lan tetap bertahan kanggo semakin melalui peran generasi penerus sani pasti terus menjaga warisan budaya leluhur. Nah, penata artistik Janger Pego Taler penulis konsep pertunjukan Imade Agus Wardana Mawasang dokumentasi punika dados bukti kuat identitas budaya masyarakat Pego. Kenten nggih, video puniki dados bukti yening leluhur Pego telah memiliki kreativitas seni yang luar biasa. Ngawit nguni kenten nggih saking dumun nggih boyo jawantas sekedar dokumentasi pertunjukan saking wonten jejak spiritual gotong royong lan identitas masyarakat Pego. Nah, kebawasan Janger Pego niki lahir

0: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelunga kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ambing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah bertuliskan dasar aksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara an tumang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasari tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sistem filsafat Hindu tentang Buana Agung dan Buana Alih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segitu mang saking vokalani Mustika Bali kesaringan Anika Cara Semal. Petang dah sempat menit 10 aku saking jam kali siang kesaringan Ditya Agung Krisna kanton ring sesi acara Suara Budaya Nusantara lokal Bali. Kenten ge mau sang ngeninin indik video langka calon arang lanjang RPGO 1937 sane ditemukan di Jerman. Nah, rekalan rai reng arsip video punike pertunjukan calon arang niki digelar pinaker ritual penolak bala sangkaning wentene wabah penyakit. Duaning keterbatasan penari sisia yang memenuhi syarat, para penari janger yang sedang berlatih doage punike turut dilibatkan dalam pementasan sakral punike. Nah, dokumentasi punike memperlihatkan ya, sejumlah penari mengalami kerauhan sehingga menghadirkan nuansa magis yang kuat dalam pertunjukan. Nah, warisan seni punike mangkin kembali dihidupkan ring ajang Pesta Kesenian Bali 2026 Pinake Duta Kota Denpasar melalui pertunjukan bertajuk sane berjudul niki Kejit Nyor. Nah, Agus Wardana sane akrab disapa Bliciat niki mausang pertunjukan warsane mangkin menghadirkan perpaduan rekonstruksi gending klasik, adaptasi kekinian, kantos inovasi artistik tanpa meninggalkan akar tradisi khas Pego. Nah, samian penari lan penabuh yang terlibat ring pertunjukan punika merupakan putra-putri asli Banjar Pego. Kenten ge napi malih ring Banjar Pego. Hampir setiap piodalan memang menyajikan tari janger lan para penari lan penabuh punike memang asli nak pego. Kenten ge. Nah punike rakalan rai informasi jangkep ngeninin indik video langka calon arang lan janger pego tahun 1937 sane ditemukan di Jerman. Informasi punike ditangkutip saking sumber beritabali.com.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Raya Rari Kidumun di tiang nyarengin ide dan ring rahina de bangkin. Ge bali jiwa swenten putri sari pacang lantara acara-acara ring perempat kantos puputnya jam kutu sungi. Menawi tau entani watur itu yang rekelan ngintara acara-acara rahina de bangkin. Tan lali titiang dunas karena pengampura. Sari bangkin langsung ke mantas sake widahan margi hamuruk nomor pitung desa dan pasar Bali. Titia Agung Kristang lungsur ma pamit. Puputang titiang untuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Rekke dan Rai Ketua DPRD Provinsi Bali, Idewa Made Mahayatnya, mengatakan Bali mendukung program-program Astacita dari pemerintah pusat, termasuk pembangunan infrastruktur pariwisata. Diakui karena Bali juga ikut menyumbangkan devisa bagi negara, sehingga kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan supaya daya saing pariwisatanya tetap terjaga dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dewa Made Mahayatnya menegaskan Bali akan tetap teguh mempertahankan kebudayaan lokal di tengah gempuran modernisasi pariwisata melalui konsep kearifan lokalnya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, Bali, pro dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai, Putri kembali hadir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sore hari ini tentunya Pro Dangdut akan menemani Raki dan Rai sampai nanti di jam 4 sore ya. Pastinya kalau sudah hari Minggu itu spesial Raki dan Rai ya, menemaninya 1 jam saja, karena selepas itu Putri akan tentunya bergabung ya di acara Ngospek, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nah, selepas acara Ngospek, Reka dan Rai di sore hari ya, di jam 6 sampai jam 7 itu akan dilanjutkan dengan acara Lingsir Sanje yang akan membahas tentang adat istiadat lokal Bali ya. Jadi nanti ikuti terus kebersamaan bersama Putri dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti usai ya. Reka dan Rai, kita buka sore hari ini Pro Dangdut dengan satu lagu dari Vita KDI ya, berjudul Tanpa Alasan.

0: Lagu pembuka dari Vita KDI sudah kita dendangkan ya, Reki dan Rai, sudah membuat kita jadi semakin tertarik untuk merequest lagu-lagu dangdut lainnya pastinya ya. Dan untuk kita Reki dan Rai, Putri akan buka kesempatannya untuk Reki dan Rai yang ingin bergabung sore hari ini. Silakan bergabung di line telepon kita di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mailin ya.
1: Ya, 100 sama Putri.
0: Wah, sudah hafal ini saya sama modulasinya. Astengkara, iya. Wah, dapat nomor 1 hari ini, Mailin.
1: Ya, orang kemarin sampai kriting loh tangannya. Nggak bisa naik.
0: Hari ini dipakai keberuntungannya berarti nge, langsung naik pertama.
1: Ya. Mungkin gini jodoh sekarang.
0: Astengkara, semoga nanti bisa naik-naik terus ya. Nanti ada ngospek juga Mailin ikutan ya.
1: Iya. Oke deh, gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Astengkara baik, Mailin juga gimana kabarnya ini?
1: Oh, kabar tetap baik.
0: Astengkara.
1: Kalau udah bisa nge-swear berarti baik.
0: Astengkara ya, tetap itu berarti kabarnya luar biasa ya. Karena bisa bersemangat ikut me-swear ya.
1: Ya, harus gitu.
0: Inge, Mak Elin.
1: Cuacanya di sini panas dingin loh.
0: Hah, kok bisa panas dingin?
1: Ya, cuacanya panas tapi hawanya dingin.
0: Oh gitu, efek ya. Angin barat kayaknya ya. Sekarang ya kan musim angin barat. Jaga kondisi ya, Mak Elin ya.
1: Ya, lagunya Menunggu ada.
0: Menunggu dari siapa ini yang menunggu?
1: Ya dari siapa ada di sana?
0: Oh gitu.
1: Berarti coba cari di playlist dulu.
0: Ada Roma Irama featuring Rita Sugiarto, sama satu lagi versinya Roma tapi featuringnya Soneta Ben.
1: Ya Roma Irama aja deh ya.
0: Yang sama Rita ya, Sugiarto. Oke, yang Via Valen juga ada sih, Mailin mau.
1: Enggak, itu aja deh.
0: Oke, ada yang aslinya ya, yang original ya.
1: Nangin ntar Mailin mau menunggu seseorang.
0: Aduh, kode-kode lewat lagu ya.
1: Ya, mudah-mudahan ntar enggak gini.
0: Oke, semoga tidak lama menunggu ya, jadi sesuai harapan ya.
1: Ya, tepat waktu.
0: Astengkara. Salam-salam dulu, Mailin.
1: Ya, salam buat Bu Vera ya. Mudah-mudahan Bu Vera selalu sehat, selalu ceria, selalu tersenyum. Senyum itu adalah ibadah.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya lancar juga. Terus ada Bu Lodra juga. Ada Mbak Tunindi, ada Bu Putu Keboiwe. Terus ada Nini Dania, Kak Dania. Ada Bu Sekar Kasung, ada Nini Ipa. Ada Kak Mangkus Dani. Terus ada Paya Narbe, ada Pak Tut Mancung juga. Bu Eka Sempidi. Bu Ani Kapal, Bu Ani Mamal, terus ada Pak Eka Mamal, Pak Eka Plaga ya?
0: Iya, Pak Eka Plaga lagi satu.
1: Terus ada Mahindira, ada siapa lagi, Pak Depolos Jaya, gimana ya kabarnya ya?
0: Iya, jarang naik akhir-akhir ini.
1: Naik, ya. Ya, mudah-mudahan dia sehat ya.
0: Astengkara.
1: Terus ada Bu Eka Batu Bulan, ada Mama Endang juga di kapal.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bu Sinta di Penati, ada Bu Pian di Pejen juga, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Astengkara.
1: Terus, ya gini loh, dia jatuh di jalan.
0: Oh gitu, ya ampun ya. Ada aja ya.
1: Kasian, mukanya hancur.
0: Aduh, semoga cepat sembuh nge, kembali pulih lagi nge.
1: Terus ada Bunda Yumurdani juga di sana ya. Ya pokoknya salam buat semua-semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Inggih, Mailin.
1: Oke deh buat Mbak Putri, yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Bisa ya kalau udah gitu kan enak kan kedengeran. Pasti ketawa.
0: Iya, senyum-senyum jadinya sendiri nih di sini.
1: Padahal udah goyang-goyang di sana ya.
0: Iya. Siap berdendang bergoyang ini sudah.
1: Ya, sudah. Ntar kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Astengkara.
1: Terima kasih, yuk. Bye.
0: Oke, udah ada bye-bye untuk Mailin. Sudah jadi penelpon pertama hari ini ya. Kira-kira siapa nih yang di belakangnya Mailin yang ikutan bergabung juga? Silahkan, sudah dibuka kembali. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dandut. Dandut adalah kita, Gek Putri.
0: Iya, Dandut adalah kita. Dari Sanur ini.
2: Betul sekali.
0: Wah, akhirnya dapat ngobrol lagi ya sama ini, Nini dan Nia ya.
2: Iya, dari kemarin nggak bisa naik, Gek.
0: Oh gitu, berarti sebenarnya udah berusaha nelpon. Saya kira memang lagi sibuk.
2: Enggak, dari kemarin sibuk-sibuk sambil, tapi sekarang udah istirahat dulu sibuknya.
0: Astungkara, dapat istirahat sebentarnya.
2: Oke. Gimana kabarnya Kak Putri?
0: Astungkara baik. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Baik-baik juga.
0: Astungkara. Pasti lagi panas juga nih Sanur ya?
2: Ya, panas cetar ini awalnya.
0: Karena deket wilayahnya sama di sini pasti sama ya.
2: Ya sama, orang deket.
0: Masih
2: lagu dulu deh satu Kak Putri ya.
0: Boleh, lagu napi Nini.
2: Apa lagunya ya? Alamat palsu aja dah.
0: Oke, Ayu Ting Ting ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam dulu ya, okay. Yang tadi ada Mbak Melin,
0: iya.
2: Ada Bu Ana, ada Mbak Indira, ada Niita, Anik Kapal, ada siapa lagi? Ada Pandepi ya, Budek Kemang Mete, Gek Mas Payangan, anak Bung Niang Yoga, Nini Ayuna, ada Nini Mika, Gus Awo, Bli Kenaro, ada Bu Eka Batu Bulan, Oda Desa, ada Pak Kuyase, ada siapa, Pak Yanarbo, Pak Tun Mancung, ada Oda Kadek, Mas Tunini, ada Bu Pera, ada Bu Lodrum, ada Pak Eka Plage, ada Pak Mantanu ya, ada Pak Nepolos Jaya juga, ada Pak Mudayo, ada siapa lagi ya, ada Yoga Saputra, Bu Tuku Boywo, Bu Maharani Payet, ada Bu Ituban, ada Bu Jeroji Naga, ada siapa lagi ya, Bu Swartini ya, ada Moklu Sekar juga, ya pokoknya sisanya bungkus dan Bu jadi satu dah, Gek Putri ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat tugas, makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali Dania di seputaran Sanur, dadah, bye-bye. Nah, selain tadi ada Maylin dan juga Dania ya, yang sudah bergabung via line telepon, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gek Putri, titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Selamat sore Gek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya ya, sudah bergabung seputaran Tabanan, ikutan monitor juga ya. Nah yang lain juga ya, nanti kesempatannya masih akan Putri buka lagi sampai di jam 4 sore untuk line telepon di 0361-22-3361. Dan juga bisa bergabung di WhatsApp kita ya, berkirim pesan seperti Pak Arya tadi di 0878-988-22420. Oke, dua lagu sudah siap, akan berdandan dan bergoyang sore hari ini. Ada Menunggu dari Roma Irama featuring Rita Sugiarto dan juga Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting.

0: Tomat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Alamat Palsu, satu lagu dari Ayu Ting Ting ya. Ini merupakan salah satu lagu ikonik gitu ya, atau terkenalnya dari Ayu Ting Ting, yang memang pada awal masa-masa kejayaannya Ayu Ting Ting itu dimulai dari lagu Alamat Palsu ini ya. Jadi kayak sudah melekat gitu ya, Rake dan Rai. Kalau sudah ngomongin Alamat Palsu, pasti langsung ingat sama Ayu Ting Ting gitu ya. Tapi kalau kita berkaca sekarang, wah, Ayu Ting Ting ini sudah banyak sekali karyanya ya. Sudah banyak lagi lagu-lagu dangdut lainnya yang dipopulerkan juga oleh Ayu Ting Ting ya. Dan sekarang sudah merambah ke dunia acting, kemudian presenter, dan lain sebagainya ya. Tentunya artis-artis atau penyanyi-penyanyi dangdut kita itu ya memang luar biasa sekali. Banyak sekali yang multi-talent juga ya. Sama seperti Bang Haji tadi ya. Bang Haji Rhoma-Irama itu juga memiliki banyak sekali film-film ya, yang berkaitan tentunya dengan lagu-lagu beliau juga ya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia ini kreatif sebenarnya ya. Sama kayak Rake dan Rai yang ada di rumah, saya yakin ya semuanya pada kreatif-kreatif ini ya. Dan pengetahuannya juga banyak banget tentunya. Jadi bukan Rake dan Rai yang belajar sama saya yang belajar sama Rake dan Rai tentunya ya. Mungkin ada senior-senior kita seperti Bu Vera ya, Bu Eka BB, atau yang suka memberikan petuah-petuah. Nah itu penting banget sih ya untuk kita semua. Yang lainnya juga sama ya. Ada Mbah Indira juga di seputaran Tabanan yang juga sudah nyolek di WhatsApp ya. Selamat sore Gek Putri, Mbah bergoyang-goyang sendiri. Salam sama si cantik, semoga sehat selalu. Astengkare. Mbah Indira juga semoga sehat selalu ya. Ada Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan dangdut. Kita dangdut adalah kita. Titip salam untuk Nini dan Bu Sinta katanya ya. Mbah Indira juga dan Nini Ita, Bu EKBB, Pak Yanarbe. Terima kasih Gek, terima kasih kembali ya Bu ya. Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang juga selalu monitor dan colok-colok di WA. Terima kasih ya. Yang lain silahkan langsung bergabung. Putri buka kembali kesempatannya di line telepon 0361-223361. Silahkan ikut diramaikan. Halo Pro Dangdut.
1: Hai Pro Dangdut.
0: Oke, agak sedikit nguing-nguing. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, pelat nguing-nguing kan dia Jak Putri.
0: Ini tuh dikerjain sama radionya ya, nggak dikasih on air ya.
1: Ya.
0: Aduh, siapa ini ya? Coba Pro Dangdut dulu biar kedengaran modulasinya.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Waduh, siapa ya ini ya?
1: Di Pernate.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Iya.

0: aja abis disalamin sama Bu Yan Suartini.
1: Ya, Bu Yan Suartini udah ngedatin tadi.
0: Oh gitu. Oh emang gitu ya ininya ya kerjasamanya ya, Bu Wayan yang ngirim WA, Bu Sinta ya. Yang naik gitu ya.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Bu Sinta?
1: Baik, lagi nyek-nyek super untuk apa namanya datang ini.
0: Anggara kasihnya ya.
1: Angkat kasih sama
0: Buda Klion.
1: Buda Klion mengat dua kan nelin balungan di Penatih.
0: Oh kentan. Iya semangat ya ibu ya. Kita bertempur lagi nih ya ibu-ibunya semua ya.
1: Ya. Mau kirim salam dulu ya.
0: Lagu dulu bu. Lagu sebelum salam.
1: Lagunya.
0: Lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yuk modang
1: terbatas cinta terbatas waktu.
0: Oh cinta tak terbatas waktu.
1: Iya.
0: Oke siap. Silahkan ibu sekarang boleh salam-salam.
1: Ya, Bu Suatini, Bu EKBB, Bu Jerman, Niang Kesawat, okay. Niang Kirana, Gusti Jamurni, Bu Erma, ada Nini Romi di Kecubung ya.
0: Okay.
1: Ada Nini Ica, Nini Agus, ada Agus di Teman Bonyol, Kak Inga, Kak Rai, ada Pak Eka Plaga, Pak Eka Mamal, okay. Yang Ubar di Penatih, sama yang dengan bubuhnya ya, sama Bu Yasmin, ada di Rumangku Sudani, Pak Yanar Ber, Nini Santa, sama Oda Desya ya, ada Mbah Tulini di Tabanan tuh ya, sama Nini Ayuna, sama Nini siapa lagi satu tuh. Mbah Egi juga.
0: Mbah Egi, oke.
1: Ada juga Juru Susi, Pak Dekarjo juga. Mbah Indira sudah polling pangsiu ya. Biar gak nuntut lagi.
0: Oh gitu, biar gak dituntut nanti di blacklist nanti.
1: Polling dituntut. siapa lagi? Pak Manpandu juga. Nini Dania sama Kakek sudah naik ya. Udah. Semua aja yang ikut dangdut ini pak bu kepudu keboiwo juga sama siapaan lagu satu kan sama namanya bu Sekarini ya
0: sama siapa
1: sama Maelin juga Maelin
0: iya Maelin udah naik tadi
1: sama ini kira bu kepudu keboiwo nya ya naik naik semuanya ada bu Lodo juga semua semua yang ikut dangdut ya rame. Oke, Dek Puti. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Bu Sinta. Terima kasih sudah bergabung. Oke, satu kali lagi kesempatan ya sebelum Putri dendangkan tadi lagu Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara ya sudah direquest sama Bu Sinta. Satu penelpon lagi, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Waduh, langsung menguing ini.
2: Menguing
0: saking semangatnya sinyalnya ikutan. Aduh, meglebuk ternyata ya. Itulah ya namanya sang yang sinyal memang selalu ini ya, tidak bisa ditebak gitu ya. Kadang bersahabat, kadang yang nguing-nguing gitu ya. Oke deh, sambil menunggu semeton yang lain ya, sambil juga menunggu sinyalnya biar lebih oke gitu ya, Rake dan Rai, kita dendangkan dulu satu lagu dari Happy Asmara. Tadi sudah di request sama Bu Sinta di Penatih ya. Ada Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: gadget. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Reki dan Rai tadi sudah didendangkan ya lagu dari Happy Asmara yang berjudul Cinta Tak Terbatas Waktu ya. Lagu ini memang enak banget untuk didengarkan dan tadi di request sama Bu Sinta di Penateh ya. Sudah lunas ya Bu Sinta ya, sudah putri didendangkan. Nah buat Reki dan Rai yang lainnya, sayang sekali ini sudah mepet di jam 4 sore dan itu artinya Bro Dangdutnya harus udahan dulu ya untuk edisi hari ini. Nah, sesaat lagi Reki dan Rai, sesuai dengan janji ya Putri tadi di awal ya. Jadi spesial di hari Minggu ini Pro Dangdutnya hanya 1 jam saja di jam 3 sampai jam 4. Karena di jam 4 sampai jam 6 sore kita akan bergabung di program Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nanti akan ada bintang tamu yang luar biasa yang sudah bersiap-siap di studio juga nih bersama Putri ya. Ada Mbok Dayu Sujeni dan juga Beli Putu Raju nanti yang akan bergabung ya. Jadi untuk Reki dan Rai yang ingin bergabung nanti juga bisa, Putri akan buka line teleponnya di acara Ngospek kembali ya di 0361223361. Dan tentunya Reki dan Rai juga bisa saksikan nanti live streamingnya ya. Kita siarkan secara live di Facebooknya kita di Pro 4 RRI Denpasar ya. Bisa Reki dan Rai saksikan juga, jadi nanti biar tahu bintang tamunya siapa saja yang hadir ya. Reki dan Rai, sekarang kita rehat dulu sejenak. Ada satu lagu penutup dari Sony Joe, Seminggat.

0: terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekeran Rai Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tindakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwasideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Ditegaskan langkah tegas tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama karena legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas khususnya di Bali. Ide Bagus Purwasideman menambahkan penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Complace dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan karena sejak 2013 lalu belum ada sanksi tegas dari pemerintah terkait usaha pariwisata yang tidak berizin dan bersertifikasi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Rahajang Rekelan Rai, Putri Kantun Sesatia Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai ringgalah jam 4 pun iki nggih, sekadi janjinya Putri Wawu niki. Niki pacang kawentenan acara seni pastika ditunggu-tunggu niki nyabran ra ditengge. Niki wenten acara ngospe, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Rekelan Rai ring rahina seni becik pun iki nggih, niki sampun hadir ring studio. Maka kali ini bintang tamu Mbak Putri nggih sampun wenten Mbak Dayu Sujeni tarar Bri Putu Raju Om Swastiastu. Rahajeng rauh niki nggih ring studio Pro 4.
1: Mawalih.
0: Niki Rekelan Rai siaran pun niki nggih pastikan ada disaksikan taler live-nya nih kenten ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sane Arsa niki nyingaken nggih bintang tamu titik yang sane jegek bagus pun niki sampun hadir nggih. Siapa tahu niki ternyata wenten sane kenal kenten kan boleh jebos cinga ring Facebook kenten ada dos nyarengin boleh jebos nggih. Ring galah jam 5 nyentos jam 6 malih jebos sesi kedua kenten pacang buka titiang taler line telepon nggih. Sane Arsen nika Rekelan Rai minap enten pertanyaan jagi berkenalan kenten nggih. Nah malih jebos nika nyarengin ring line telepon nggih. Sane mangkin Mbok Putri dumun niki mengawali nggih ngobrol-ngobrol niki sareng Mbok Lan Bli meskipun wau niki ring belakang layar sampun boleh nggih sedikit nggih. Jadi ada bocoran-bocoran sedikit kenten nggih. Niki wenten Mbok Dayu sareng Bli Putu kenten nggih. Ring rahinane mangke niki sampun rawuh, pastikan niki suksema ping banget. Nggih, sampun hadir niki menyapa Rekelan Rai kenten nggih sane sesatia dari kiring Pro 4 RRI Denpasar. Dan pastikan niki yening sampun rawuh bintang tamu titian niki pasti membawa sesuatu yang baru kenten nggih. Oh ya, karya-karya baru niki nggih. Tapi kalau ngomongin karya niki Mbok Lan Bli, niki kan sebenarnya bukan karya pertama niki nggih. Seperti Bli Raju, Rika kan tadi sudah sempat juga Titi yang tanyakan sudah ada beberapa single juga sebelumnya, nggih. Termasuk ada duet dengan yang lain juga selain Mbok Dayu, nggih. Jadi sudah bukan pendatang baru lagi sih sebenarnya, nggih. Tapi karyanya yang baru makin. Termasuk Mbok Dayu juga katanya mau ada single solo
2: perdana,
0: perdana.
2: Oke. Akhir bulan ini kan.
0: Akhir bulan ini launchingnya nggih.
1: Iya, iya. Akan buat videonya sih.
0: Oke, masih pembuatan berarti nggih proses nggih. Tapi take vokalnya sampun ya Mbok ya?
2: Sampun selesai.
0: Berarti sudah fix lagunya nggih Rekelan Rai nggih. Tinggal menunggu ininya aja ya, video klipnya.
1: Mohon doanya.
0: Astengkara dilancarkan ya Mbok ya.
1: Astengkara.
0: Oke, untuk mengenal lebih jauh niki nggih. Sebelum ke karyanya yang anyar gitu ya. Niki boleh dikenalkan dulu Mbok Lan Bli niki nggih. Katanya kemarin tadi bocorannya ini balom. Bali Lombok.
2: Balok.
0: Katanya Bali Lombok. Jadi ada darah Bali dan darah Lomboknya juga. Yeah. Dan ternyata tinggalnya memang di Lombok nggih.
2: Lahir di Lombok.
0: Lahir dan besar di Lombok. Yeah. Oke, sampai sekarang pun tinggalnya memang Drika.
2: Di Lombok.
0: Oke. Jadi niki artis luar niki luar pulau. Hadir hari ini niki luar biasa sekali sih. Tadi juga menuju ke sini butuh perjalanan yang luar biasa
2: nge. Perjuangan dari tadi kemarin malam.
0: Oke. Oh, berangkatnya dari kemarin malam ya belia. Oke. Boleh diceritakan sedikit Bli perjuangannya untuk sampai ke studio Pro 4.
2: Dari awal sebelum nyebrang kita beli tiket, kita ngantre dari 10:30 sampai 2:30 pagi baru bisa naik kapal. Sudah naik kapal 7 jam lagi. Biasanya 4 jam, 5 jam
0: sudah sampai biasanya.
2: Biasanya tapi kita memang karena banyak sekali perjuangan kendala untuk sampai 7 jam. Sudah nyampe di Padang Bae tadi macet juga di jalan
0: perjalanan daratnya lagi macet lagi ya
2: apalagi yang awam jalan bingung mana aja
0: ya jadi ada ini perjuangannya untuk sampai ke sini kan luar biasa sekali Raka dan Rai ya
1: sabaran membawa hasil
0: astungkare dan sampai tepat waktu ternyata astungkare padahal perjalanannya jauh sekali nih luar biasa dan apresiasi luar biasa sih untuk Mbok dan Bli juga nih karena sudah spend waktunya dari kemarin malam. Udah bukan dari tadi lagi tapi dari kemarin malam sudah menyiapkan.
1: Prepare-nya cukup
0: tinggi. Tapi semoga
1: baiklah.
0: Kondisi tetap fit nggih. Meskipun di kapal sampai subuh nih kan berarti tidak tidur nggih.
2: Tidak tidur.
0: Nah itu.
1: Masih di laut. Tidur.
2: Sampai suaranya udah hilang.
0: Nah itu.
1: Seangin semeriang.
0: Kena angin laut nggih. Aduh. Kalau di Lombok gimana cuacanya sekarang, Mbok? Sama juga sama, seperti di Bali.
1: Iya, cuaca
0: lagi panas, lagi hujan gitu ya.
2: Hujan.
0: Betul. Berarti hampir sama. Oke.
1: Jadi sekarang harus bisa-bisa jaga kondisi badan, stamina.
0: Nah itu yang benar.
1: Air.
0: Air adalah kuncinya ya, air putih. Iya nih Mbok Dayu udah mulai ini ya, serak-serak ya. Tapi tenang aja, nanti masih bisa kok. Nanti masih bisa menyumbangkan suara emasnya ya.
1: Bantu sama produser saya nanti.
0: Berarti ini beli putunya merangkap ya? Produser, menciptanya juga.
2: Ada menciptakan juga.
0: Lagu. Lagunya Mbok Dayu yang nyiptain beli putu.
2: Yang sekarang sih
1: beli dari Bali.
2: Beliau dari Bali. Kalau yang awal duet kita Pak Wayan Kobar yang bantu kita di satu tahun yang lalu.
0: Ciptainnya.
2: Terus baru Pak Wayan Kobar. Yang terbaru Juna yang bantu.
0: Oh gitu. Ya. Tapi beli putu udah ada ini lagu yang ciptaannya dan sudah dirilis ke lagu pribadinya berarti yang single sendiri.
2: Kalau lagu pertama sih karena Tiang mempunyai kisah sendiri dibantu oleh beli Juna. Nah yang kedua baru Tiang buat sendiri spesial buat Ibu Tiang Tresna Meme judulnya itu. Karena tanpa ada Mimi mungkin Tiang tidak bisa seperti hari ini. Betul.
1: Jadi launchingnya tuh pas hari ibu.
0: Oh, berarti memang mencari momen sekali.
1: Kado terindah buat ibu tercinta.
0: Ya ampun, so sweet sekali ya ternyata beli putu ini ya. Sama ibu
1: anak
0: aja
1: yang
0: gitu.
1: Berbakti kepada orang
0: betul,
1: tua.
0: Betul. Mungkin itu juga makanya dilancarkan.
1: Salah satu membahagiakan cara membahagiakan orang tua ya, Pak produser kita.
2: Nah setelah itu baru Tiang duet bersama Dayu Sujeni, curhatannya ngarepang bahagia bagaimana perjuangan si Dayu Sujeni dengan perjuangan suami.
0: Berarti tentang percintaan sama pasangan gitu ya. Perjuangannya. Oke.
1: Membahagiakan anak dan istri.
0: Tapi ternyata Mbok Dayu sama Beli Putu ini memang backstory-nya itu memang temenan, kan ya?
2: Memang dari sahabat. SMA.
0: Jadi bukan karena karya baru
1: lebih dari ketemu. Sahabat sih menyambel ke seperti saudara, udah anggap seperti saudara.
0: Ya, sudah menyambel lah ibaratnya ya. Dan kebetulan sekarang memang hobinya sama.
2: Sama.
0: Oke, menggarap lah akhirnya karya-karya bersama ya.
1: Profesi juga hampir-hampir sama.
0: Nah, itu. Karena ternyata ada kesibukan
1: walaupun
0: lain juga.
1: Walaupun bidangnya agak beda ini dalam bidang.
0: Tapi mirip ya. Masih satu payung ya.
2: Iya, satu payung.
0: Ya, jadi ternyata Mbok Dayu sama Beli Putu ini selain sebagai penyanyi gitu ya, tentunya juga ada kesibukan sehari-harinya yang ternyata luar biasa juga. Jadi ada kedinasan juga nih ya, dan makanya ini luar biasa sekali sih hari ini bisa hadir ya, menyempatkan diri dan biasa udah hari Senin lagi nih Mbak Mia.
2: Kita harus sudah kerja ya, lagi.
0: Jadi nanti berarti langsung
2: balik. Gitu.
1: Kalau karena penyuluh kan emang udah kerja, tapi kan kalau sekolah kan tanggal 13 udah mulai libur. Sekolah.
0: Masih libur sekolah ya. Jadi besok belum masuk.
2: Kalau
1: tanggal 13 kan baru mulai masuk kalau guru.
2: Kalau Tiang jam 6 harus sudah di kantor.
0: Tetap kan, tetap gitu. Jadi Beli Putu ini adalah penyuluh agama Hindu.
2: Ya. Di Lombok Barat.
0: Tugasnya di Lombok Barat. Jadi memang belum menetap di Bali ya beliau, memang menetapnya di Lombok. Tapi karya-karyanya juga bisa dinikmati di Bali.
2: Walaupun Tiang di Lombok, tapi Tiang tetap melestarikan tradisi musik pop Bali di Lombok mantap, untuk menghibur sempatan kita yang di Lombok lah.
0: Iya betul, makanya tadi Bali Lombok ya.
2: Balok
0: istilahnya ya. Oke. Bali Lombok ya. Mbok Dayu juga gitu ya berarti ya, karena menetapnya memang di situ juga.
1: Iya betul.
0: Profesinya juga sebagai
2: guru
0: agama Hindu
2: di Kota Mataram.
0: Oh ini di kotanya,
1: di Kota Mataram.
0: Oke. Siapa tahu nih muridnya lagi nonton bu gurunya ya ternyata lagi ini live ya.
1: Banyak yang.
0: Tapi gimana respon di lingkungan pekerjaan nih Mbok dan Beli? Kan itu termasuk formal gitu ya. Jadi kalian memang Senin sampai Jumat lah ibaratnya pasti ada jadwal tetap, harus jam berapa di sana. Belum kayak Beli penyuluh mungkin harus kemana keluar-keluar tetap, gitu kan ya.
2: Nggak tahu hari libur kalau memang sebagai penyuluh.
0: Iya kalau penyuluh nggak kenal libur ya. Kalau sekolah mungkin ada tanggal-tanggal liburnya
1: yang
0: beberapa.
1: Yang penting kita tidak mengganggu kegiatan kedinasan.
0: Tetap aman ya.
1: Jalan, ya.
0: Tapi teman-teman kan tahu semua dong otomatis
2: semua,
0: karena kalian udah rilis
2: lagi. Sudah,
1: iya, atas
0: dan support ya,
1: support dukungan mereka.
2: Kita juga
1: biasa.
2: Tiang sebagai penyuluh kan supaya kadang-kadang di masyarakat kalau kita dengan dari wacana mungkin agak bosan kan dengan
0: susah masuk ya kalau terlalu baku gitu ya.
2: Kalau sedikit dengan
1: selingan menyanyi.
0: Berarti nyambil ya. Langsung dikeluarkan suara emasnya. Sering gitu Beli, kalau misalnya dalam penyuluhan itu diselipkan mungkin dengan lagu kayak gitu ya.
2: Apalagi Tiang keseringan ngajar juga di Pasraman namanya kan.
0: Ah ya.
2: Pasraman pasti menggunakan skarari juga untuk mereka tidak bosan.
0: Apalagi anak-anak muda ya, mungkin salah satu cara pendekatannya dengan bernyanyi itu tadi ya. Jadi lebih mudah masuk ke anak mudanya gitu. Oke. Jadi inilah luar biasanya ya, hobi dan pekerjaan jadinya bisa berjalan beriringan. Yes, Tengkara ya. Dan tetap bisa berkarya. Berarti kalau untuk rilis single seperti itu berarti mencari sela-sela waktu ininya ya Belia. Mungkin di hari minggunya.
2: Pokoknya Sabtu Minggu.
1: Kita tetap. Jadi semua liburnya kan Sabtu Minggu.
0: Yang pastinya di Sabtu Minggu. Jadi digarapnya Sabtu Minggu gitu ya.
1: Jadi usahakanlah tidak mengganggu pekerjaan yang lain juga kan, biar bisa yang ini jalan, yang ini juga
0: tetap. Nah, itu. Jadi dua-duanya tetap berdampingan, Mbak. Dan ini untuk single pertama, kalau Beli Raju itu tahun berapa Beli keluarnya?
2: Sebenarnya single saya ini terciptanya 2019.
0: 2019 sudah tercipta.
2: Ya, tapi karena kita perlu mengumpulkan dana kan.
0: Iya. Itu banyak sekali yang harus disiapkan.
2: Bisa tayang di akhir 2022.
0: Oke.
2: Itu sekitar kisah 3 sendiri tahun, tapi dibantu dirombak oleh Beli Juna yang selalu mensupport Titiang. Gitu.
0: Oke. Berarti idenya tetap dari Beli sebenarnya ya cerita utamanya nggih. Ya. Itu judulnya apa Bli yang perdananya?
2: Kewah Banuturan.
0: Itu Kewah Banuturan ya.
2: Sulit saya untuk mengungkapkan dengan seseorang hanya di lagu ini seperti yang.
0: Itu menceritakan tentang apa? Perjuangannya Bli?
2: Kisah cinta yang
0: cinta.
2: Putus cinta lah selama 4 tahun tidak bisa move on lah.
0: Terus itu ada, cerita pribadi Bli?
2: Pribadi memang kita buat.
0: Gitu. Jadi dalam banget
1: ya. Hadirlah
2: seperti
1: seseorang.
2: Lagu ini seperti rapnya. Bertang tiban su beliwat beli state pedidi sud menyalanin tresne gitu.
0: Aduh.
2: Bukannya sedih lah, kewah untuk
0: masa-masa ininya ya, kayak galau-galaunya lagi putus cinta gitu ya.
2: Ya, lalu single kedua baru keluar Tresne Meme. Kenapa di saat saya terpuruk putus cinta dan masih sebelum dapat kerjaan.
0: Belum kerjaan tetap ini.
2: Orang tua yang selalu mensupport
1: doa.
2: Baik buruk anaknya tetap memberikan diberikan semangat Astungkare bukan
1: doa juga.
2: Ya, bukan ibu dia yang sendiri orang tua selalu mensupport yang percaya surga itu di lapak kaki ibu Astungkare bisa seperti sekarang ini bisa berkarya terus gitu.
0: Bakat supportnya dari orang tua dari ibu terutama Jadi lahirlah hadiah luar biasa nih di hari
2: baru,
0: ibu.
2: Di hari ibu. Baru keluar single bersama Budaya Sujeni yang ajak
0: di tahun yang duetnya
2: 2024 ya.
0: Oh, 2 tahun yang lalu nggih kurang lebih
2: 2024. Baru terus ada juga teman duet yang Desu namanya. Baru lagi balik solo sendiri. Itu lagi sama Desu dikasih disupport oleh Bayu Krishna juga ada lagu terbaru sekitar 5 bulan yang lalu itu.
0: Dikasih lagunya bertinggi untuk dinyanyikan.
2: Luangan jujur.
1: Cipta lagunya
2: juga. Baru Tuah Selingan yang terakhir solo tiang.
0: Berarti Abli biasa kolaborasi sama teman-teman di Bali juga ya?
2: Sudah semua hampir.
0: Tapi karena mungkin sekarang udah gampang juga ya, maksudnya kita bisa via telepon, bisa Zoom dan segala macam ya. Jadi enggak harus nyebrang lagi balik
1: gampang,
0: lagi
1: kayak
2: gitu
1: ya.
2: Yang hobinya karena fan banget sama Blitot Widi Widiana.
0: Oh, awalnya Nike.
2: Dari Nike yang
0: zaman
2: dari SD.
1: Banyak koleksi juga.
0: Dan akhirnya suaranya juga ini bagus ternyata mendukung jadi ya.
2: Enggak bagus sih cuma menang PD aja ya karena.
0: Tapi beneran tadi kan udah dicobain dikit suaranya udah kedengeran. Ngge. Jadi itu kurang lebih perjalanannya nggih Blingge dari awal nih dan tentunya memang berdasarkan dari hobinya memang kesukaannya kenten nggih. Jadi sekarang Astungkare dapat wadah gitu ya bisa disalurkan nih nggih. Dan pastinya kembali lagi kayak kata yang Mbok Dayu tadi tetap sejalan nggih. Pekerjaannya
2: perjuangan juga membuat channel ini sangat woi.
0: Oh ya kalau sekarang sosial media sih yang banyak ini juga bantu nggih. Jadi kalau lagu pasti di-upload di YouTube kenten ya.
2: Di YouTube channel
1: sama
2: sendiri
1: fans. Yang
0: ada ini kayak fans clubnya gitu.
2: Iya, punya.
1: Tanpa fans kan kita enggak bisa jadi apa-apa, ya kan?
0: Itu supportnya ya. Ingge. Luar biasa sekali
1: teman-teman semua, semeton sarang sami.
0: Iya, itulah bentuk dukungannya dan semoga habis datang dari sini nambah lagi fansnya. Nggih. Makin banyak lagi yang kenal, makin banyak yang tahu mungkin nih Mbok ya sama Beli beberapa nih Kak ada tipe pendengar itu yang suka lagunya, nggak tahu penyanyinya siapa. Nah, jadi kadang-kadang acara-acara seperti ini itu kan, oh ini Ki penyanyinya gitu, dan akhirnya di request-request terus gitu. Karena sebenarnya lagu-lagunya Mbok dan Beli pun sudah ada di radio-radio sebenarnya, nggih. Jadi lagu-lagunya bisa di request sebenarnya Reke dan Rai, kita sudah ready gitu loh sama lagunya gitu. Jadi kadang mereka nggak tahu judulnya, mungkin nggak tahu penyanyinya siapa, ya, tapi terus pas didengar enak lagunya loh, suka dengerin, apalagi sekarang ada sosial media kan, lewat di Facebook, lewat di TikTok gitu. Jadi salah satu ya, beruntunglah kita hari ini bisa ketemu sama Mbok dan Bli. Jadi habis ini lebih kenal lagi ya Stungkare ya. Meskipun LDR-an nanti ya, karena habis ini balik lagi ke Lombok. Tapi lagunya tetap bisa dinikmati di Bali ya. Oke. Dan ini ada lagu dari Bli Puturaju sama Mbok Dayu yang ngarepang Bagie ya. Boleh coba saya putarkan dulu ya, biar sempetan juga denger nih lagunya seperti apa ya.
1: Senang hati.
0: Dan pastinya kalau sudah bisa diputerin, artinya boleh di request nih di hari-hari selanjutnya.
1: Boleh
0: banget. Itu bentuk support juga nih Mbok Lia. Jadi mendengarkan karya-karyanya di request juga gitu ya. Reke dan Rai, judulnya adalah Ngarepang Bagil ya, dari Bli Puturaju dan juga Mbok Dayu Sujeni. Ya, kita dengarkan dulu ya Mbok dan Bli sambil rehat sejenak dulu. Selepas ini kita kembali lagi pastinya ya, hanya di Pro 4 RRI Denpasar.

Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek,

0: Kelan Rari, wau sampun nih kangge lagu dari Beli Putu Raju sedang Mbak Daju si Jenny nih kangge sampun diputarkan nggih ngarep pangbagie nggih judulnya ya. Jadi memang tentang lebih ke keluarga mungkin ya Mbak Belia. Ya, jadi kisah, menceritakan kisah kehidupan keluarga. Keluarganya nggih. Jadi memang dalam sekali gitu loh liriknya itu bisa ya, menceritakan. Jadi kalau udah ngomongin keluarga aduh udah deh pasti beda nih ke feel-nya ya. Tapi itulah kembali, jadi karena mungkin Mbok sama Belinya ini memang basicnya nih ke berteman, sudah seperti keluarga ya, gitu. Jadi mungkin chemistry-nya juga dapat jadinya guys ya, ketika nyanyi ya, ya. Jadi lebih mudah mungkin menyatukan chemistry-nya ya. Nah terus kata Beli Raju juga tadi, Beli Raju ini kan udah punya labelnya dari Beli Putu Raju sendiri,
1: Putu Raju
0: kan,
1: official.
0: Dan itu ada YouTube-nya juga Beli ya. Jadi silahkan semeton yang mau untuk cek-cek YouTube-nya.
1: Ada 12 lagu di channel.
0: Sudah ada 12 lagunya juga nggih di upload, bisa di subscribe dari nggih. Jadi ya, bisa cingak-cingak
2: sebanyak-banyaknya.
0: Nggih, betul dukungan juga nih nggih. Ini kan melestarikan lagu Bali. Jadi kita sebagai pendengar ayo juga ikut Niki membagikan nggih. Jadi selain Beli Putu Raju sendiri, terus ada Mbok Dayu juga, ada teman-teman yang lain
1: ada
0: juga ya,
1: Adek Su namanya, ada Gek Widi, Pak Dodi, namanya ada Dedek BRTP juga, Pak Matiam. Dedek BRTP juga ada di sana.
0: Mbok Dedek Suartan. Itu tinggal di Lombok?
1: Dedek BRTP. Di sini dia, sudah di sini dia.
0: Oh sudah di sini, sekarang di Bali ya, menetap ya. Oke, okay. Tapi memang masih
1: dapat di jodohnya di Bali.
0: Oh gitu, ikut gitu jadinya ya. Oke, okay. Ya. Kalau sudah ikut itu udah nggak bisa kemana-mana ya, kalau sudah sama keluarga.
1: Tapi untuk mensupport kita, ayo kita ada acara datang dia
0: tetap ya, Lombok. Jadi bisa ya. Tetap artis-artis yang di bawah labelnya Beli tetap bisa tetap jadinya. Iya, mau di Lombok, mau di Bali, jadi bisa pun. Di calling mantan. Iya. Kalau Mbak Dayu sama Beli Raju sendiri nih ke offline-nya sudah sering ngambil?
1: Astungkare, sebenarnya kalau kita di bulan kemarin sebenarnya ada sekitar job weddingnya 14-an ada, tapi banyak karena kebentrok dengan
2: kedinasan
1: ya, kita ngambil Sabtu Minggu dan di atas jam 4 sore.
0: Okay, sore-sorenya berarti. Ya.
1: Tapi ada aja tetap lah bisa masuk.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya tawaran mah banyak ya. Tapi ini kembali lagi menyesuaikan sarang kesibukan yang lain juga ya.
1: Tapi
0: jadi,
1: punya juga apa nih, punya rekan yang bisa dia, kalau dia nggak bisa, buat ada temannya dua Niki yang bisa membantu.
0: Bisa backup lagi ya, menjadi kasih ke yang lain gitu ya. Oke, okay. Jadi tetap bisa kalau misalnya Rakyat dan Rai punya acara juga, boleh dihubungi Beli Putu Rajunya ya. Nanti kan dicek lagi siapa yang bisa hadir, kentan gih. Kalau mungkin mau nyari Mbok Dayu, nah acaranya di hari Minggu aja.
1: Sabtu, Minggu.
0: Jadi dialihkan acaranya ke Sabtu atau Minggu. Mbok Dayunya hadir ya. Tapi yang unik nih kan Mbok Dayu kesehariannya kan sebagai guru. Dan di tingkat SMP juga nih, anak-anak ABG nih. Nah, kalau di sekolah nih kan sering gak sih tiba-tiba masuk kelas kayak Bu Guru nyanyi gitu.
2: Iya, kadang
0: ya, kan, karena mereka tahu
2: bukan pas ngajar sih, pas mungkin di selingan selesai ngajar kan. Jadi kita
0: di jam-jam kosong.
2: Ya, jam kosong atau di selingan selesai jam ngajar kita tetap promosi bantu Bu Guru untuk dikepoin channelnya Putu Raju Special, ada Bu Guru nyanyi di sana. Iya Bu, tenang. Jadinya kan senang kita denger ini Bu Guru nyanyi. Jadi kita mereka pulang sekolah itu karena mereka kan enggak boleh bawa HP kan
0: ke sekolah. Iya, kalau SMP
2: jadi
0: belum
2: pas
0: kan.
2: Pas pulang. Jadi gitu dah bentuk support mereka ke gurunya gitu.
0: Oke. Okay. Dan mereka beneran tahu kan materi lagunya gitu kan ya. Oh, Bu Guru yang nyanyi lagu ini gitu kan ya.
2: Misalnya kalau ada acara guru, kadang kita maksudnya saya itu nyanyi lagu yang tiang bawakan.
0: Oh iya, maksudnya di tidak di luar jam pelajaran nih, kayak kadang mungkin jeda atau guru, apa gitu ya. Ika sering nyanyi juga tahun, berarti di sekolah. Oke. Okay. Berarti bentuk supportnya juga dari teman-teman adalah memberikan waktu nih ke mungkin ya. Jadi kan sudah tahu nih mboknya penyanyi gitu ya. Jadi diberikan juga kesempatan kentan ya tampil di sekolah. Oke. Okay. Dan tentunya murid-muridnya malah senang mungkin ya. Oh punya guru artis gitu ya.
2: Banget didukung. Sih, karena kan bukan ngajar di sekolah aja kan, karena kerjanya juga membentuk sanggar juga kan di rumah tuh.
0: Iya ada juga.
2: Jadi teman-teman anak-anak sanggar tuh tetap selalu.
0: Sanggarnya kan sanggar tari.
2: Iya sanggar tari.
0: Oh, gimana bisa nari juga ya?
1: Oh,
0: ya ampun, ternyata ya multi talent ternyata ya. Oke. Berarti aman, makanya sekarang kalau video klip udah langsung sendiri jadinya ya. Berarti memang di kesenian ya, Mbok ya. Sukanya oke. Okay. Tarinya tari Bali.
1: Dari hobi. Tari Bali.
2: Tari Bali, ya. Tari kreasi.
0: Kalau Lombok nih kan ada ininya juga tari tradisionalnya, Mbok ya?
1: Ada.
2: Ada.
0: Mirip enggak sama tari Bali?
2: Kalau dari gongnya, dari musik kan beda ininya.
0: Gamelannya
2: jauh ya.
0: Oke. Nah, tadi itu kan sudah kita nyanyikan atau kita putarkan satu lagunya ya, Mbak Belia.

Itu yang lagu duetnya antara Labri Raju sama Mbok Dayu. Nah sekarang saya mau putarkan juga satu lagu lagi ya, biar semeton Rakyat dan Rainya ini semakin mengenal lagi gitu ya. Tadi kan lagu baru tuh. Nah sekarang biar lagunya biar tahu Beli Putu Raju tuh lagunya banyak soalnya. Jadi nanti kita putarkan semua ya Beli ya. Ada Tusing masuk kategori itu, featuringnya sama Deksu tadi ya. Nah ini juga sekalian mengenalkan ya, siapa tahu ternyata oh ini penyanyinya gitu ya. Saya izin ya Mbok sama Beli ya untuk putarkan lagunya Tusing masuk kategori dari Beli Putu Raju featuring Deksu. Selamat mendengarkan Rakyat dan Rai.

0: Inggir rekelan rayu, aku nikah sampun nge, piar sayang nikah tembang saking beli putu raju nge, featuring nikah Deksu nge, beli nge. Jadi nikah salah satu penyanyi yang wenten di labelnya beli putu raju juga nge. Suaranya kan, jadi siapa tahu ada yang tertarik juga. Nah, Nika sama bisa menghubungi melalui Beli Putu Raju juga. Nge. Nah, Mbok dan Beli kembali lagi Niki mengulik-ngulik Mbok dan Beli yang sudah hadir hari ini. Nge. Nah, Mbok dan Beli Niki kan memang kesibukannya Nika sebenarnya sehari-harinya ada formalnya tadi kan, nge. Tapi ya setengah karena memang sudah didukung sama semeton-semeton di situ juga ya, di rekan kerjanya kan ya. Apalagi mungkin Mbok Dayu gitu ya, ketemu sama anak-anak itu, nah mungkin happy juga gitu ya. Ada gurunya, oh ini ibu yang nyanyi lagu ini gitu ya, jadi dia mungkin ada ketertarikan juga jadinya nge. Nah Nika mempengaruhi nggak Mbok ketika di kelas, mungkin Mbok jadi guru favorit pas hari guru dapat bunga paling banyak
1: ya,
0: kan gitu biasanya kan
1: hadup paling banyak di hari
0: nah gitu
1: guru.
0: Biasanya terlihat dari situ tuh ketimpangannya. Yang lain dapat bunga 1, Mbok Dayu 10.
1: Bisa lebih 30 ya.
2: Cuman kan kalau misalnya ajaran baru tuh perkenalan kan, ini namanya enggak, ini pasti namanya Mbok Guru ya, karena kan biasanya kan karena kita punya ini apa namanya? Terpampang ini kan, kita punya nama label itu kan di ini.
0: Ada fotonya suka, gitu, jadi sudah pernah
1: dia ya. Punya fan tersendiri karena di gang di Karangjasi Mataram namanya.
2: Punya klien fans
1: semua club. Lagu kita semua ditempel di tembok-tembok.
0: Jadi itu emang kayak ibaratnya fans clubnya di situ ya, gitu ya ibaratnya.
2: Spanduknya lah gitu ya kayak spanduk.
0: Jadi fotonya ada, namanya semua ada di situ ya, lagu-lagunya.
2: Ini namanya pasti namanya Budai Sejini dan
0: udah tahu dulu akhirnya.
2: Iya, jadi kayak gitu.
1: Tiap lewat juga wah.
0: Kalau beli raju mengalami gitu juga. Berarti datang mau jadi penyuluh nih.
1: Jadi penyuluh nih.
0: Kita nyanyi lagu ini nih.
1: Di saat kita diundang di Banjar atau rapat.
0: Kalau penyuluh itu kan banyak ya, Bli, ya. Maksudnya bisa di masyarakat, bisa di murid juga bisa.
1: Pas di masyarakat, wih artis ya.
0: Oh, itu.
1: Nah, dan kemarin sempat yang dikenalkan sama Kasih Bimas itu karena ada di sekolah yang dapat guru agama.
0: Oh, oke, kekurangan.
1: Diajak sana, yang masuk, terus dia kena yang perkenalkan diri. Setelah selesai diperkenalkan, di-chat sama guru, ternyata sekolah kita artis dikirim dan bilang padahal kita biasa aja sih, tapi ibu-ibu
0: anak itulah ibu. Karena mungkin sudah ditahuin juga sama masyarakat kan, ya sudah pada tahu kan karya-karyanya, namanya kan ya. Jadi begitu ini pasti udah langsung pertama kayak ijil tahin ninggalin lah gitu. Pas inget wah ini penyanyinya nih, pasti kayak gitu ya. Apalagi beli raju di masyarakat, jadi mungkin kan lagunya lebih banyak juga tentunya yang mendengarkan ya. Astungkare. Jadi itu ini juga ya, membantu jadinya ya. Makanya di pekerjaan formalnya kalian juga terbantu.
1: Kita punya kegiatan apa, Puy? Puy, artis dekat, artis yang baik. Padahal biasanya sih kita sama-sama aja, enggak lah.
2: Biasanya kan biasa aja, tapi kan heboh dia. Iya. Menggeluti ini kan profesi nyanyi juga.
0: Oke, tapi sebelum di menyanyi ini, maksudnya sebelum keluar single, kalian kan memang sudah hobi juga menyanyi gitu ya. Tapi sudah duluan dong nyemplung ke ini, ke bidang ya, ibaratnya ke guruannya, ke pendidikannya gitu. Betul. Kan sudah duluan karena memang pendidikannya itu juga nge. Nah, sebelumnya itu apakah memang sudah aktif bernyanyi, Mbok? Mungkin di kampus kayak gitu.
1: Di kampus
0: memang. Memang aktif nge berarti ya. Oke.
1: Di Banjar-Banjar gitu.
0: Cuma memang baru keluar singlenya aja sekarang nge, di 2019 nih kayak.
1: 2022.
0: Oh ya, lagunya 2019 tapi rilisnya di 22 gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena perlu proses sangat, kita tanya harganya berapa.
0: Gedebak-gedebuk ya.
2: Banyak dana.
0: Oke, tapi kalau sekarang Astungkara sudah lebih mudah beli ya, karena channelnya sudah banyak. Astungkara.
1: Ada aja yang mendukung, mensupport, memberikan support. Saya sebagai sponsornya ada
0: Astungkara. Jadi lebih mudah juga.
1: Jadi kita bisa ngeluarin setiap bulan lah.
0: Nah itu, ini yang unik rakyat raya ya. Jadi kalau sudah subscribe kan channelnya Niki nge, di Putu Raju Official ini, nanti setiap bulan pasti akan ada kejutan. Astungkara, jadi setiap bulan nanti akan ada single-single baru. Tentunya dari penyanyi-penyanyi yang di bawah naungannya Beli Raju juga kan nge. Karena memang penyanyinya kan bukan 1-2, udah 5 orang. Jadi sudah banyak juga nge. Nanti pasti bergilir nanti ya, mungkin yang bulan apa Mbok Dayu, nanti ada audisinya juga dan lain sebagainya.
1: Bulan ini Mbok Dayu kan.
0: Nah, ini Mbok Dayu yang dalam waktu dekat nih Mbok Dayu yang bakal keluar ya. Oke. Okay. OTW-nya udah lari.
2: Ditunggu saja
0: kejutannya. Oke. Okay. Jadi Nika makanya habis dari nonton live ini langsung aja dibuka YouTube-nya.
1: Ye. Yeah, Putu Raju official.
0: Betul. Untuk sosial media pribadinya boleh di-share
1: semua,
0: mungkin?
1: Putu Raju. Putu
0: sama
1: Raju
0: ya.
1: Semua.
0: Putu Raju biasa tulisannya beli ya.
1: Putu Raju.
0: Oke, okay, ya. Jadi Instagram-nya bisa, semua. Facebook-nya bisa, TikTok juga Raju, ya. Semua. Nah, ternyata TikTok juga aktif nih berdua ya. Ya. Suka ini juga ya. Live-live juga live, ya.
1: Live,
0: yeah. Oke, jadi yang pengen juga mungkin dihibur Kenten Ge sore-sore, yeah, kan sama-sama setelah beraktivitas juga Kenten Ge, Raka dan Rai. Nah, mungkin lagi buka-buka TikTok. Nah, Nika bisa request aja lagu. Mau dinyanyiin lagu apa, yeah, gitu ya. Betul. Jadi mungkin bentuk ini juga mau beli ya, penyesuaian juga ya. Zaman, yeah, sekarang kan sosial media Nika penting juga ya. Kita tidak memungkiri Kenten semua di sosial media pasti harus ikutan juga gitu, yeah, loh kita Angge. Tapi kalau lagu-lagu dari Mbok dan belinya, baik lagu single, solonya beli ataupun duetnya, udah ada yang pernah pakai ini nggak backsound gitu?
1: Woi banyak.
0: Udah ya. Jadi, nah TikTok biasanya beli ya, kalau udah TikTok satu pakai, nah langsung.
2: Apalagi
0: dah
2: di WhatsApp kan ada juga.
1: Sudah daftar.
0: Sudah masuk di ininya beli ya, jadi lagunya bisa di search, dicari ya.
2: Ada kan nanya tuh Japri, Bu Guru. Mbok Dayu, ini kan kemarin mau, yeah, buat ini video kok enggak ada gitu.
0: Ah, dia tanyain ya, itu gimana lagunya biar bisa masuk. Yeah.
2: Maksudnya apa judulnya kemarin? Oh, ngarapan bagi
1: cari gitu. Semua ada, okay, di udah kita daftar.
0: Semuanya udah ada ya, beli ya? Oke. Okay. Apalagi lagunya agak-agak sendu-sendu, galau-galau. Yeah. Nah, itu semuanya kan banyak ada juga lagunya beli beli Raja yang seperti itu ya. Itu anak muda banget beli. Yeah. Putus cinta wah langsung oleh lagu. Kayak video.
2: Komplit semua ada di Putu Raju official.
1: Okay. Ada bahagia, sedih, koplo semua ada di channel.
0: Nah, koplo juga ada loh. Iya. Kalau yang koplo ini kan baru, udah keluar.
1: Baru 2 minggu yang lalu. Wah, salah sambung.
0: Masih seger.
1: Masih seger.
0: Oke, salah sambung ya judulnya. Iya, oke, nanti sambung kita cari deh ada. Oh, ada lagunya. Nanti kita putarkan ya. Mau dengerin yang versi koplonya? Karena kalau tadi yang versi melo-melonya itu kan kayak masuk banget, oh, tuh, iya, suaranya beli Raju. Nah, kalau koplo tiba-tiba tuh gimana?
1: Nah, waktu tiang sebenarnya enggak percaya diri sebenarnya dengan
0: awalnya
1: kan. Tapi dengan duet saya kayak Widi memang menguasai itu.
0: Oke. Okay. Oh, beliau nikah memang di koplo.
1: Memang ya, tapi karena permintaan dari pada sahabat Raju itu, koplo dong keluarin supaya enggak.
0: Oh, memang ya requestnya seperti itu.
1: Ya, Stongkare.
2: Biar ada warna baru.
1: Warna baru. Stongkare diterima dengan.
0: Oke. Okay. Ternyata seru, ya seru. Setelah bergalau-galau wah koplo masuk juga.
1: Tapi ujung-ujungnya juga besok kok
0: galau lagi. Memang master of galau ya, soalnya ya.
1: Memang betul itu.
0: Tapi terkadang memang gitu ya, tanpa kita sadari mungkin kayak setiap penyanyi itu punya karakternya masing-masing.
2: Iya,
0: ya. Jadi kayak yang memang melo ya masuk gitu di melo aja gitu. Oh, ya.
1: Kemarin waktu koplo agak enggak percaya diri.
0: Tapi ternyata diterima, bagus Stengkare ya. Jadi memang ini sih darah seninya sudah mendarah daging ya. Dikasih koplo gas juga ya. Mungkin nanti juga di sesi kedua nih kan ya, Raka dan Rai, Putri akan buka kesempatannya untuk telepon ya di 0361223361. Dan nanti di sesi kedua Raka dan Rai bisa mungkin ada masukan. Biasanya Bu Vera ya rajin ngasih masukan, bikin lagu yang seperti ini dong, seperti itu, siapa tahu nanti beneran direalisasikan setelah beli Putu ya.
1: Siap.
0: Jadi seperti itu. Kalau kayak tadi koplo kan juga salah satu dorongannya dari fans juga ya, belia. Jadi siapa tahu ada yang punya inspirasi gitu. Oh, saya lagi ada cerita begini, beli bikinin lagu dong gitu. Nah, boleh-boleh nanti kita ngobrol-ngobrol ya, beli ya. Beli dan Bo nanti akan nyambung lagi pastinya di jam 5 sampai jam 6 sebelum Puja Trisandia nanti ya, kurang lebih mungkin jam 5.45 nanti kita akan closing dengan nyanyi live nanti.
1: Siap.
0: Nah, itu yang paling

Rakyat dan raih kepemilikan izin usaha melayani wisatawan mulai dari hotel, villa, restoran hingga money changer menjadi bagian penting dalam penataan sektor pariwisata di Bali. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi, mengatakan seluruh jenis usaha tersebut harus memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ditegaskan usaha yang memiliki izin juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung promosi dan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi mengingatkan pelaku usaha yang belum memiliki izin sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengurus legalitas usahanya sebelum dilakukan penertiban. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Kantor Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pastikan iki Rekalan Rai Kantor Ring Program Ngospek nggih ngobrol sarang penyanyi kesayangan niki nggih. Rekalan Rai Ring Studio niki, talor wenten sampun mitan tamu titian juga bagus niki Mbok Dayu Sujeni sarang Beli Putu Raju. Nggih. Kantor Riki Susatian niki nyarang Rekalan Rai nggih. Menapa wenten sane wau bergabung kantan nggih. Wau saking galah jam 4 sampun niki nyarengin program ngospek duwe nggih. Nyantos puput mulih jebol sering galah jam 6 nggih. Rekalan Rai sane mangke niki sesuai janji wau nggih. Jadi sesi kedua pun niki full tiang buka kesempatan untuk menelpon kenten nggih. Dadasnya nih ning wenten niki Rekalan Rai sane arse kenten jage metaken utawi mekenalan niki majang ring para bintang tamu. Dadah, langsung ke mantan hubungi ring 0361223361. Nggih. Lain telepon sampun tiang buka. Waduh, gercep ternyata niki Mbok Bli. Langsung niki wenten. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, selamat sore Om Swastiastu Mbak Putri.
0: Iya, Maelin ya.
1: Iya.
0: Maelin, jadi yang nomor satu lagi ya.
1: Iya, soalnya kan baru datang ini enggak dengar tadi.
0: Oh, gitu. Datang dari mana Maelin niki?
1: Hah?
0: Datang dari mana?
1: Ya, tadi kan bilang ada mau menunggu seseorang.
0: Oh, habis janjian ya, jadi baru bergabung. Ketemu
1: baru
0: di jalan.
1: Baru pulang
0: dari
1: rumah.
0: Iya, Astung karena masih bisa bergabung ini bintang tamunya tiang masih menunggu.
1: Ya, salam kenal ya sama Beli Putu Raju sama Mbak Dayunya.
2: Inge. Salam kenal balik.
1: Maelin mau tanya ya.
0: Iya, napi nih kak.
1: Dari tahun berapa merilis album yang pertama? Dan yang kedua, di antara album tersebut, apakah ada lagu mengenang lagu tersendiri dari penyanyinya?
0: Oke. Ada lagi?
1: Nah ini Bu Vera ikutan.
0: Oh Bu Vera ya, nanti pasti naik. Ayo, dia nanti saya yakin. Nanti pasti naik
1: Bu Vera gini dia, ayo Lin, kita siapa duluan.
0: Oh gitu. Tahu gitu kan saya ini tadi ajak taruhan berarti ya, dapat piring cantik ya.
1: Iya, orang Maelin dapat piring cantik.
0: Iya, Maelin ternyata juara satu.
1: Tapi disuruh nyari di toko terdekat loh.
0: Oh gitu. Boleh pakai ini tak tulis Bu Vera gitu ya, nanti dibayar pakai kertasnya ya. Inge.
1: Ayo aja deh ya.
0: Iya.
1: Ya juga buat Mbak Dayunya juga dari tahun berapa albumnya.
0: Okay.
1: Dan juga mudah-mudahan kedepannya sama sukses dan bisa bikin album lagi.
2: Matur sukses sama Ibu.
1: Aja deh buat Mak Putri sama Bli Putu Raju sama Mbak Dayunya. Selamat bertugas.
0: Inge.
2: Matur sukses sama Wali Bunda.
1: Sama Om. Santi, Om.
0: Maelin dari Denpasar Riki ya sudah ikutan bergabung. Kebetulan pertanyaannya sebenarnya sudah kita bahas. Tapi mungkin karena Maelin tadi kan bilang baru bergabung juga nggih. Boleh diceritakan lagi sedikit mungkin beri perjalanannya, wau dari tahun berapa, terus lagunya hampir semua sih kayak kisah ini ya, kisah asli memang dari belinya ya.
3: Yang jawab boleh sedikit untuk
0: Maelin.
3: Maelin ya. Mulai sebenarnya dari senang nyanyi ikut job wedding dari 2018-an, tapi membuat karya sendiri tahun 2019 tapi bisa tayang di tahun 2022 akhir. Dan masalah lagu semua termasuk hasil dari
0: kisah
3: sendiri pribadi gitu.
0: Jadi hampir semua memang hampir inti semua ceritanya itu dari ini ya Beli ya. Cuma mungkin pengembangan dari kata-kata dan lain sebagainya nggih. Itu dari Beli Putu Raju. Mbok Dayu katanya juga diceritakan.
2: Terima kasih pertanyaannya Bu Elin tadi ya.
0: Iya, Maelin.
2: Ya kebetulan yang baru merilis lagu duet itu dari tahun 2024 bersama Putu Raju partner Tiang sekaligus nyamu saya, produser saya. Terus itu yang pertama itu Ngarepan Bahagia, yang kedua Tuah Dadi Ipian. Nah sekarang Astung Kare akan rilis lagu single terbaru perdana lagi. Suksama Beli judulnya Bu. Okay. Tetap dikepuin Bu Nge, channelnya Putu Raju Official. Matur suksama.
0: Jadi itu untuk Maelin ya, Maelin ya sudah terjawab semoga niki pertanyaannya ya. Jadi Mailin tadi bertanya mungkin perjalanan karirnya nge, dari Mbok sama Beli. Nah, ada telepon lagi nih. Cepat sekali. Yes. Apakah ini Bu Vera? Halo.
4: Halo, iya Bu Vera.
0: Oh bukan Bu Vera ini, bukan.
4: Bukan Bu Vera.
0: Bukan, Bu tadi Putri. Soalnya ini Bu Putri.
4: Bu Niwayan Putri.
0: Iya, Bu Niwayan Putri.
4: Ya.
0: Iya. Ini
4: siapa?
0: Ini Putri juga. Oh, jangan-jangan gitu, kita Putri yang tertukar. Sinetron. Sinetron jadinya ya.
4: Sinetron.
0: Yeah. Ya, Bu, janjian.
4: Ah, kenapa? Hati tetap muda.
0: Oh, gitu. Ya. Astung Kare, sehat selalu. Jadi jiwanya tetap muda, merdeka, ya.
4: Merdeka.
0: Inggih, Bu Wayan Putri. Mau dipanggil Bu Wayan Putri apa mau dipanggil Bu Vera?
4: Ya, terserah.
0: Oh, terserah. Ibu terserah. Nih, ini kan pembuatan bintang tamu. Tadi katanya rebutan sama Maelin janjian mau naik. Nah kan, ternyata kalah cepet.
4: Kalah, Melin. Hadiahnya sing manu, Bu Vera.
0: Hadiahnya gratis jahit ke Pasar Tabanan.
3: Asik.
0: Bu Vera ini penjahit dari Pasar Tabanan. Jadi kalau masuk Pasar Tabanan, tanya aja Bu Vera, semua orang tahu.
2: Siap.
0: Menggelegar di Pasar Tabanan soalnya nih.
2: Salam kenal, Ibu.
4: Nggak, Putri.
0: Iya.
4: Sayang nih udah di rumah nih.
0: Oh, udah di rumah. Ye, baru mau tak suruh samperin niki, rekannya tiang dari Lombok lo jauh-jauh.
4: Mau jalan-jalan, mau ke Lombok.
3: Oh, siap. Dikabarin mantan
0: kalau. Tolong diajak beli ya.
2: Lombok mana?
0: Dipegang tangannya. Okay. Suka hilang.
4: Lombok Mataram,
2: Cakra. Oh, Mataram. Oh, tiang juga Mataram, Bu.
0: Iya, Mbok Dayunya Mataram.
4: Oh, Dayu di Cakra juga.
3: Di Mataram.
2: Kalau Bajangnya Mataram. Di Cakra, Ibu. Oh. Tapi nikahnya di Pagutan.
0: Oh, ada ya, Pagutan tapi, juga di situ ya.
4: Tapi udah dijual rumah di sana.
0: Oh, gitu.
4: Iya, nanti mau beli lagi ya.
0: Oh,
4: iya.
0: Siap.
4: Tapi di CCTV boleh kah?
0: Boleh aja, Bu. Tapi tanya sama yang punya rumah ya. Ibu Vera.
4: Dari tadi kayak di pasar naik berapa kali mau naik tadi. Oh, belumnya kayak tak tinggal tuh.
0: Oh, ngambul. Ini
4: mau keliling ke stadion dulu.
0: Ngapain ke stadion?
4: Iya, olahraga.
0: Oh, ada yang tiang nguluk-nguluk keliling stadion. Ternyata beneran olahraga, oke.
4: Ke stadion The Best, nggak gede tabanan.
0: Ya,
4: mau ikut voli di sana.
0: Jangan, Bu. Jangan. Kecos-kecosnya, Nan.
4: Tadi udah bilang umur boleh tua tapi hati 17 Agustus seperti Putri.
0: Iya, Stengkara. Tapi tetap jaga kondisi juga, Ibu. Mending dengerin lagu-lagunya ini, Mbok Dayu sama Beli Raju. Jadi nanti jiwanya akan tetap muda, ya, karena terhibur.
4: Gak Dayu sama Gus Raju.
0: Aduh.
4: Yang hormati sebagai penyanyi.
2: Rahayu.
4: Udah tadi dengar dari jam 3 mau meluncur ke Bali. Baru nyampe di studio Perempat RI tadi ya jam 3.
3: Jam 4 kurang 15 ya. Hampir telat.
0: Untungnya masih ini aman.
4: Nih, yang bangga melihat penyanyi berdua ini dari Lombok meluncur langsung ke Perempat. Itu yang bangga gini lah. Seorang generasi penerus menuntut karir yang terbaik. Ini betul-betul anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Ini betul-betul mudah-mudahan nanti anak cucu yang dan juga Dayu nanti anaknya supaya bisa menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa bahkan dunia.
0: Astungkara,
2: Rahayu.
4: Tadi lagunya udah dengar di pasar.
0: Waduh, aneh. Bu Vera udah saya suruh jangan main volley ini dah kan. Mekecok.
2: Mekecok sinyalnya.
0: Drut gitu ya. Oke, ini ada telepon sepertinya yang masuk lagi. Halo. Oke, terjatuh ya. Belum bagus ini sinyalnya. Oke, masih dibuka era kedai lain. Sayang sekali Bu Vera belum nanya
2: udah seru-serunya padahal.
0: Baru ini baru intro. Halo, selamat sore. Wah, Bu Vera pasti nih. Bu Vera, pelan-pelan Bu Vera. Oke, yang lain boleh dicoba juga selain Bu Vera ya. Tadi Maylin yang sukses naik ya, sampai bertanya. Bu Vera ini kan memang salah satu pendengar yang aktif juga Mbak Belia, sering nelpon juga Kentan, dan kalau ngospek pasti bergabung. Jadi memang senang ngobrol.
2: Luar biasa.
0: Terlihat ya semangatnya luar biasa,
2: semangat
0: ya. Masih aktif.
2: Jiwanya juga. Jiwa muda.
0: Dari Tabanan ke sini ke studio itu sendiri naik motor. Luar biasa.
2: Keren.
0: Iya, itu ya salah satu pendengarnya. Astung Kare, Bu Vera ya, udah didoain sehat selalu. Nanti jangan lupa bergabung kembali nih. Yang lain juga ada kedan raih, kesempatannya masih dibuka nih. Ring 0361-22-3361 nih. Jadi ada kedan raih. Oke, okay. Ada yang mencoba kembali. Halo.
5: Halo, selamat. Selamat kembali.
0: Jatuh bangun aku.
5: Tadi nggak, tapi pakai HP WA tuh jelek.
0: Oh, ganti HP langsung loh.
3: Mengklebuk.
2: Demi fan dari Lombok, Ibu.
5: Ada pulsanya 1 miliar.
0: Iya. Oh, unlimited udah ya, dolnya udah gak kelihatan sampai.
5: Ini HP enakan pakai HP kecil ya.
0: Iya, karena kalau nelpon memang terkadang lebih aman ke HP yang jadul nge, yang bukan Android.
5: Nge. Ya, itu dah saya dukung sebagai penyanyi Bali ini. Ya, supaya menciptakan lagu-lagu yang terbaik. Setengah. Nanti bikin lagu-lagu yang baik lagi. Itu saya dukung nih. Yang dukung Gus nih menjadi penyanyi yang terbaik supaya bikin lagu-lagu yang terbaik untuk anak-anak sekolah, gimana caranya gitu. Pokoknya ciptakan lagu-lagu yang terbaik, Gus nih. Yang dukung nih supaya berguna untuk, seperti kata yang tadi, untuk Nusa dan Bangsa. Gus juga berguna sekali. Saya bangga nih meluncur dari jam 3 nih. Itu saya bangga. Semoga sehat, selamat. Nanti kembali lagi ke rumahnya. Salam sama teman-teman, saudara di sana. Salam sehat, salam semangat. Nomor HP yang minta dah sama
2: siap, Ibu.
0: Inge.
2: Kasih supportnya.
5: Yang seneng gak?
0: Biar nambah teman nge.
5: Bersatu kita teguh. Perserai kita runtuh, ayo kita jaga kesatuan-persatuan Republik Indonesia dan Perempat RRI. Perempat RRI tetap jaya di udara. Perempat RRI Perempat RRI ini untuk mencerdaskan kita, cerdas, cerdik, cermat. Jadilah manusia yang berguna. Itu gak ya?
0: Iya, Stungkare.
2: Mantap kata-katanya, Ibu.
0: Merdeka, Bu.
5: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Biar gak ketinggalan.
2: Semangat 45.
0: Om Santi. Nah gitu, kalau Bu Vera sudah langsung merdeka, menyemangati. Sudah jatuh bangun lagi. Ya. Tetap ya, tetap luar biasa. Dan tentunya kesempatan yang lain juga sama pasti nggih. Mungkin karena masih ada kesibukan jadi belum sempat bergabung ngeten nggih, atau mungkin bisa kirim pesan di WhatsApp juga nggih Rekelan Rai. Nanti bisa ring 0878-9882-2420 nggih, nomor sekali biasa Rekelan Rai. Kalau belum sempat bergabung ring lain telepon dados, nanti lewat WA di titip pertanyaannya sedang Mbak Putri boleh juga nggih. Ya sambil menunggu kesempatan yang lain nggih Mbak Landli. Taler Ricky Wenten, lagunya Beli Raju banyak banget. Jadi kita masih penasaran sama yang lain, oke. Okay? Jadi Ricky Wenten Beli Tuah Selingan. Niki solo ya Belia?
3: Solo niki lagu solo terbaru yang termasuk
0: ini. Ini terbaru ini.
3: Ini kisah nyata.
0: Paling sedih
3: banget.
0: Paling dalam niki berarti.
3: Paling dalam.
0: Ini rilisnya kapan?
3: 5 bulan yang lalu.
0: Oh ini yang 5 bulan yang lalu ya, yang baru ya. Beli Tuah Selinga dari Beli Putu Raju niki. Ngiring biar siang dumun sarang-sarang ya. Wasan pun niki. Nah kita tanya-tanya ini apa makna di balik lagunya ya. Kita tanya boleh jelas Rekelan Rai. Senang makin ngiring biar siang niki Beli Tuah Selingan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
2: Pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
3: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya, pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
2: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
3: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
4: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nyere Kelang Rai Punika Wawung ye sampun biar sayang tembang saking Beli Putu Rajung ye nika wonten Beli Tuah Selingan. Nah, ternyata niki nggih. Ternyata lagunya ini memang benar-benar dari kisah nyatanya nggih Beli nggih. Yeah, oke, okay. Jadi kalau tadi Maylin nanya ada enggak dari kisah nyata? Semua kayak kisah nyata niki Maylin sebenarnya nggih. Jadi yeah. Tanpa sengaja atau disengaja niki beli lagunya nika kayak beruntun gitu. Kayak memang ada kisah-kisahnya, cerita itu kan sendiri. Kayak satu garis satu, gitu ya.
1: Makanya ditunggu Wasongkare di bulan Agustus.
0: Ada lanjutannya.
1: Ada akhir dari kisah sedih saya di sana.
0: Oke. Okay. Ya, Astung Karo menuju bahagia. Bahagia
1: Astung Karo, semoga okay. Dengan ada kisah saya tutup kisah sedih saya di lagu
0: nika ya yang akan dirilis nika ya. Oke, jadi kalau yang tadi memang masih galau-galaunya ya, maksudnya lagi pengungkapannya sangat, gitu ya Bu ya.
1: Ngeri.
0: Aduh, dan itu berdasarkan kisah ngeri nyata sedang. Ya. Jadi kalau mungkin Raka dan Rai merasa kayak aduh, relate niki sama kisahnya Tia gitu.
1: Tapi kalau
0: ya
1: saya,
0: memang ini
1: saya
0: beneran
1: di kisah di nyata. Di TikTok tuh paling banyak ibu dari Kintamani kadang-kadang beli Tuah Selingan yang dari Lampung kadang-kadang.
0: Emang requestnya ini paling banyak ya?
1: Paling banyak Beli Tuah Selingan, Beli Tuah Selingan.
0: Oke, jadi mungkin Iki juga karena kisahnya banyak di masyarakat ya. Iya. Maksudnya hampir semua orang pernah merasakan baik wanita maupun laki-laki gitu ya. Cuma beda posisi
1: itu aja. Samarinda juga kadang-kadang
0: Beli Tuah Selingan. Oh, banyak padahal dari luar ya, Bu ya.
1: Ibu ini bukan orang Hindu itu,
0: bukan Bali.
1: Sampai dia bisa nyanyiin waktu juga.
0: Karena menikmati lagunya, jadi kayak akhirnya bisa gitu ya. Oke, Astung Kara. Jadi penggemarnya juga udah ini ya.
1: Di TikTok
0: udah di mana-mana. Itulah hebatnya sosial media, makin belia Astung Kara. Jadi menjadi jalan juga, nih. Jadi nggak cuma akhirnya nggak cuma Balok doang, ya Bali Lombok aja. Tapi udah semua nih Astung Kara ya. Lama-lama kayak tadi sama Rinda udah mulai kan. Jadi sudah mulai dikenal juga Astung Kara ya. Satu
2: Lampung
0: orang mendengarkan.
2: Juga, kan?
0: Lampung juga banyak semeton sebenarnya ya Hindu di situ ya.
1: Apalagi setiap dia live ada
2: selalu wajib membawakan
1: lagu-lagu
2: official
1: selingan semua Turajo official. Gitu. Kadang-kadang dibuka pembukaannya.
0: Ada acara di kegiatan pembukaan dah langsung ya. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya sudah Astung Kara sudah dikenal sekali di masyarakat. Nggih. Jadi di Bali pun Mbok Putri pun kemarin pas lihat pamflet Beli Putu Rajun ya sane sai dingah kentar ya. Sampai minta bocoran sama ini. Sama IO ya ini lagunya yang mana aja kayak gitu. Oh iya benar, ternyata Kak memang sudah soalnya memang sudah Astung Kara udah besar banyak. Namanya, udah banyak yang tahu ya. Cuma memang terkendala ini lokasi aja ya. Jadi tidak bisa sering bertemu ya secara langsung. Tapi lagunya tetap bisa dinikmati ya di mana saja tentunya. Nah, kadang-kadang Rai niki sempat titik yang buka malah nggih niki sepanjang sesi kedua pun niki dibuka untuk line teleponnya nering 0361223361. Sanear senyarengin dadas nyarengin nggih. Yen durung wenten nyarengin titiang jemetaken malih enten nggih. Sontokan niki sampun jauh-jauh dari Lombok nggih. Pastikan niki wenten tujuannya. Kalau tadi kan ada Mbok bilang tuh di off air ya, gak apa-apa macet-macet yang penting tujuannya ada gitu ya. Nah, tujuannya nih ke Mbok dan Beli sebenarnya nih ki apa sih yang membuat Mbok dan Beli pun ini kan memang tinggalnya di Lombok, lahir dan besar di Lombok nggih. Meskipun memang Hindu dan ada darah Balinya juga. Oke. Okay. Ada yang nelpon. Baru mau nanya. Tiang angkat dimun mungkin nggih.
2: Iya, siap. Oke.
0: Okay. Halo, Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggih Om Swastiastu.
3: Aduh domben ketemu uli pidan tentang ketemu sarang Ge Putri.
0: Aduh nak kengken niki kewah latne menek nggih pas jam tiang nggih.
3: Rindu bosan.
0: Aduh. Bentar dulu ini siapa nih Pak Eka nih?
3: Anapi Pak Eka sekitaran Penebel.
0: Penebel Aji.
3: Ya betul.
0: Aji tak tak.
1: Dibagasi
0: yeah. Bener.
3: Lali pun gak Putri.
0: Oh, Haji niki nak ngalih tiang pas ngospek gento.
3: Ganten ngospek dan boleh.
0: Iya ya, kalau udah ngospek pasti dapat.
3: Ya soalnya penggemar nak rame-rame yang kita kan demen nanti. Ya.
0: Inggih, suksema Haji sampun selalu meramaikan ngospek di tiang niki.
3: Ya demen pendirian kewah sana. Ya sebel yo jak demen kan lu.
0: Iya, rame-rame nggih.
3: Ya salam kenal sareng penyanyi sareng kali saking napi saking Lombok.
2: Matur sesama Bapak atau Haji nggih saking Lombok.
3: Lombok pun bersidayang meriki ke Bali.
0: Iya, luar biasa niki perjuangannya, Ji.
3: Ya salam kenal sih lo ke yang laut yang enten.
0: Kenalan malih
1: saling ngobrol. Ya, tiang Putu Raju nih, Pak.
2: yang dari Sujeni atau Aji.
0: Beli dari beli putu sarang Mbak Dayu.
3: Oh, Dayu.
2: Ya, dari Sujeni.
3: Salam kenal sarang tiang beriki widangan tiaring desa yang penebal desa Tegalinggah Aji Tatag.
2: Aji Tatag, Aji Tatag.
3: Oke. Dan ini lagu ni tu nak ampuk suara na becik-becik sarang kali punya gitu kan.
2: Astangkare, matur sok semua support doanya tu Aji.
3: Mungkin-mungkin terus berkarya sana becik. Pun nanin kentan konser yang Bali.
0: Pernah tadi sekali beli ya?
1: Sekali di acara pernikahan di Gianyar.
0: Ring Bali baru sekali nge mengisi acara nih kareng pawiwahan nih Kaji.
2: Mungkin kan itu Haji bisa ngundang ya, kami bisa siap.
0: Kalau Tabanan mau boleh Haji Tak-Tak mantan ngundang.
3: Tapi ngundang nih sedang kentan bulu sedang murah.
0: Ya, jadi nama pisago sakit ada nganten.
3: Ya, bin pedang aja bulu kerep pasti.
0: Astung kareng, ya, si rounding ya, boleh nih ke
2: bantu promoin nih ke tuh Haji.
3: Ya, mungkin lancar, berkarya sana becik, ya, suara sarang kali, ampun becik punya kentan. Ceriang penyanyi asli Bali. Mm-hmm. Birang anak lanang ni ke ada suaraan bagus.
0: Abli betul.
3: Kalau mendukung kemantan, mungkin-mungkin geneng-geneng Bali peniki, mungkin-mungkin aja lestari dan budaya Bali ni.
0: Astengkara.
3: Yeah. Yeah, wanita
2: mungkin sama kemantan. Kaji.
0: Inge. Yeah,
3: mungkin-mungkin rahayu mari je bos. Pulang ke
1: langsung, langsung
0: Lombok niki pulang.
1: Langsung setelah niki langsung balik ke Lombok karena ada tugas. PP.
0: Nggih naik helikopter niki.
2: Melanjutkan tugas negara niki tuh Haji.
3: Nggih. Margiang Sudarmo boleh dadak penyanyi kendan. Kan macam kali ampun boleh kendan. Kan ada penyanyi. Dadak penyanyi pasti ampun make han medue jina.
0: Astungkara Haji.
3: Ya wadah menika kemanten.
0: Nggih Haji.
3: Pamit tak anu niki klepit-klepit niki kendana baterai itu.
0: Oh, kenten. Nggih yang penting pulsa ten klepit-klepit aman.
3: Full meniki kan.
0: Oh, kan yang penting kita aman.
3: Nggih, wadah menika ge putri cara penyanyi sareng kali
0: mundur.
3: Haji. Selamat. Sampai ring rumah.
0: Astagfirullah.
3: Ya, wanita menikah kemantan yang pamit Om Santi sendiri.
0: Om Santi. Om Aji tak saking Tabanan nih kan. Astagfirullah boleh kayak niki ke Tabanan ye. Sira uning kan wenten waktunya tepat ye. Jadi bisa menggetarkan Tabanan nanti ye. Selain waktu niki di Gianyar katanya sampun boleh ye. Nah, mbok dan beli ngelantur niki wau pertanyaan tiang aja tabrak aja Aji tak wau ye. Niki mbok dan beli niki kan memang lahir besar di Lombok, yeah. Gitu, keluarga sampean ring Lombok, gitu, meskipun memang ada darah Balinya juga, gitu. Terus memang kebetulan Hindu juga, mayoritas ring Bali Hindu juga, gitu. Lagu-lagunya kan memang niki lagu-lagu berbahasa Bali, gitu. Sebenarnya napi niki yang mendorong Mbok dan Beli, kok pengen juga kayak merambah Bali, gitu. Padahal di Lombok kan niki sempon besar namanya ya, sekarang ke Bali, gitu. Sampai jauh-jauh meriki, ini kan luar biasa sekali, Kenten. Harapannya seperti apa? Ayo, siapa duluan?
1: Mbak
0: Dayu duluan, ye.
2: Ya, Astangkare, kita sekarang sudah meniti karir kita, bisa diterima di masyarakat. Terus kita sudah punya banyak beberapa fans. Jadi kita ingin berusaha mengembangkan ajak tembang Bali, pop Bali kita baik di Lombok. Astungkara sudah bisa diterima di Lombok dan bisa juga diterima di masyarakat Bali. Terutama nanti kita bisa meningkatkan kualitas SDM di Pulau Lombok tentunya.
0: Oke, luar biasa jadi ya tujuan dan harapannya nih Kingge. Jadi betul. Kembali lagi utamanya pasti melestarikan itu ya, tadi ya, budaya Bali ya melalui lagu-lagu Bali ini gitu ya. Kalau Beli Putu Raju gimana? Kurang lebih sama tambahannya.
1: Tambahannya sedikit mungkin karena Tiang dari kecil memang sudah pencinta musik pop Bali dan senang bernyanyi dan dapat anugerah karena putus cinta lah makanya dari sana.
0: Oke, okay. Dari sisi positifnya ya.
1: Terinspirasi dari sana ingin gimana ya dengan curhatan hati saya walaupun saya dianggap gini tapi saya ingin apa namanya membangkitkan diri dengan suatu hal yang positif dengan berkarya menjadi penyanyi dan Astungkara teman-teman juga mendukung, support.
0: Iya, berarti Niki yang luar biasa dari Beli Raju ya, dibalik sesuatu yang ya bisa dikatakan menyakitkan, katanya sesuatu yang negatif, diambil sisi positifnya, kentan ya, dan ternyata itu yang menjadi titik balik ya, Hastungkara. Sampai akhirnya nih bentar lagi rilis lagu terakhir galau ya. Udah habis itu bahagia, happy-happy Hastungkara. Jadi nanti bertemu dengan pujaan hati yang pas ya.
1: Semoga.
0: Jadi nanti ya bisa jauh lebih baik lagi, tambah banyak yang support juga, kentan ya. Termasuk di Bali kan sekarang sudah mulai nih, sudah mulai banyak yang suka, sudah mulai banyak yang tahu. Jadi kan nanti baloknya jalan nih, Bali Lomboknya ya. Dan Hastungkara di ini juga, di daerah-daerah Indonesia lainnya ya. Kan sekarang kayak tadi dari Samarinda udah mulai ada ya. Sirauning malah beberapa bulan lagi ada job di mana di luar nggih. Jadi tetap berarti tujuannya melestarikan budaya Bali ya. Itu dia Raki dan Rai. Nah, sebagai ini pemanis di akhir Niki, tentunya minta suara emasnya. Tadi katanya
2: Mbak Dayu suara-suara basah, suara-suara kering, suara-suara lagi enggak serak daging enggak ini.
0: Di ini suara-suara habis diterjang angin laut gitu. Tapi Mbak Dayu katanya mau ini spill sedikit lagu barunya nggih, yang bentar lagi akan dirilis. Dikasih bocoran dikit biar makin penasaran Mbak Dayu.
2: Iya. Karena kebetulan nanti Hastungkara tanggal 8 kita sudah mulai take 8. Video. Akan ditunggu kejutan dari channelnya Puteraju Official, akan tayang
1: bocorannya sedikit.
2: Bocorannya sedikit aja ya. Mungkin dan ini judulnya
0: sama produser boleh.
2: Judulnya itu Suk Sama Bali, tapi karena suara saya lagi enggak ini nih. Enggak pas, tapi mungkin semoga diterima saja ya. Sedikit saja. Ini judulnya Suk Sama Bali, yang maknanya sangat mendalam. Kita ucapkan terima kasih kepada pasangan kita tentunya. Uli metunangan kan tiba mekuranan beli stata ada buat tiang.

0: gitu dah. Ini kayak sih suaranya kayak gini ya.
1: Kisah
0: mohon maaf ya, pemirsa.
2: Itu aja udah bagus banget suaranya ya. Gimana kalau lagi ploh menggelegar
0: ini.
2: Berarti itu memang ditujukan untuk suami tercinta.
0: Iya,
2: ya,
0: untuk pasangan tercinta. Kalau lagi pacaran mungkin liriknya bisa diganti dengan tunangan. Kalau udah menikah bisa diganti Mekurna dengan kurnan.
2: Oh, nah, oke, okay, gitu menyesuaikan dah aja.
0: Menyesuaikan liriknya.
2: Iya, iya, intinya
0: yang
2: memang
0: intinya bahagia
2: dengan pasangan ya, tanya Mbok ya. Karena Mbok dayunya sudah, jadi nanti OTW nih beli rajunya ya. Habis mengakhiri masa galaunya gitu ya. Oke, tadi Mbok Dayu udah, sekarang beli raju dong.
1: Ya, saya kasih dikit bocoran juga.
2: Iya, ya kan yang mati, itu ya.
1: Mati rasa nih sih.
2: Okay. Judulnya mati rasa ya, Blian.
1: Mati rasa atau tekan isi dulari masih kita cari
2: yang
1: puisik dulu ya.
2: Oke.
1: Subema kalau beli pedidi, tanpa cinta beli subema mati rasa. Ulian supaya
2: penasaran. Uliannya ini penyebabnya enggak di-spill. Oke, oke. Intinya itu masih ada kaitannya sama lagu-lagu sebelumnya beliau ya, dan memang akhir dari kisah sedihnya lah ya.
0: Asmara.
2: Memulai kisah asmara yang baru Aston Kara ya. Jadi memang beli raju ini berarti keren banget ya, selalu berdasarkan ini kisah yang dialami sendiri ya, diangkat menjadi sebuah karya gitu ya. Aston Kara bisa diterima juga dengan baik ya Mbok dan Belia. Oke, terakhir sebelum kita akhiri nih Mbok dan Belia, mau minta closing statement mungkin, mau promoin apa, sosial medianya boleh, silahkan Mbok dan Beli.
0: Rahajeng sore Sematon Sarang Sami, umat sedharma yang ada di Bali dan seluruh Nusantara, tetap dukung, support kami lewat doa, dan berikan kami semangat untuk tetap terus berkarya di channelnya Putu Raju Official, karena banyak tembang-tembang yang akan hadir di sana. Itu berbagai macam tembang, baik sedih,
1: bahagia,
0: suka, duka, semua ada di sana. Koplo juga ada, sudah lengkap sekarang di channelnya Putu Raju Official. Jadi mohon dukungannya agar kami tetap terus berkarya dan tetap maju di channel YouTube-nya Putu Raju Official. Matur suksama. Dan terima kasih untuk undangannya RRI Pro 4. Bekat supportnya, semoga kami bisa tetap maju.
2: Aston Kara, suksama Wali.
0: Matur suksama.
2: Beli raju, silahkan ya, waktunya.
1: Lagi sekali dan ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 4 sudah memberikan waktu atau sebagai kebanggaan saya sendiri, sendiri saya dari jauh dari pulau
2: seberang
1: diundang. Alangkah puyuh. Padahal sering nolak, padahal karena tapi tetap kebanggaan pasti. Biasanya kalau udah 3 kali diundang tidak datang pasti wah sulit. Tapi ini tetap selalu
2: masih berjodoh kita beli.
1: Terima kasih kebanggaan saya diri sendiri.
2: Kita juga beli.
1: Ya, sudah diberikan kepercayaan untuk acara Diki. Jadi untuk para Semeton Sarang Sami dimanapun berada, biar tiang lebih semangat berkarya, minta tolong bantu like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di channel Putu Raju Official. Tanpa ada Semeton Sarang Sami mungkin tiang tidak bisa hadir di hari ini.
0: Dan semoga RRI Radio Republik Indonesia Pro 4 tetap
1: jaya.
0: Jaya.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Semangat.
2: Aston Kara doa terbaik juga untuk Mbok dan Beli ya. Karya-karyanya ditunggu malih. Nanti siapa tahu sudah launching ada kesempatan datang lagi. Jadi bisa nyanyi full nanti ya. Kalau tadi kan baru di-spill dikit ya. Jadi nanti bisa Aston Kara ada kesempatan ya. Jadi bisa datang kembali.
1: Bisa ngajak rekan-rekan saya.
2: Nah, betul. Tunggu juga teman-teman lain yang di bawah labelnya Beli juga ya.
1: Supaya agak rame.
2: Kroyokan ayo. Ajak 5. Yang gas sempat
0: 5 lawan 1.
2: Boleh aja ya. Nanti Aston Kara masih berjodoh.
1: Kepercayaan lagi. Dia akan usahakan bersama tim Putu Raju Official. Semua akan bisa hadir.
2: Aston Kara juga nanti lebih ini ya, momennya pas, jadi gak bermacet-macet lagi. Kasihan Mbok semua belinya di jalan. Semoga aman ya.
1: Inilah namanya perjuangan.
2: Betul.
1: Memang harus ada rintangan untuk mencapai kesuksesan. Kalau mulus saja pasti tidak
2: jalan tol ya, nggak ada jalan tol sini bergerigi jalan.
1: Makanya kalau kayak dari kemarin ada kenangan tersendiri buat kita.
2: Tapi wenten ingetan kita nggih blinge ya perjuangannya Astungkara. Jadi nanti bisa kembali lagi di sini dengan karya-karya terbaru dengan teman-teman yang lain juga nggih dari Lombok ya, teman-teman yang semetannya di Bali juga yang mau diajak Astungkara. Kita pastinya terbuka untuk semua penyanyi-penyanyi Bali, apalagi tujuan kita sama melestarikan budaya Bali.
3: Nggih. Matur sama ge.
2: Sukses sama Talar nggih
3: semua tim semua.
2: Ini ada tim banyak di belakang layar ya guys ya.
1: Lagi Liga Selawu ini luar biasa pokoknya.
2: Enggak bosan-bosan dia. Iya betul.
3: Sukses
1: selalu. Ngajak dia padahal sering.
2: Pantang menyerah ya.
1: Menyerah luar biasa. Ya.
2: Nah, itulah bentuk mungkin perjuangan kita bersama kita nggih dalam melestarikan budaya Bali puniki. Nggih. Mbok lan Bli Taler Sinampura yang wonten keiwangan nggih, selami ngeter acara puniki. Nggih. Kang Yang iki yang santokan ke Bandar untuk galah nggih. Bagi-bagi lain kesempatan wonten galah malih lebih lama nggih, lebih banyak waktunya. Bisa malih nggih ngobrol-ngobrol nggih. Dan kalian rai taler iki semua ping banget sering sampun nyarengin nggih. Baik niki siaran langsung saking Facebook Perempat RRI Denpasar. Lalu sani sampun miar siang niki saking RRI Digital saking niki 106,4 MHz nggih. Perempat RRI Denpasar semua ping banget sampun nyarengin Putri, taler iki wonten Mbok Dayu lan Beli Putu Raju nggih. Maka wasanan ngatur iki tepetan titian ngantuk ngaterang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Lagu penutup niki malih dari Beli Putu Raju sarang Mbak Dayu Sejani, tuah dari impian. Ngiring piar sayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Liga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

pisan kepolihan. Anduk punike kepatet angin galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Angga rekalan rai, ini kawau sampun sinareng sami nguncarang puja trisandya. Semagi-magi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai, renggalah sani mangke niki nggih renggalah jam 6 nyantos puput malih jebol saya hayahan titiang renggalah jam 7. Pacang ireng titiang niki reng program siaran Lingsir Sanje. Sane pacang niki mau sang ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Nggih. Rekalan rai, sedurung punika renggalah jam 6:16 tingkah pacang kawentanan azan maghrib majeng reng wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Antuk punika malih jebol semeton titiang sane beragama Islam kita nggih utawi muslim niki sarangin renggalah jam 6:16 niki nggih. Sedurung punika rekalan rai ngiring piar siang dumun niki tembang sane pacang munggah wentan saking Beli Agus Veron Jane Kerti.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

Rekalan Rai Kantor Mesikian Triki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wau sampun nika Rekalan Rai, biar sayang sarang-sarang kawentenan kumandang azan maghrib, majang reng wilayah Denpasar, lan sekitarnya ne. Rekalan Rai, seni mangkin niki pacang ireng titiang, mewali reng program duene, niki saking program lingsir sanje. Seni niki pacang mausang ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Malah jebo sitiang pacang mewali niki nyaringi Rekalan Rai, pacang ngewaca niki ngenenin informasi tradisi adat istiadat seni wentan ring Bali. Nge, sederung punika Rekalan Rai, ngiring piar sayang malih niki kementeran tembang-tembang becik seni pacang nyaringin.

niki antuk tabuh rah banten pertunjukan tabuh lelambatan gong gede lan dilanjutkan niki antuk persembahyangan sarang niki pasti ke kewentalan ritual-ritual sakral alianan sane mengelilingi niki wantilan utawi pura sane wenten drike nggih sane unik niki kelan rai saking tradisi pun niki nggih sane dados staler daya tarik niki nggih majang ring semeton baik Hindu maupun di luar Hindu niki nggih sane terkenal niki pasti ke kewentalan penjor-penjor sane megah niki hasil kreasi warga nggih niki wenten taler arak-arakan nggih prosesinya nih wenten prosesi kerauhan massal taler nggih sane identik enten ring prosesi tradisi ngerebong puniki enten nggih kadi bawa sang putri bau niki nggih santukan niki pakarasane ageng enten nggih wenten niki pengalihan atau penutupan arus lalu lintas ring kawasan Jalan WR Supratman lan sekitarnya nggih niki sekitar ring Desa Adat Kesiman niki nanging nenten je sepanjang hari nggih niki ring jam-jam krusial selama upacara berlangsung kemantan nggih. Rahinene Dibi mungkin wenten taler sedang merasakan sekali putri kebetulan kemarin Anika pulang ringgalah jam 8 malam nggih saking studio dari Hayam Buruk menuju Singapadu nika 1 jam tumben nggih karena memang kebetulan jalannya banyak yang dialihkan terus kebetulan wenten mobil-mobil besar juga nggih truk-truk besar nika sane melintas adasnya nih sepanjang jalan nika padat sekali nggih langsung karena ring rahinene mangke semoga bisa lebih lancar nggih rekelan rai tapi malah niki wenten minap rekelan rai sane pacang keluar ngeten nggih melancaran ring hari Minggu puniki melalui lali utawi wenten kegiatan sane lianan bagi selamat rahayu ring margi lan dilancarkan kenten nggih pangten malih wenten macet kenten nggih.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekelan rai ringgalas ni becik puniki nge, nintan kerasa niki sampo nampak ringgalah jam pitu nge nge. Sesemua ping banget, maturan titiang majang ring lakaran rai, senang sampo nyaring titiang ring ngegalasan yang manggen nge. Senang pura talar ini mentan keuangan selami titiang nyetar acara dua ini. Malih jebos niki pacang kewentenan siaran langsung saking pesta kesenian Bali nge, ringgalah jam setengah kutu sewengi kentan nge. Santokan malah jebos niki rekelan rai pacang kawentenan utsawa utawi parada niki gong kebiar dewasa saking sekegong tritunggal desa adat Tanjung Bungka, desa Sumerte Kelot, kecamatan Denpasar Timur, pinaka duta kota Denpasar. Talar kawentenan niki sekegong kebiar Widya Taruna, desa Poh Santen, kecamatan Mendoyo, duta kabupaten Jembrana. Sane arsa malah jebos nyarengin susatia terkiring perempat RRI Denpasar, lan presiden niki mecacinga ring YouTube, YouTube RRI Denpasar. Sek semua peng banget rekalan rai, sane sampe nyarengin Putri. Sane mangke niki Putri ngelungsir mepamit, puputan Putri antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Angda pangut saha parisada Adel Masaing. Nruwenang ijen usaha sane ngayahin pak wisatawan ngawet saking hotel, villa, restoran, kantos money changer mabuat pisan. Inge pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekalan Rai Kementerian Pariwisata ngerinci kang pidap-dap anggen ngardi mangda pangut saha prasida Adel Masaing lan made momot sane becik patut nerap tiang akomodasi sane nenten medue izin lan nenten medue sertifikasi. Pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwa Sideman ngarembe paindekan punika. Dan yang nyelahin wawangan mangken kantun wenten panyuan akomodasi pariwisata sane durung medue sertifikasi. Sepatutnya ne legalitas usaha dados kunci utama anggen mastika yang akomodasi pariwisatane madue momot sane bece. Ida Bagus Purwa Sideman ngawawahin apan terapiang akomodasi sane nentan madue izin ngawe guna yang pidap-dap Bali Karti Komplis lan program bimbingan perizinan via sistem OSS sane kemargiang ngawe tuar sekali tali telulas sane lintang. Gak terus lanturnya nih rekalan rai, nruwenang ijen utsaha sane ngayahin mewisatawan, ngawit saking hotel, villa, restoran, kantos money changer, membuat pisan anggen napdap baga pariwisatane ring Bali. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi, ngawadarang samian utsaha patut madue ijen utsaha, manutin ugar-ugar sane mangga. Usaha sane sampun madue izin, macang madue nilai tambah lan prasidang rembel promosi lan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi nalar makelengin, majang pengusaha sane durung madue izin, mangda gelis ngurus legalitas usahanya ni sadurung panrep tiang punika kemargiang antuk pemerintah.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai gatres lanturnya nih Kepala Badan Pusat Statistik utawi BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana ngawadarang sensus ekonomi warsa kalih tali 6 likur sani kemargiang kantos panguntat sasih Juni lalu kemargiang 3% saking total target pencacahan rumah tangga lan unit usaha. Katlatarang angka 3% punika prasida kahitung manut total perkiraan pawilangan rumah tangga lan unit usaha sane dados sasaran sensus. Kabupaten Buleleng dados wewidangan sane progres pencacahannya ne pinih ageng, nalar Kota Denpasar sane pencacahannya ne paling akide. Gatra sane kapinguntap rekalan rai Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia utawi HIPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, ngengkenin pelemahan nilai tukar rupiah karena sayang anto anggotanya nih. Indike punika ngawenan pengusaha patut ngerincikan ngepidap-dap mangda usahanya nih prasida tetap memargi, napi male prabea usaha sayan nincapang. Manut dane tata pidap-dap UMKM anggota HIPI punika luirnya nih nincapang ngawi guna yang produk lokal, ngawangun jejaring pengusaha nalar terus kemargi yang inovasi mangda pidap-dap ekonomi nih tetap memargi becek. Tini Rusmini Gorda ngabawehin palemahan rupiah punika nalar maius kaon majang UMKM anggota HIPI dika santukan makudang produk pangusaha kamolehang antuk pidap-dap impor. Inge pamirsa wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembah Gatra Basa Bali ngelungsir mepamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Buka der, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
7: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
6: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
7: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
6: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
7: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
8: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan

0: susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Raya sedang bergabung ring siaran langsung Pesta Kesenian Bali ring wengine mangkin. Sene mangkin niki pacang iring titian jagi miar seyang kawentenan lila cita niki kawentenan pragmentari sangging mahodara saking Kabupaten Klungkung ring warsa 2014 ngiring piar sayang sareng-sareng.
1: Swambu swambu maha dewa. Lama kanina tan kekening upun rawak.

tubuh raga dan nyak mekejang dusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih. Sangkal mau ngorain jani jangan buang sembarangan. Aduh mok tenaki itu mau nyempret nyempret dogen mau ngemunyi jangan buang sampah.

atuh. Lo tu nak kengke nunuke yeh tu kade jak bisa ngenyat ngenyatang kita. Atuh mod yang sengerti masih mau mengkengken carane jadi mau. Nah lo lalalalan jadi ajak kempel yeh tu kade lo. Apangnya gede yeh tu kade jemakang batu jemakang biak atuh masa dewek ya.

milih perjalanan itu apa mekeran itu sewire dukade ni tu sing jeglah kira ke pedidi ni gelah ajak mekejang mekejang sekanan ning ane murid di urip di kumini merluang ane madan iya ni adane lo mementingkan diri sendiri amere sukaning awak.

rumput nering tuk hadir. Sajero di ngawanan tian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni jangka jongkok kebar keber di ni. Paling belakang.

Ini sing adelin mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli kamar belilah karang ngemiletin pecentokan di tuh di puri semarang.

0: beli gede nih. Saki wale yen dadi pengideh tiang nang ujang men beli milu mecentok ditu di Semapuri Semarepura nang jetekarang pindah-pindahin menang kalah nabi beli gede
1: rekelan rai santukan sampun galah niki sane mangkin pacang ireng titian jagi miar sayang kementeran siaran langsung saking pesta kesenian Bali ring panggung terbuka Arda Chandra Center dan Pasar. Santukan sampun wenten niki semeton titian beli tutmus sane pacang nyangre aing ye beli tutmus ralesan sampun galahnya nih.
2: Om Swastiastu. Angge pamirsa rekelan rai sahabat budaya sanekan tun iring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena ring wungi becik mekadi mangkin demugi panggihin ditiang state kenak turahayu. Muwali male ditiang ketutmus jagi pacang iring semeton rekelan rai ring wungi becik mekadi mangkin nggih ring rahina redite tanggal 5 Juli warsa duang tali duang senam puniki ditiang jagi pacang iring semeton rekelan rai ring acara niki ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center dan Pasar kari rentetan acara PKB sane kaping petang dasa kudus ring warsa duang tali duang senam puniki rekelan rai pamirsa sarang sami uninga yang ditian niki sane jagi pacang pentas rahina mangkin ring panggung terbuka Arda Chandra utsawa para degong kebiar dewasa sekegong tritunggal desa adat Tanjung Bungka desa Sumerta Klot kecamatan Denpasar Timur duta kota Denpasar tur sekegong kebiar widya taruna desa Posanten kecamatan Mendoyo duta kabupaten Jembrana. Rekelan rai memasuki hari sane kaping 2/3 puniki nggih. Nampaknya niki penonton antusias sekali, tidak surut-surut semangatnya untuk menyaksikan penampilan duta kedua belah pihak ring wungi kadi mangkin.
3: Dan hadirin kami informasikan
2: rekelan rai pemirsa sarang sami jagi pacang iring di tiang mesikian ring narawakil utama druwene sane wenten ring Taman Budaya Art Center Denpasar
3: RRI Denpasar serta Radio Pro 4 RRI Denpasar.
4: Hadirin yang berbahagia, langsung saja kami panggilkan sekegong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo sebagai duta Kabupaten Jembrana. Kami silakan menuju tempat di panggung sisi selatan. Kami persilahkan.
2: Ingin pemirsa rekelan rai nai wawu sampun narawakil druwe narawakil utama druwe sampun ngemudar nggih sane jagi pacang tampil nampaknya niki ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center dan Pasar dapat ditiang laporkan niki duta saking Kabupaten Jembrana druwe sekegong kebiar Widya Taruna Desa Posanten Kecamatan Mendoyo duta Kabupaten Jembrana sampun mulai memasuki panggung utama druwene niki nggih. Uninga yang ditan niki
4: sekegong kebiar Widya Taruna
2: kostum
4: Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
2: berbusana hitam
4: koordinator
2: tur putih
4: berbekel desa
2: dikombinasi Santen, dengan
4: penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2: niki nggih
4: Kabupaten Jembrana pelindung Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
2: Pemirsa rekelan rai nah nampaknya niki penabuh druwe sampun sami memasuki nggih nah wau diawali dengan 4 orang sane utama niki untuk membuka lawang druwe niki mungkin sampun semua penabuh druwe sampun memasuki panggung terbuka tur membuat barisan 4 berjejer kayaknya niki pastike niki nggih dari Kabupaten Jembrana druwe niki akan ada sedikit yel-yelnya kita untuk menambah semangat ring ungi kadi mangkin nggih. Nah sampun mulai niki memasuki tempat gamelan utawi tempat pentasnya nih niki Kabupaten Jembrana druwene niki mengambil posisi ring panggung sebelah selatan kita nggih. Nah yang akan menampilkan 3 materi. Nah yang pertama niki wenten tabuh lelambatan sane kaping kali niki wenten tari kreasi nggih. Sane kaping untat niki jagi pacang membawakan fragmen tari. Nah, rekelan rai pastikan niki berdepatan dengan tema PKB ring ke-48 puniki nggih. Pastikan niki sami dalam bentuk pementasnya nih harus selaras dengan tema yang akan diusung ke 48 ring warse duang tali duang senampu niki ye. Nah, dapat kita laporkan niki ditambah dengan cuaca yang sangat mendukung niki ring Taman Budaya Aksentari dan Pasar niki penonton yang nampaknya tidak henti-hentinya bersorak dan bersorai niki tidak sabar untuk menyaksikan penampilan kedua belah duta druene. Nampaknya niki duta sekeng Kabupaten Jemberana druwe sampun berada ring gamelan druwe masing-masing akan melakukan salam hormat pinake hormat pertama jagi pacang pentas.
4: Hadirin druwe yang berbahagia, terimalah salam hormat dari sekegong kebiar dewasa duta Kabupaten Jemberana.
2: Nah, pemirsa rekala lain, anikai wawu, salam hormat dulu ya, sudah dilakukan. Nah, nampaknya niki, meskipun dari Bali Barat, niki nge, Jemberana, duta Kabupaten Jemberana dulu ya, niki nampaknya penonton tidak kalah semangat dan tidak kalah rame, niki nge, untuk memberi semangat duta Kabupaten Jemberana dulu ya.
3: Dan hadirin, selanjutnya kami panggilkan penabuh dari segegong kebiar dewasa Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungka, Desa Sumerteklot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta Kota Denpasar. Kami silakan untuk menuju tempat di sisi panggung sebelah utara.
2: Inge pamirsa kalangan lain anikai wawu, narawake utama duene sampun ngodar nge. Sekegong Tritunggal Desa Adat Tanjung Bungka pinake duta saking Kota Denpasar. Nge nampaknya niki hampir sama kostum duene niki. Sama-sama hitam nge, kewantan yang membedakan iki saputnya agak merah tur merah-merah bata gitu nge. Nah nampaknya niki membuat formasi gitu nge, beberapa penabuh ada yang duduk, ada yang di pintu utama niki nge, ada yang maju gitu. Nah nampaknya niki akan ada sedikit yel-yel atau atraksi sebelum memasuki tempat gambelannya masing-masing gitu pemirsa. Ini niki formasinya nih silang saling gitu nih. Nah, untuk menunjukkan keestetikan dari

0: 대한 바다!
1: 야야! 마을의 마왕! 마술대왕! 군수박왕!
2: Nah, Nika memasar kelar lain. Nika sedikit yel-yel dari duta kota Denpasar. Yeah. Nah, sana jadi pacang ngambil panggung sebelah sisi utara. Kita nih, nampaknya Niki sampun mulai memasuki tempat gambarannya masing-masing. Niki nih, taler penonton dulu, sorak-sorai penonton dulu. Niki sudah tidak sabar untuk menyaksikan kedua penampil ring wengi kadimangkin. Nih. Sedereng lantur niki pemirsa sarang sami niki jagi pacang aturan didang dumun niki indek perbedaan nggih perbedaan PKB sane ke 48 puniki sarang PKB sane tahun-tahun terdahulu nggih. Perbedaan utama niki antara pesta kesenian Bali ke 48 tahun 2006 dengan tahun-tahun sebelumnya terletak pada pola tata kelola penyelenggaraan yang kini menggunakan jasa penyelenggara atau IO, konsep spiritualitas tema baru serta lonjakan masif jumlah seniman yang terlibat gitu nggih. Tata kelola baru duwe utawi komersialisasi dan previsionalnya nih, sistem manajemen berbeda dari 47 tahun sebelumnya yang dikelola langsung secara swakelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pada PKB ke-48 ini mulai menggunakan jasa pihak ketiga atau event organizer atau IO untuk manajemen yang lebih profesional dan bertaraf internasional. Nih.
3: Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari segegong kebiar dewasa Tritunggal sebagai duta Kota Denpasar.
2: Nah, Nikai Wawu, duta Kota Denpasar dulu sampun memasuki penabuhnya nih, tempat penabuh masing-masing nih, sampun melakukan salam hormat daler nih. Nah, pemirsa rakalan rai, sanekan tun iring ditang sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar nggih sampunan metilar utawi sampun megingsir ring frekuensi 106,4 MHz. Jadi pacang iring ditang sekian ring narawakyo utama
3: drewene. Untuk persembahan perdana dari Duta Kabupaten Jembrana akan mempersembahkan tabuh 5 lelambatan kreasi dengan judul Temuku Ayo. Sang Yang Siwe Linggih Ring Tirta, Sire Ten Pengentas Pape, begitu disebutkan dalam penggalan lontar Siwa Tatwa, yang berarti berstananya Dewa Siwa dalam air suci. Bertindak sebagai sang pengentas keduniawian, namun perjalanan sang Atma takkan genap tanpa percikan Tirta Penembak. Ditemuku Ayo, dalam gelap dan sunyi, ketulusan seorang sentana melangkah, mengonversi bakti menjadi energi suci, laksana panah penembak yang melesat memandu perjalanan sang Atma. Kompleksitas ritus, keunikan sang pembagi air temuku, hingga laku sunyi pengambilan tirta, mengejawantah menjadi kesatuan komposisi dalam tabuh 5 lelambatan ini. Pengembangan melodi pokok pada sistem kotekan menjadi gambaran dari perpecahan sumber air pada sebuah temuku. Pante Kaulu, Pante Keteben ditransformasi dengan teknik kotekan retrograde atau nyungsang sebagai gambaran teknik dari pengambilan tirta secara berlawanan. Sementara, secara filosofi, terdapat beberapa permainan pola dan hitungan 5 sebagai penggambaran dari pelepasan panca maya kosa. Sebagai identitas kedaerahan, garapan tabuh 5 lelambatan ini penata kemas dengan mengadopsi beberapa idiom-idiom gamelan Dekdog sebagai salah satu gamelan metalofon khas Kabupaten Jembrana. Komposer Nengah Ari dan Andre, konseptor Ide Bagus Putu Pratnyana Putra. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama Sekegong Kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
2: Inge pemirsa rekalan rai nai wawu sampun arawake utama druwe sampun mindar teang indik sinopsis tabuh pertama saking duta kabupaten Jembrana druwe ne sane menjudul temuku wayeng nggih rekalan rai pemirsa sareng sami sane kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali sampun nematilah ring frekuensi sayang druwe 106,4 MHz. Nah jadi iring di tiang pemirsa yang tabuh lelambatan saking duta Kabupaten Jembrana sanai majudul temuku waya rakalarai durus piar seyang

0: Ini pemirsa, nampaknya Niki ring panggung masih mempersiapkan sesuatu hal. Nggih, sampun lampu mulai hidup Niki, nampaknya pementasan dari Duta Kabupaten Jembrano ne, Jembrano Druene jagi pacang ngawit. Nggih, rekang larai durus sumun pirsa yang taboh 5 lelamatan temu kuaya Duta Kabupaten Jembrano.
1: Apaan aja kecanggungan.

0: Inge, pemirsa Rekalan Rai, saya kantun dari Nita Musik yang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nani koi wawu pementasan pertama saking Duta Kabupaten Jembrana. Sani metegas tabuh limo lelambatan kreasi temuku waya. Nah, penampilannya nih sangat meriah, tur sangat energik sekali. Niki terinspirasi dari Napi Wasane Toyo Penembak nih nggih. Nah, makin beralih ke panggung sisi utara druine duta saking Kota Denpasar. Jagi Pacang menampilkan tabuh lelambatan kreasi talar nggih. Narkelan Rai dulu setumun
1: hadirin ya,
0: mesekian ring narawaki utama druine.
1: Tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Hadirin, sebelum acara kami lanjutkan, izinkan kami menyapa yang telah berkenan hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Yang terhormat Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Wali Kota Denpasar, Bapak I Gusti Ngurah Jayanegara. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
2: Dan telah berkenan hadir dari Kabupaten Jembrana, yang terhormat Bupati Jembrana, beserta Ibu Dr. Gigi Ani Kembang Hartawan, yang kami hormati Ketua GOW Kabupaten Jembrana, Ibu Inda Patriana Krisna, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana, Wakapolres Jembrana, beserta Ibu dan Ramil 04 Jembrana, yang kami hormati para asisten setda dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana.
1: Hadirin pecinta seni yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan perdana dari Sekegong Kebiar Dewasa Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur, sebagai Duta Kota Denpasar, yang akan mempersembahkan konsep karya tabuh lima lelambatan dengan judul Gore Kale Aci. Tabuh lima lelambatan Gore Kale Aci merupakan karya tabuh lelambatan kreasi terinspirasi dari ritual persembahan suci dalam upacara karya melaspas pariangan kawitan I Gusti Ngurah Sentong sebagai pakar gamelan gambang. Ketika ide pedande Delot Pasar Intaran mengakhiri mepuja ngerastiti karya, lahirlah putranya I Gusti Ngurah Sentong. Karena lahir saat ngale aci, ide pedande berkata, kelak keturunan I Gusti Ngurah Sentong

0: bergelar Soroh Kelaci dan pariangannya disebut Pura Kelaci. Obsesi dari Purana Pura Kelaci, penata menuangkan ke dalam musikal konseptual dengan transformasi permainan arpeggio atau memainkan nada-nada akor. Gamelan gambang dikomposisi menjadi tabuh lima lelambatan. Adapun bagian pengecet, yaitu bebaturan dan embat-embatan, dituangkan ke dalam melodi lima ketukan, yang dimana pola tersebut penata jadikan identitas tabuh lima lelambatan Gore Kale Aceh. Selebih dari itu, penata mencoba memberikan sentuhan perkembangan melodi yang dinamakan modulasi, di mana modulasi ini tidak lumrah dalam tabuh lelambatan kreasi biasanya. Akan tetapi, tabuh lima lelambatan Gore Kale Aceh ini masih tetap menerapkan pola-pola tradisi tabuh pegongan. Dengan penata tabuh Iwayan Adi Darmawan, pembina tabuh Iketut Sudiana, Imade Yudastra, Inyoman Yudiawan, Ikade Agus Sastrawan, Inyoman Adi Suwarna, kostum penabuh Adi Anom Kostum, koordinator Ikade Baswara Dwitia, penasehat Bendese Adat Tanjung Bungka, penanggung jawab Wali Kota Denpasar, dan sumber penciptaan Purana Pura Kelaci, Gending Gambang Gaga Ora. Hadirin pencipta seni yang berbahagia, langsung saja kita saksikan bersama persembahan dari Segegong Kebiar Tritunggal sebagai Duta Kota Denpasar. Hadirin selamat menyaksikan.
1: Inggih pamirsa kalang rai nai wau sampun narawake utama derwe sampun midatayang nggih ini sinopsis tabu kreasi lambatan saking Duta Kabupaten Denpasar Gore Kale Aceh nggih. Rakalan rai pamirsa sarang sami sane kentun metunggelan iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar sampun mereka mriki durus sumun pirsa yang Duta saking Kota Denpasar.

0: Inggi pamirsa Rakelan Rai, senekan tonton dengan kita mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nika pina ke penampilan ke pertama saking Duta Kota dan Pasar. Sane tabuh lima lelambatan kreasi, sane berjudul Gore Kale Aci. Inggi nampaknya niki antusias penonton inggi bersorak-sorai untuk menyemangati Duta Kota dan Pasar. Dan memang sungguh sangat apik sekali pembawaan dari Duta Kota Denpasar dengan tabu limo lelambatannya nih. Dengan ragam kotekan dan nabi wastani pukulan Niko Iwawu mengemas menjadi tabu limo lelambatan gitu nih. Nah Rekalan Rai kembali kita informasikan niki ring panggung terbuka Arte Chandra. Penampilan kaping kalih saking Duta Kabupaten Jembrana Druene. Saking sekegong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sane Jagi Pacang menampilkan tari kreasi, ngeten nggih. Tari kreasi kekebiaran Ulan Tage, ngeten nggih. Pinake penampilan sane kaping kalih. Nah nampaknya niki ring panggung terbuka ada Chandra niki masih persiapan properti untuk tari kreasi druene niki nggih. Nampaknya niki sorak-sorai penonton tidak sabar niki akan menyaksikan penampilan saking Duta Kabupaten Jembrana druene. Kinten nggih. Nah Rekalan Rai sedaya yang lantur informasi yang ditang niki ring para pengunjung PKB sane Jagi Pacang melancaran ke PKB utawi Jagi Pacang nonton pergelaran PKB druene niki nggih. Dihimbau tur diharapkan oleh Guru Wisesa Druene ring pemerintah Provinsi Bali agar mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai utawi sane Jagi Pacang Makte Toyo diharapkan membawa tumbler dari rumah masing-masing untuk menghindari botol plastik sekali pakai duaning pikobat ring Bali tepangan kadimangkin wantah sampah plastik Druene pinih utama niki nggih. Bojo-jo pemerintah Kemanten nanging semua lapisan masyarakat harus sarang-sarang untuk menjaga kebersihan tur pelemahan ruene mangde tetap asri lan ajeg ngene nggih. Nah kembali titiang laporkan iki ring panggung terbuka Adat Chandra nggih. Nah sembari menunggu penampilan Duta Kabupaten Jembrana ruene niki nampaknya niki ring panggung masih persiapan napi wastane properti dari Duta Kabupaten Jembrana sane Jagi Pacang tampil ring Rahina Mangkin ini tari kekebiaran tari kreasi kekebiaran Ulam Tage.
1: Pecinta seni yang berbahagia, demikianlah tadi penampilan dari Duta Kota Denpasar. Dan selanjutnya penampilan kedua dari Sekegong Kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo sebagai Duta Kabupaten Jembrana yang akan mempersembahkan tari kreasi kekebiaran Ulan Tage. Ulan Tage, dalam ritus pembebasan atma, hadir sebuah untayan kecil dalam sebuah periuk tirta pengentas. Itulah Ulan Tage, sebuah kertas sakral yang terbuat dari kulit pohon khusus. Kehadirannya menjadi pertanda bahwa prosesi upacara pitrayatnya telah sampai pada tahap ngaben. Di permukaannya tertoreh majis rerajahan, dasa aksara, serta pancaran suci triaksara, ang, ung, mang, menjadikannya jembatan, penuntun serta pembebasan sang atma. Ula Antaga ialah Sang Ananta Boga, naga agung yang kulit dan sisiknya kebal terhadap api. Atas kekuatannya, Dewa Siwa lantas menganugerahkan Sang Ananta Boga sebagai pemutus dan penuntun atma ketika telah meninggalkan raga. Kompleksitas ritus dan bentuk Ulan Tage tersebut menjadi objek rangsang penata dalam terciptanya tari kreasi kekebiaran ini. Dengan mengidentikan prosesi ngaben pada bagian papeson, penggambaran dasa aksara melalui mudra pada bagian pengawak hingga filosofi naga dipengecat pada aspek musikal, penata menganalogikan matra 10 sebagai simbol dasa aksara. Permainan harmoni 3 nada sebagai implementasi tri aksara yang disatukan menjadi aum, om. Dinamika yang dihadirkan menjadi penguat karakter khas dari iringan tari kekebiaran yang disesuaikan secara konseptual. Koreografer Nimade Ayu Artini, Nikade Astini, komposer Wawan dan Wahyu, konseptor Ide Bagus Putu Pratnya Putra, kostum Sweet Puspa Collection. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari kreasi kekebiaran Ulan Taga, persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Ini pemirsa Rakelan Rai, sanaikan tun diring ditiang petunggilan ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nikoi wawu norwakil utama durwine sampun midata yang indeks sinopsis tari kekebiaran Ulam Taga Duta Kabupaten Jembrana. Rakelan Rai sampun namadilah ring frekuensi 106,4 MHz. Terus pun pihar sayang tari kreasi kekebaran Ulam Taga.

0: Inggih pemirsa, Raka Larai, sahabat budaya, serikat dan diri-diri musik yang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Inggih, Naiwawu punika penampilan nomor kali saking Duta Kabupaten Jembrana Druwene. Inggih, tari kreasi kekebiaran Ulan Tage. Inggih, nah sangat bagus sekali dan sangat energik sekali para penari Druwene ini menarikan tari kreasi kekebiaran Druwene. Inggih, nah terinspirasi dari kain emas ring retat kale piranti upekare ngaben gitu nggih. Nah, Rekan Rai kembali ditang laporkan iki ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Penampilan kaping kali saking Duta Kota Denpasar Druwene. Nggih, taler napi wasane Jagi Pacang menampilkan tari kreasi nggih niki sane mejudul Purana. Judulnya nih Gagak Pitru Loke, ngerti nggih. Nah, sumber penciptanya nih saking Purana Puro Kelaci, talar nggih Gending Gambang Goa Ora. Niki nggih tari kreasi puniki perpaduan karakter burung gagak dengan pitri utawi roh, ngerti nggih. Nah, nampaknya niki ring panggung terbuka Arde Chandra masih mempersiapkan properti dari Duta Kota Denpasar dulu ini nggih. Nah, terpantau niki saking atas yang melaporkan niki nampaknya lumayan banyak niki properti Duta Kota Denpasar Druwene nggih. Nah, sembari menunggu pementasan tari kreasi Duta Kabupaten Duta Kota Denpasar Druwene niki nampaknya penari sudah mulai memasuki panggung terbuka Arde Chandra niki nggih. Nah, tetapi lampu masih dipadamkan. Nampaknya niki napi basane nah, penari Druwe akan hadir langsung di tengah panggung. Kinten nggih. Nampaknya niki antusias para penonton niki nggih dari tadi mulai.
1: Bapak Ibu undangan dan hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana. Dan selanjutnya, mari kita saksikan kembali penampilan dari Sekegong Tritunggal Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Sumber Tekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Duta Kota Denpasar yang akan mempersembahkan Gagak Pitru Loke dengan tema Bakti Karma. Konsep karya, tari kreasi perpaduan karakter burung gagak dengan pitri atau roh. Gagak Pitru Loke adalah karya tari kreasi yang menginterpretasikan keterkaitan burung gagak sebagai transformasi atau pembawa pesan ke tempat persemayaman pitri atau roh leluhur. Sebelum reinkarnasi, karya tari ini menerjemahkan nilai filosofi gagak ora atau konsep purusa perdana yang tersirat dalam gending gambang pura kelaci yang memiliki makna ngelelati, saling mengisi, bakti karma atau perbuatan dalam pengabdian hidup sebagai bekal menuju akhirat. Inspirasi tari diimplementasikan melalui struktur karya. Tabulasi awal, motif gerak tari merupakan kompilasi simbol sesuai makna ekologis kehidupan manusia dan roh serta burung gagak sebagai cecireng atau karakteristik di kehidupan alam, dan terakhir gagak ore pengungkap lawang swarga loka. Penata tari Kadek Diah Pramanasari, penata tabo Igede Yudi Krisna Jaya, pembina tabo Imade Yudastre, Inyoman Yudiawan, Ikade Agus Sastrawan, kostum tari Winda Oleh Fashion, pembina tabu Inyoman Adi Suwarna, kostum penabu Adi Anom Kostum, tim kreatif Palawara Music Company. Dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kita saksikan bersama Gagak Pitru Loke. Hadirin, selamat menyaksikan.
0: Ingi pemirsa Rakelan Rai, nah ini kewawu narawaki utama Druwe sampun midatar yang indik tari kreasi Gagak Pitruloko, duta saking kota dan pasar yang akan dibawakan ring malam hari ini. Saking sekegong Tritunggal, desa adat Tanjung Bungka, desa Sumber Teklo dan pasar timur. Pamirsa rakan rai sampun amati laring frekuensi 106,4 MHz nggih. Terus piar sayang sarang-sarang tari kreasi gagak Pitruloko.

0: Inggi pamiasa rakalan rai. Nah nikai wawu penampilan duta saking Kota Denpasar nggih. Tari kreasi Gagak Pitruloko nggih, penampilan duwe sangat napi wasane becik sekali nggih. Yang ending terakhir ada menampilkan Sang Yang Atma kinten nggih di tengah-tengah tarian Gagak Pitrulokonya nih nggih. Kembali di tiang informasikan iki ring panggung terbuka ada canda iki nampaknya semakin malam iki penonton duwe semakin bertambah nggih. Tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya nih, bahkan semakin ramai dan semakin padat nggih. Nah, nika menandakan antusias masyarakat dan penonton untuk memberikan apresiasi terhadap kedua duta ring malam hari ini sangat besar sekali. Dan nampaknya niki Bapak Gubernur kita Bapak Wayan Koster niki juga ikut menyaksikan. Taler ada juga Wali Kota Denpasar juga ikut menyaksikan. Taler juga Bapak Bupati Jembrane niki juga ikut hadir menyaksikan kedua belah pihak duta ring wengi kadimangkin. Nah ini rakalan rai aturan ditian niki ring panggung terbuka ada canda niki masih persiapan duta saking Kabupaten Jembrane niki nggih pinake penampilan terakhir niki yang akan membawakan fragmentari ngeten nggih. Nah nampaknya niki ring panggung terbuka masih persiapan properti duwe niki nggih properti dari duta Kabupaten Jembrane dengan fragmentarinya nih Aji Dayu Flower ngeten nggih. Nah niki nampaknya properti masih disiapkan oleh tim di belakang panggung ngeten nggih. Nah nampaknya seperti meja dan kursi masih dipersiapkan niki ring panggung terbuka Arde Chandra dan Pasar ngeten nggih. Taler informasi anitan niki cuaca juga sangat mendukung ring malam hari ini nggih, sehingga proses pementasan di malam hari ini sangat bisa dibilang sangat-sangat lancar sekali gitu nggih. Nah, pamirsa rakalan rai uning ayang ditiang niki indek tema PKB ring warse duang tali duang senam peniki yang ke-48 niki mengusung tema Atma Kerti, jiwa suda parisuda yang bermakna upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan paripurna. Tema ini menjadi landasan moral dan spiritual dalam setiap sajian pergelaran seni dan budaya yang akan berlangsung, di mana seluruh materi pementasan mulai dari seni tari, tabuh hingga teater dirancang untuk mempresentasikan penyucian jiwa utawi Atma Kerti dari nilai-nilai negatif menuju keharmonisan. Sanggar seni dan seke terdorong untuk kembali menggali sastra-sastra kuno Bali yang syarat akan petuah spiritual dan filosofi penyucian jiwa pada PKB tahun ini. Serta setiap sajian mulai Fed Aye kemarin hingga Parade Gongkobyar dituntut untuk tidak hadirin hanya menghibur secara visual. Berbahagia.
1: Demikian tadi penampilan dari Duta Kota Denpasar. Dan selanjutnya, penampilan pamungkas dari Duta Kabupaten Jembrane yang akan mempersembahkan fragmentari yang berjudul Aji Dayu Prawa. Aji Dayu Prawa, perjalanan suci Dangyang Nirarte bersama keluarga dari Tanah Blambangan menuju Pulau Bali mengalir laksana kisah agung yang dituntun oleh kehendak semesta. Di tengah belantara yang sunyi dan penuh misteri, beliau menghadapi berbagai pertanda gaib hingga perjumpaannya dengan seekor naga sakral yang membuka tabir makna kesucian Trimurti, simbol harmoni antara cipta, pelihara, dan lebur dalam jagat raya. Namun di balik pencerahan itu, takdir membawa duka. Keluarganya tercerai-berai dan putri tercinta, Ide Ayu Swabawa, lenyap dalam kesedihan yang mendalam. Dengan keteguhan hati dan laku spiritual yang luhur, Dangyang Nirarta menelusuri jejak kasih yang hilang, hingga akhirnya menemukan sebuah batu yang menyimpan bisu tangisan sang putri. Di tempat yang syarat haru itulah lahir sebuah bisama suci. Air mata yang jatuh menjadi amerta jagat, tirta kehidupan yang memancarkan kesucian bagi alam semesta. Sebagai penghormatan atas putrinya yang mencapai moksa, dan yang nirarta menanam pancadatu sebagai benih spiritual yang kemudian bertumbuh menjadi pura luhur pasatan, sebuah simbol abadi tentang cinta, pengorbanan, dan perjalanan jiwa menuju keheningan suci. Koreografer Iputu Agus Satyawan, Agus Poso. Komposer Kadek Dimas Mahardika, Imade Prayoga Adi Astawa. Dalang Iputu Chandra Wijaya. Properti Pandawa Agung Production. Kostum Pandawa Agung Production dan SPK Muak Mau. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan kembali sekegong kebiar Widya Taruna Desa Posanten Kecamatan Mendoyo sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Ingi pemirsa rekalarai naiwawu sampun narawakil duwe sampun midata yang indik sinopsis fragmentari Duta Kabupaten Jembrana pinake penampilan terakhir nih saking Duta Kabupaten Jembrana sane menjudul Aji Dayu Prawo nih. Nampaknya niki penari sampun bersiap-siap ring panggung terbuka ada channel rekalarai pemirsa sarang sami sampun memetila ring frekuensi 106 iring sarang-sarang pemirsa yang fragmentari Aji Dayu Prawo Duta saking Kabupaten Jembrana.
2: Om Kusama Swamaha Dewa. Dulur Sira Sang Brahmana Pinaka Sasra Waji. Manggalaning sembah king sun. Mangalaning sembah king sun ring sira yang dikesakti gurure kekawis swara Sang Hyang Aji Saraswati. Wangering wusamuring ajendya. Wapan wani ngetus sari-sari ning purana tatwa. Mugi-mugi noton kening sot-sot upodara wutulah pamidi. Wernandun rikawi nur sida pemarkin sida ida tangi yang nirarda. Kok roh maring jawi nyucur bali pulinone raris roh hidup kering widangan jimbarwana sisi digelias raris sepeng roh hidup raris ngelanturang pemargi dharma yadero ngentap alasan dah hati ngemadur gamu. Lengan ria sopunike wenten tetengar konring adanani tetang yang miradu wenten pawong istri kebayang-bayang amintus lawan si

saja sirah kidukuh pajekan. Orang agen rasa ku apa rasa lawan sirah ide poranda sakti. Raris daging pawilanganipun enten-wenten tios mapan kidukuh pajekan sampun sauninge pikayunan ide poranda sakti. Mapan jagi ngewedarang daging-daging sasarwaga monering pali pulina. Nikmawinan raris kidukuh pajekan ngicen pemargi nyujur air sanyo deso ngajeng anginan. Wenten kadi watu sane dahati ngagung kapit oleh anong tur maning pelawe. Wadi mangkana iya de pake maning sire kidukuh pacekan lawan ide tangyang dirarde dia semua kedua.

Duno yakno duno waspada Durdo pesannya ni dewa Toh toh ring pemargin naji Kintah di pembesar itu Kami yakin arti Mapandah hatim tersno Itu tang yang dirarto Kelawan okan turabin itu Mapan satinu nukan itu Ngemarga yang sudar maning Sang yang agama beri

anjing raris ide dong yang nirardu ring karbani pun ninago pon kesamaan daner aris kewentenan ring karbani pun ninago wenten telaga sanita hati ngasri kadi telaga sulun adini mangenangan ide dong yang nirardu aris dados kewentenan telaga ring garbani pun inago menawi iki panugrahaning dewa.

prinsi sing kelone putih katon tunjung pedah utawi putih prinsi sing kangenipun katon tunjung pidho utawi jenar prinsi sisau katon tunjung ireng prinsi sisayo raris kamil sekare punika kesumpangan ring kornani lori gulas yodoy calik karena aku mori telengeng wano

Iglis urika dasa punika raris kemengan pikayu nide mapan ri ijal nagone punika ninten kecingah keraris okan turabi nido niring tengah ngalas kadining ring sasra wajine ring dukone wenten suko ring sukone wenten.

con ido nindon wenden dios ido wiraku sandi karir are sokan ido sane paling alit nindon katulo oleh ido ido ayu suwo bau nindon katulo kerenate takalening rapin ido kelawan ning ido wiraku sandi masih libur tengah

ing toyo kadhewakeng wat wagung iya aturmu kadene kanang sira sarirani dong tanyang merat digelis kadha sampuri koraris mangke sira ido tanyang merat bipora yang larakan kadene kanang tenung atnyana.

bocori doyang mangkiri tengah ke alas. Wane, bertak jane, nenten adue budi.

dina sang yang suryo kaliput na dinding bego. Kau dinding nentan meduwe jiwa, bisa jalan yang besar.

dak turim sajroning sastra waji. Suara dia mijil dejaning sireyang dari murdi yang budara bramo wamrihakan dirdok kamandalu nadana.

영원하네. 으리오!

mandeg lati di kanang kerudu raris nunasi jering ide perando sakti mangde sidong ijen tutur agamu angin sesuluh kering kauripan para

0: siap berada di
1: warung jatuh bersama di tempat.

Wangge roh manusakti anglarakeun aji dayu prawo lama kada nyudu malu kadang-kadang seri sarirani dayu suwa bawo mua ngamendam kadang-kadang panco datu mari wonten ing kanang mandala bumijil moyani netrani dayu suwa bawo motemang amerdu modadi ure luur pasadang Om Santi Santi.

0: Ingi pemirsa Rekelang Rai, sahabat budaya, sanikan tuh musik yang ring pro 4 budaya RRI Denpasar. Nah niko iwawu penampilan terakhir saking duta Kabupaten Jembrana, fragmentari sane memurde Aji Dayu Drawo nggih. Sangat energik tur, sangat becik sekali penampilan duta saking Kabupaten Jembrana druene nggih. Nah nampaknya iwawu properti sangat megah tur. Penampilan dari penari duwe sangat mengesankan kinten nggih. Nah, mewali malih ditang laporkan iki ring panggung terbuka Ade Chandra Art Center Denpasar. Penampilan terakhir saking duta Kabupaten Kota Denpasar duwene iki nggih. Taler Jagi Pacang menampilkan fragmentari sane berjudul Ngumbare Jiwa kinten nggih. Rekala lain niki informasi anitian niki penonton druwe kantun tetap satya niki nge untuk menyaksikan penampilan terakhir saking duta Kota Denpasar druwe taler niki ring panggung terbuka Ade Chandra. Taler masih mempersiapkan properti untuk pementasan fragmentari saking duta Kabupaten duta Kota Denpasar ngeten nggih. Nah informasi anitian niki sedaya ngelantur Rekala Rai niki Jagi Pacang aturan ditang niki utawi larangan ketat kinten nggih sane diterapkan ring PKB ring tahun mangkin niki penerapan aturan lingkungan yang jauh lebih disiplin, salah satunya bebas dari kantong plastik sekali pakai di seluruh area stand pameran kinten nggih. Talar mawasan ini perbedaan PKB tahun mangkin sane saking tahun-tahun sebelumnya niki fokus tema kosmologi spiritual. Setiap tahunnya PKB mengusung tema filosofis yang berbeda yang melandasi seluruh karya pementasan kinten nggih. Nah niko iki dek informasi aturan ditiang terkalane pamirsa Jagi Pacang berkunjung ring PKB sane Jagi Pacang rauh ring rahina ketika dimangkin kita nih. Talar informasi anda niki malih ring panggung terbuka Ade Chandra niki masih persiapan properti duta Kota Denpasar duwe kita nih. Nampaknya niki lumayan banyak niki untuk mempersiapkan propertinya nih, karena untuk menampilkan penampilan yang maksimal niki nih butuh proses yang sangat panjang. Bahkan seniman druwe niki bisa dibilang dari 3 bulan yang lalu niki untuk mempersiapkan napi male untuk sekelas event PKB puniki nggih, karena ring PKB puniki adalah puncak kejayaan seniman. Ketika seniman ring Bali dapat pentas utawi tampil ring PKB niki adalah puncak kejayaan tur puncak kesenian yang utama yang berada di Bali kata nggih. Nah rekala lain niki undang ayang nitiang niki napi wasane yening Jagi Pacang lunge ke PKB kenten nggih. Himbauan pemerintah duwe niki untuk tetap menjaga kebersihan, terutama menjaga dari sampah plastik duwe ne kenten nggih. Rekala lain pemirsa sareng sami Jagi Pacang undang ayang nitiang niki indik jadwal ring rahine benyang kenten nggih. Nah, ring tanggal 6 niki hari Senin tanggal 6 Juli 2026 niki ring kalangan Angsoka ngene nggih. Pukul 15.00 WITA niki rekesdana atu utawi pergelaran revitalisasi kesenian klasik komunitas seni Gerehaste Berawo kenten Banjar Pengayahan Desa Adat Munggu Desa Munggu Kecamatan Mungui Duta Kabupaten Bandung niki ring galah jam 3 sore. Ring kalangan Angsoka. Talar galah ring jam 5 tawi jam 17.00 WITA ring kalangan Madio Mandala kenten nggih. Wenten rekes dana utawi pergelaran tari dan tabuh jegok pengyub seni Suar Agung Kabupaten Jembrana.
1: Demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari duta Kabupaten Jembrana. Dan selanjutnya mari kita saksikan kembali penampilan terakhir pada malam hari ini dari Sekegong Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Duta Kota Denpasar yang akan mempersembahkan. Ngumbare Jiwa. Dengan tema Laku Urip, konsep karya Pragmentari, sumber penciptaan Purana Pura Kelaci. Karya Ngumbare Jiwa adalah takeh igel yang merepresentasikan laku lampah, semite, dan nandangan dinamika pengembaraan I Gusti Ngurah Sentong atas titah Raja Sweja, Linggar Sapura Gelgel. Untuk mencari gending gambang sebagai pengantar jiwa, di saat Raja nanti mangkat menuju alam akhirat, Patipuruk, perjalanan I Gusti Ngurah Sentong ke seluruh desa dan tempat angker di Bali telah didatangi. Namun tidak ada hasil. Dan sampailah beliau di hutan lebat dengan kayu-kayu besar yang posisinya ngenjung serta nungkak. Sesungguhnya itu adalah setre ageng atau kuburan ngenjung nungkak atau desa adat Tanjung Bungkak sekarang. Di Pura Mrajapati, setre ngenjung nungkak, beliau medewa seraya karena lesu. Beliau ngastawa di tengah bangbang anyar atau liang kuburan yang berisi daun pandan. Saat sandiakala terdengar dua burung gagak putih atau jantan dan hitam atau betina. Di atas kayu besar sedang metetembangan gending gambang kebole latik, mise gagang, gagang ore, dandang gendis, sahut menyahut, ngelelatik ngambangan, dan bercerita tentang makna serta fungsi semua gending tersebut sebagai pengantar roh ke surga. Seketika itu, I Gusti Ngurah Sentong mencatat semua gending tersebut di atas daun pandan, serta mempelajari kasuksman harmonisasi laku urip purusa dan pradana yang melahirkan karma bekal pulang ke alam akhirat. Karya ini menarasikan Ngumbare Jiwa I Gusti Ngurah Sentong sehingga menemukan karya gendeng gambang mistik monumental yang dimana adalah spiritual atau metafisik berskala besar serta dampak historis dalam kaitan Pitra Yatnya Ageng di Bali. Penata Tari Kevin Mulyarta, Niwayan Fajar Febriani, Penata Tabuh Imade Adi Sedana, Komang Gunata Likrama Paramarta Badrika, Pembina Tabuh Imade Yudastra, Inyoman Yudiawan, Ikade Agus Sastrawan, Inyoman Adi Suwarna, Juru Sendon Ikomang Wahyu Widiantara, Kostum Penabuh Adi Anom Kostum, Makeup Kumara Jaya Wedding, Kostum Penari Cipta Karsa Pancerlangit, Manu Bade Creative Art, Akusara Art. Dan hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, langsung saja mari kita saksikan bersama Ngumbare Jiwa. Selamat menyaksikan.
0: Ingin pemirsa rakalan rai, sahabat budaya, sanaikan tun iring diri yang mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nah, iwawu narawakil utama druwe sampun midata yang inik sinopsis Ngumbare Jiwa. Nge fragmentari saking duta kota dan pasar pun apa-apa penampilannya nih. Sampun nama dilaring frekuensi kesayang duwe 106,4 MHz. Terus mun pirsa yang fragmentari duta kota dan pasar pindah ke penampilan terakhir Ngumbare Jiwa. Terus pirsa yang

Nggih pemirsa Rakelan Rai nggih, nampaknya niki ring panggung terbuka ada channel niki masih mempersiapkan properti Duta Kota Denpasar ruine, nampaknya niki properti lumayan sangat banyak ngeten nggih. Untuk Nabi Wastana menampilkan penampilan yang terbaik di malam hari ini. Ingin nampaknya lampu sudah mulai hidup niki ring penabuh, nampaknya pementasan duwe penampilan duwe seakan segera dimulai. Rakelan Rai pemirsa sarang sami sampun mriki-mriki. Iring biar sayang sarang-sarang duta saking Kota Denpasar.

Apakah cerita yang doke sanirin dane ikusti ngurah sentuh menyeraka niri ido dalam pemayun

Kedatuan kebuangan lantik punika. Iri kararis bane Gusti Ngurah Sento. Memarg

kaning teguk dane I Gusti ngurah sentuh irike ora restane nyeraya ngurasti tibakti ringide yang merajabati sake mawon dan kerasa lesu raris kawin tenendane ikus dingulasan iri raris kepangit winten pang-pangan aja

Ayo aktif manis bisa kau diriku sarang kalik muka kidongan macacan macacimplungan.

was 1 to 142.

kumang raos sesami bini becik. Ane puyung katen isi.

Muri sampun sang yang arto maurep ring marcepade iri ke kau pepiro antuk ido sang yang Aji Saraswati. Niko saning wetoyan soal wiring kriyo sastra sani mau pamit amar kirdi uri ketatuan kanan.

memanas. Iri kemulik maring pasjimu. Prabdo raris sangyang bulan. Sudah geng jagat

Wax it would take more work on pushing.

Ane ngutama yang karma pal bila kebekal erikalaning mulai ketanah.

Kau buang ala lantik meniasa asik dulur ban malupo dening catur sanak ngaranir.

catur sana ke kuniga. Kobaos nyamu nyatur. Anggo pati, meraja pati, panas pati, panas pati raja.

Suaran kakak, suaning ngewet wuyang ngeresingan. Luwir sangkal merdiu perikalaning apacet jiwa perman. Pinwa kepertiwin wana nireng pinwa kesangiangian sandengan dar luri kalaning sangiangan memulai perintanak unik ketalur wakak petak

Sidok Patujuh ngumbar jiwa.

Inge, pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, silakan tonton dan kita musikkan ring perempat suara budaya Bali. Inge, Tike Wawu, pementasan terakhir saking Duta Kota Denpasar Duene. Inge. Nah, Rakala Rai, nampaknya niki fragmentari duwe pinaka penampilan terakhir Duta Kabupaten Duta Kota Denpasar Duene niki inge, sangat memukau tur, sangat berbeda sekali niki dengan judul fragmennya nih. Nah, Riwawu tur tutur kebo angulatik druene kita nih. Nah, sementara Rakala Rai pemirsa sarang sami. Nah, rawuh riki dumun di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara Rakala Rai ring acara live ring rahina wungi kadi mangkin nih. Nah, di tarik kalane di tiang iring saking Indone pasti ke wentan akeh kekirangan di tiang lungsur Agung Reno Pangampuro tur segenap kerabat kerja sane bertugas ring Taman Budaya Art Center Denpasar ngelungsur mau pamit tur acara duwe jagi pacang puput dan di tiang antuk para mau santi. Om Santi Santi Santi Om. Ditang jagi pacang metungilan ring studio from 4 RRI Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Melasti adalah upacara yatnya yang bermakna untuk menyucikan diri secara lahir dan batin, untuk dapat meningkatkan keheningan pikiran dan juga dilaksanakan untuk kesucian jagat raya ini yang disimbolkan dengan labu gento dengan labuan sesaji ke laut serta menyucikan seluruh arca pratima nyasa perlingga sebagai wujud atau stana ide sang yang dewasa Tuhan yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Melasti atau Mekies dilaksanakan setahun sekali. Melasti dalam babat di Bali adalah rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Melasti atau Mekies bertujuan untuk melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperoleh air suci atau Tirta Amerta untuk kehidupan yang pelaksanaannya dilakukan di laut, danau dan pada sumber mata air yang disucikan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak.

Bali, nasi tepeng begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sayu wakti becik yani meyang waluye sepang cayan gunungi kadibawa.

Anake Sani sebitan katosod kakosod antuk sang Sani niman.

Suryo sani mate yo barak bali patami wani sekadi.

mau tikus kadi, mau parum ledang, nyantos ring alun-alun.

beretan nidone becik ngulangunin antuk sekar sani ke angin.

Jogpo margini wantah ledang ngomargi ngolayang ngalerang.

0: Pekalem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekalem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekalem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

manus punika wanta watu kang nyane magariki momoman

Banten punika sawat ring tukade. Akeh anake ngaput kerang antuk daun sane mesematan.

Dengi wenton talor kecinga perahu sana sampun rusak. Sengkalo ring pulau ne samar saru kecinga saking adoh.

Semalihe rajupit nyane kana sebelah rusak sampun deg-deg.

0: Bandung ke Sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Win.
3: Yes, akhirnya menang juga.
4: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
3: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
4: Aku tes ya.
3: Oke, siapa takut?
4: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
3: Pesta tahunan dong.
4: Salah.
3: Terus, pesta apa?
4: Gak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
3: Oh, aku baru tahu loh.
4: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng, Ratu Ida Dane, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar. Nemeni Rai Nani Mangkin, Soma 6 Juli, Warsa Kali Tali Neblikur. Ge, Moli, Kecunduk Sarang Titiang, Agung Krisna. Nyarengin Ida Dane, Ngawit Semang Nipuniki, Kantos Puputnya Titiang bertugas Mali Jebos, Rengjam, Dasa Semang. Dimagi sarang sami panggil Titiang Kena Rajeng, Stato Ngemole yang Paswecan Saking Ida Sangyang Widiwase, Ngawitin Metangi, Reng Semang Nipuniki, Sempunang Lali, mengawali hari dengan bersyukur majaring sama pencipta. Duani kantun kecen gala, kantun kecen urip, mewali membuka mata kembali, menghirup udara pagi, kecunduk sarang keluarga tercinta, nika anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri di pagi hari. Demagi melarapan stateng ngerasiti bakti ring ide sang yang widiwase, iraga sarang sami stateng ngemulihang ketenangan hati, ketenangan pikiran, ngemulihang tuntunan, ritat kala jagi, meputang sahananing sugina sokarya ring rahinan yang mangkin. Ingin rekalan rai reng, pagi hari puniki pasti ketit yang nyarengin ide dane reng sesi acara Rahajeng Balingi, malah nyebas winten lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos nampekin jam 6 semeng, kelanturang antuk Puja Trisandi. Susan Puja Trisandia rekalan rai muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara galang kangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Lantoreng jam pitu semang titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, muali titiang nyaringin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puputnya jam sia semang. Jam sia semang katur gatra Bali, Susan gatra Bali, titiang nyaringin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas, santuk siaran acara gegonjakan, seki jam, kantos puputnya jam dasa semang. Nepunika rakalan rai, acara-acara sani jagian terang titiang, ngawit semang nepuniki, kantos puputnya titiang bertugas malaja bos, ring jam dasa semang. Sedemangkin nyarengin ide dane ring semang dipuniki ngiring demam piar sang sarang-sarang segi temang segi vokalane mau anggis dewaki swarga swarga dewata.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanturnya ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik ajaran kasih sayang dalam perspektif Hindu kesaringan Bapak Ido Bagus Putra Adnyana.

0: Om Swastiastu. Om Abhignamastu Namasidam. Om Sidirastu Astu Tat Astu. Baik, nonton Rakerai RRI dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang Ida Bagus Madeputra, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Titiang akan membawakan sebuah materi, yaitu cinta kasih sebagai kehidupan untuk mencapai keharmonisan. Sudah barang tentu, pendengar yang berbahagia, sudah barang tentu siapapun jika kita berbicara untuk masalah cinta kasih, pasti pada intinya bagaimana kita menciptakan sebuah keharmonisan. Baik itu keharmonisan di di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam keluarga, keharmonisan di masyarakat, dimanapun pasti kita akan menginginkan sebuah keharmonisan itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, pada kurun waktu belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus seperti perang antara Israel dan Palestina, perang antara daerah, tawuran antar pelajar, pengeroyokan, perundungan, pembunuhan, seorang ayah tega memperkosa anaknya, bahkan sampai menghamili anaknya sendiri. Nah, ini sangat itu sangat sesuatu yang sudah di luar nalar kita, sesuatu yang sudah di luar kuasa kita, dan sesuatu yang sudah tidak layak lagi atau tidak lazim lagi. Nah, ini juga ada juga memperkosa seorang bayi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak dan perempuan, itu semua terjadi karena cinta kasih manusia telah luntur. Nah, bagaimana sih cara kita untuk agar cinta kasih ini tidak pudar atau tidak luntur? Sudah barang tentu kita sebagai manusia yang sudah diberikan akal, pikiran, itu seharusnya bisa berpikir jernih. Bahwasannya bagaimana sih kita bisa mempolakan pikiran kita, kita bisa membuat diri kita atau kehidupan kita selalu bahagia. Di sini juga pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kita ambil dari penulis yang sangat terkenal seperti halnya Swami Vivekananda, menyatakan bahwasannya cinta kasih adalah daya penggerak, karena cinta kasih selalu menempatkan dirinya sebagai pemberi bukan sebagai penerima, dan dengan penuh kesadaran cinta dan kasih kepada Tuhan, maka kemahakuasaan Tuhan akan datang karena adanya cinta kasih. Dengan demikian, cinta kasih adalah perasaan yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa keterikatan. Jadi walaupun kita istilahnya dekat dengan seseorang, dekat dengan siapapun, di sana kita memberikan cinta kasih kita kepada seseorang tersebut, tetapi dari cinta kasih ini janganlah sampai kita terlena, dalam artian begitu kita menumbuhkan cinta kasih kepada seseorang, kita ada perasaan ingin memiliki, ingin istilah Bali ngabo mulih. Nah, istilah Balinya bawa madu asli itu istilahnya. Kalau kita sudah bawa madu asli ke rumah, itu memang madu semanis apapun, kalau dibawa ke rumah dia belum menimbulkan peperangan, berarti madu itu kurang asli. Kalau memang madu yang asli itu apabila kita bawa ke rumah menimbulkan peperangan, itulah baru madu asli namanya. Tapi istilah Balinya seperti itu. Jadi madu yang dikatakan di sini adalah madu untuk sebuah bumbu saja. Nah, di sini juga pada dasarnya ada 5 aspek kepribadian manusia, yaitu intelek yang dapat diartikan diartikan kecerdasan untuk memilah dan memilih yang benar atau yang salah. Visi terkait dengan jasmani yang berhubungan dengan ketidakbaikan. Emosi yaitu suatu hasrat yang harus dikendalikan untuk mencapai kebahagiaan. kejiwaan, yaitu kepribadian manusia untuk peduli pada orang lain dan makhluk sekitar. Spiritual yang dasar untuk menyadari kemahakuasaan Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat yang apa namanya yang awal tadi, istilahnya intelek yang dapat diartikan kecerdasan. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bisa berpikir cerdas, berpikir berpikir realistis, berpikir maju ke depan agar sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang membahayakan diri kita itu semua tidak bisa terjadi pada diri kita. Nah, otomatis kita harus bisa berpikir intelek itu sendiri atau kecerdasan itu sendiri. Nah, di sini juga memilah dan memilih yang benar atau yang salah. Memang kalau kita berkata atau istilahnya pada saat kita berbicara itu memang sangat gampang sekali. Sangat mudah sekali kita berbicara. Bagaimana kita berbicara sesuatu ini loh yang baik, ini loh yang salah, itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Begitu juga kecerdasan yang kita miliki, kita menganggap diri kita cerdas, orang lain belum tentu. Maka dari itu kecerdasan kita, kepandaian kita, biarkan orang lainlah yang bisa menilai itu semua. Jadi orang lain yang bisa memberikan penilaian kita. Sama halnya sesuatu yang dekat belum tentu kita bisa lihat sepenuhnya, belum tentu kita bisa melihat dengan gampang. Sama halnya dengan sesuatu yang dekat di dalam diri kita. Contohnya telinga itu kan memang sesuatu atau istilah benda yang sangat dekat sekali dengan mata kita. Tapi kalau kita ingin melihat telinga itu sendiri, itu sangat sulit sekali tanpa ada bantuan cermin. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, hanyalah orang lain yang bisa memberikan penilaian itu sendiri.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Karena berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karena yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Thank you.
0: Nah, di sini juga fisik terkait dengan jasmani yang berhubungan dengan tindakan baik. Nah, fisik kira-kira lebih pernah ya, kalau kita berbicara masalah fisik untuk berbuat baik, memang jika ada seorang yang mendapatkan kesulitan atau kesusahan, disinilah kita fisik kita gunakan untuk membantu seorang itu sendiri. Contohnya kalau ada orang jatuh, kita membantu menolong agar orang tersebut bisa berdiri kembali. Nah, itu contoh yang lebih gampangnya. Nah, di sini juga kalau kita berbicara masalah kejiwaan, yaitu pribadian manusia untuk peduli kepada orang lain atau makhluk sekitar, ini yang memang untuk peduli kepada orang lain ini memang untuk saat ini memang sudah mulai pudar. Bagaimana kepedulian ini, saling tolong menolong itu memang untuk di zaman saat ini, di zaman Kali Yuga ini, memang itu sangat sudah sangat sedikit hal itu bisa terjadi. Nah, dengan menyadari bahwa sifat dasar kita berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman, dengan demikian jiwa-jiwa yang ada pada setiap makhluk adalah bagian dari Brahman itu sendiri. Maka hendaknya kita selalu menerapkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kehidupan ini, karena kita mempunyai hubungan langsung dengan unsur-unsur di alam semesta ini, seperti tanah, air, api, dan udara itu sendiri. Nah, dalam ajaran agama Hindu mengenal adanya Tatwamasi, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau kita mengartikan, ini memang sangat sangat ringan sekali bahasanya. Bahasanya sangat simpel sekali, bahasanya sangat ringkas sekali, tetapi mempunyai atau memiliki arti yang sangat luas. Arti yang sangat arti yang sangat banyak sekali. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Pada intinya bagaimana cara kita memahami diri kita dulu. Kita bisa memahami diri kita. Apabila kita bisa memahami diri kita, sudah barang tentu nantinya pasti kita akan bisa memahami orang lain. Jangan memahami orang lain dulu baru memahami diri kita. Itu sesuatu yang terbalik. Dalam artian, bagaimana cara kita agar kita menjadi orang yang baik, barulah kita bisa menuntun orang lain. Itu pada intinya. Jadi kata-kata Tatwamasi ini memang sangat singkat, padat, tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Nah, di sini juga dari Tatwamasi itu sendiri, yaitu mengandung makna bahwa menyakiti mereka sama dengan menyakiti diri kita sendiri, dan menolong orang lain pada dasarnya menolong diri kita sendiri. Kita akan selalu berempati dengan keadaan yang keadaan orang lain sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan bahagia. Nah, dengan kesadaran inilah akan mencapai kebahagiaan dan keharmonisan, karena mengetahui bahwa sesungguhnya kita bersaudara dengan alam, sesama manusia, dan seluruh makhluk ciptaan. Oleh karena itu, dari semua inilah akan melahirkan cinta kasih itu sendiri. Jadi apabila kita bisa menampilkan atau memperlihatkan keharmonisan antara kita manusia dengan alam, sesama manusia, dan seluruh makhluk ciptaan, itulah kebahagiaan atau cinta kasih yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini juga di dalam Bhagavad Gita sloka 12 dinyatakan bahwasannya Advesta sarwa butanam maitra karuna evasya nirmamo nirahankara samaduka suka kesami. Nah, di sini yang diartikan, dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dengan cinta dan kasih, bebas dari kekuatan dan keangkuhan, sama dalam suku dan suka dan duka serta memberi maaf. Nah, ini sesuatu yang di dalam sloka ini, dengan sloka ini marilah kita menyayangi semua ciptaannya dengan cinta kasih dan tidak menyakitinya. Nah, menyakitinya ini menyakitinya siapa? Nah, menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri. Makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri sama halnya dengan kita harus bisa menyayangi makhluk, tumbuh-tumbuhan dan binatang itu sendiri. Kalau kita bisa mencintai itu semua, damailah dunia ini. Nah, di sini juga keterbatasan dari keangkuhan dan kesombongan selalu bersatu dalam suka maupun duka dan tidak menyimpan dendam. Nah, di sini semeton yang berbahagia, semeton RRI yang berbahagia, bagaimana sih cara kita agar kita tidak selalu dendam dengan orang lain? Kita tidak menaruh sesuatu kebencian kepada orang lain, walaupun orang-orang tersebut pernah kita bantu dan akhirnya dia membenci kita. Apakah kita harus ikut-ikutan benci pada orang tersebut? Nah, disinilah hati nurani kita harus bisa kita gunakan. Bahwasannya kita membantu seorang, apabila kita merasa bahwasannya orang yang sudah kita bantu nantinya membenci kita, terus kita ikut membenci dia, berarti disanalah rasa pamrih pasti akan turun, atau istilahnya rasa pamrih pasti akan ada. Dalam artian segala sesuatu yang sudah dilakukan itu harus harus diingat oleh orang lain. Padahal apabila kita berbuat sesuatu, tidak usahlah lagi kita ingat-ingat. Dalam artian sesuatu yang sudah terjadi ya sudahlah terjadi, dan kita akan membuka lembaran yang baru. Kita akan mengikuti sesuatu yang baru dan kita tidak lagi mengorek sesuatu yang tidak baik di kehidupan yang lalu.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan tetapi apa yang terjadi sekarang, istilahnya di kehidupan-kehidupan saat ini, atau istilahnya rekan-rekan kita atau manusia-manusia saat ini seringkali atau istilahnya acap kali menyimpan dendam pada diri kita. Nah, sesuatu yang telah terjadi tersebut, bagaimana sih cara kita untuk menyikapinya dengan melihat pada zaman saat ini, di mana di dalam Sarasa Musaya juga dikatakan bahwasannya pada akhir zaman Kali Yuga, di mana kebaikan hanya 25% dibandingkan dengan kejahatan. Kejahatan itu akan mencapai 75%, tapi kebaikan hanya 25%. Dan orang-orang baik atau istilahnya orang-orang yang berintelektual tinggi, mempunyai kemampuan keagamaan yang tinggi, akan mengabdikan dirinya kepada orang-orang kaya. Itulah yang terjadi pada saat zaman Kali Yuga itu sendiri. Nah, ini kan baru awal saja kita sudah bisa melihat itu semua, di mana kehidupan-kehidupan manusia saat ini cinta kasihnya sudah mulai pudar, hasilnya cinta kasihnya sudah mulai ada kemerosotan. Nah, sehingga dalam menjalani hidup ini selalu dihantui dengan kesalahan apabila kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan itu sendiri. Nah, di sini dari kenyataan ini, kenyataan-kenyataan yang ada, apa sih penyebabnya? Apa sih yang menjadi sebab penyebab cinta kasih itu sudah mulai memudar? Nah, di sini semua ini penyebabnya adalah adanya keinginan yang tidak terbatas. Contoh keinginan yang tidak terbatas tersebut, setelah kita memiliki satu, kita ingin dua. Setelah kita punya dua, kita ingin tiga. Begitu seterusnya. Sekarang kita sudah mempunyai sepeda motor, kita ingin punya mobil. Setelah punya mobil, kita ingin punya mobil dua dan segala macamnya. Tapi dari sinilah keinginan yang tidak terbatas inilah yang akan menjadi ambang kehancuran untuk diri kita. Di sini juga kemarahan, keserakahan, kebingungan, kemabukan dan iri hati yang selalu menyelimuti dalam diri kita. Jadi musuh inilah yang menjadi musuh utama manusia. Hal ini tidak berada di luar diri kita, tetapi berada di dalam diri kita masing-masing, yang harus kita perangi untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri. Karena pada dasarnya jika kita sudah harmonis pada tatanan individu, maka kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara ini akan mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Sudah barang tentu mengucapkan hal-hal atau kalimat-kalimat itu lebih gampang dibandingkan dengan kenyataannya atau istilahnya pada saat melaksanakannya. Itulah yang terjadi. Nah, dengan demikian keharmonisan ini akan keharmonisan ini yang menjadi tujuan kita bersama dan dapat dicapai jika dari masing-masing individu sudah menumbuh

tumbuh kembangkan cinta kasih dalam kehidupan ini sehingga akan mampu untuk melaksanakan kewajiban bersama baik dharma agama maupun dharma negara. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu menumbuh kembangkan cinta kasih dalam diri kita? Nah, di sini awal dari hari yang baik, lewatkan hari dengan kasih, isilah hari dengan kasih, akhiri hari dengan kasih, inilah jalan menuju Tuhan. Jadi setiap hari atau setiap langkah kita, apa yang kita laksanakan harus diiringi dengan cinta kasih itu sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwasannya makna cinta kasih bersifat universal, bukan saja perasaan cinta antara pasangan kekasih atau hanya pada sesama manusia, tetapi makna cinta kasih ini berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Untuk menumbuhkan cinta kasih dimulai dari individu masing-masing dengan cara melakukan menaklukkan nafsu, amarah, serakah, iri hati, kebingungan, dan kemabukan. Oleh karena itu, marilah kita coba merenung sejenak, bertanya kepada diri kita sendiri sambil merenung, kita harus sadar bahwa seperti yang diisyaratkan oleh Weda, Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Untuk itulah, marilah kita bersama-sama menumbuhkan cinta kasih pada diri kita masing-masing, karena saya yakin jika semua orang mempunyai perasaan cinta kasih pada seluruh ciptaan Tuhan, maka bangsa dan seluruh dunia ini akan terasa indah dan damai. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh dari ilmu pohon yang selalu memberikan keteduhan dan kenyamanan kepada semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, pangkat, golongan, tua muda, kaya ataupun miskin. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Akhir kata, saya tutup dengan para masanti.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

berenang, tekitep ratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

питом кори. Мамочи, сори, поп.

0: Rajeng Laksana yang persembahyangan puja Trisandya menjaring matindus dharma ring di jajapan magena dumugi idesang yang widiwasa statu mapai cek rayuan lan kerajengan reiraga sarang sami jagat lan staging nyane tapi male puja Trisandya puniki pinake perjalanan spiritual iraga pinake umat Hindu sandi sideng ngicenin manfaat penyucian pencarian keseimbangan lan penguatan komunitas sideng untuk dasar kehidupan sane lebih bermakna majaring umat Hindu ring Bali.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.

0: Ajeng, Ajeng Bali, Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesaringin Ditya Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian ngering piar sarang-sarang siaran acara Galangkangin antuk topik makna upakara dalam pernikahan.

0: weh, ini baru belakas lu, ini belakas lu ngukir lu, belakas bersiap nih, bisa gue nganten, nih bakal abon selet, mutik mesti mukir. Domen di belakas lu ngatus tali, bejak, ah ini bejak mantep, nih jangan di bangkian, eh, ya bicara pejabat, oke. Aduh. Semang mau kene entong ben nyemak belakas. Nah, kalau ngabo masih belakas len sih anggo dipet netek-netek tulang tak tieng tu. Pangado masih. Ni belakasnya anggo dalam ni ni punga ni. Dia urugi ni. Eh.
1: Wih.
0: Milu kunangan ke?
1: Kok kunangan ni? Oh, penganggo nak kunangan.
0: Ye.
1: Mang
0: seselat.
1: Seselat, tapi mahal lo belakasnya tuh.
0: Lo ngatus.
1: Lo
0: ngatus di mokir.
1: Mahal nih, mahal.
0: Dia mau belakasnya ke sana. Mau gelonot aja nang selam.
1: Yang mau mogol.
0: Mogolnya kan.
1: Singapura senjata.
0: Nah, aku nak tanggung seselat.
1: Nah, ada kan seselat.
0: So, selat, pang selat kan.
1: Selat. Yang aneh kadut, kadut ini ada.
0: Kadut lah. Nah, kena mau masalah nganten, jadi yang sing ragu. Nah, mau pisago tuh, yang kena muka. Yang sing teko kan lah arti.
1: Di ragu nak mau keramu, mau suko duko.
0: Suko,
1: nih. Di suko bareng, ragu mau kenyau, mau kedean.
0: Di duko bareng.
1: Ragu ngerasang sebat. Ah, lo gitu. Yang cerita tua-tua orang. Di jalan barang di bengu masih barang.
0: Pisago kalau jak malu ngadak bengu nih pisago luung gitu. Nah, kalau kene di tiang nih bengong dan situ nang anten tuh mudah misi-misi ngomong mau tegan-teganan mau dagang-dagang cuma cenik-cenik.
1: Oh, di sedang masa kapan?
0: Oh, di mau kalan-kalan kok.
1: Oh, kalan-kalan
0: itu. Si nanjung sambuk masih apa tim api keplok-keplok masih sempat tuh. Masih dagang-dagang. Masih nebak anu tikahan kok.
1: Tikah dada.
0: Oh. Terus pemadaan palihan tuh
1: ya. Ya pemadaan palihan. Tuh sih mesti gitu Bidan.
0: Misi. Tak aku kan orang kita duit kena kena buta. Tidak ada makna ni. Emang ada makna ni kan?
1: Yenseng ya ada arti ni. Tunggu dia kena ngai gitu. Kadang tunggu pelan palian sekent tu.
0: Nya macam apa? Do kadang pelan pelan. Nak men makna nafsi itu mana?
1: Mekejang penuh makna tu.
0: Coba nak jelas di depan ngerti masih
1: jelas ya kadang tak perisa dong
0: dan ya ada nana
1: angon ngorto di kita
0: terima kasih so mancana mulai mebat apa ada ortang gitu
1: mirip mirip bang segitu
0: mirip mirip bang
1: di kone kapan idone nenewikan
0: bang
1: iya nak mau sakap atau nyakap itu kan
0: nyakap.
1: Artinya ada dua nih orang yang berlainan jenis
0: disatukan
1: disatukan dengan upokaro
0: gitu. Betul
1: yen bangunan mau sakap sih ada aneh kalau mau makoh ya rasanya
0: makoh ada banyak kuat
1: gitu. Sawireh misi loh moni itu yen mau sakap di manusia ada nih loh moni yen di bangunan mesti loh moni
0: loh moni nih
1: ane mas song lo.
0: Oh, ane purus moni.
1: Ane purus moni. Jadi misi lantasan simbolis-simbolis. Rawasan bo simbolis.
0: Oh, simbol
1: lah. Sawire cinga anak-anak memulo keladi kunyit anong itu. Ien orang sing simbolis. Saya sekan itu mau tanaman kati tumbuh.
0: Oh, ini diabian ya tanaman.
1: Itu agak simbolik. Patok yang cara misi mubuh tuh. Misi payo
0: tuh.
1: Itu kan simbolis.
0: Medagang-dagangan.
1: Medagang-dagangan.
0: Kalau pedagang di pekan lah
1: kundagang. Itu simbolik. Nah, jadi adalah sama tegan-teganan pertama.
0: Negan
1: beban nanti ini tegan itu kan.
0: Carang dadap gede yang jenyuh gede. Woy, ngerendeng di pengantin.
1: Nanti mau teganan berarti sudah ada bertanggung jawab.
0: Oh gitu artinya. Oh. Artinya mulai ya gue negan.
1: Mulai kita punya tanggung jawab sekarang. Oh. Menjadi kepala keluarga di keluarga kecil kita.
0: Oh.
1: Ngelah kurenan, bakal ngelah piana yang harus irago tanggung jawab kan.
0: Bisa, jangan metegan kan di muka aja belakang harus seimbang. Ya yang boleh ban. Artinya dua keluarga disatukan. Mm-hmm. Di muka jadi belakang pang paduh rago.
1: Tuh. Uling metegan kan semua tawangi rago menambah kebeban.
0: Oh, sajan dua aja nih agung jawab rago. Oh, lainnya besik lain keluarga rago kan. Karena pengantian ini keluarga ini lu bareng sih rago lah tanggung jawab. Iya, sajan gitu. Oh, rago diberikan apa namanya
1: gambaran
0: dari perilaku itu dari api simbolis tadi ya. Oh.
1: Mau jalan antasan misi muter
0: meliner
1: perjalanan kita masih panjang.
0: Oh.
1: Dalam perjalanan yang masih panjang ini pasti dalam perjalanan ada ketanyung.
0: Ketanyung layung sambuk loh. Iya. Ada ketanyung artinya ada macam godaan. Permasalahan-permasalahan.
1: Tidak akan mulus perjalanan ragone. Sekolah lu tetap tegak.
0: Oh, tetap tegak
1: ragone. Jangan digoyah ragone.
0: Mana lo mas wonan yo?
1: Mas wonan itu udah beban itu.
0: Beban masih
1: betul. Ah, mula tasan apa mula tu? Ada enon, ada kunyit, ada keladi. Saya kata itu aneh ngelendong, banyak kejengit, banyak nadi. Itu tujuan anak kalau ngadi sentano. Harus ada sentana.
0: Tujuan
1: perkawinan salah
0: adalah untuk meneruskan keturunan.
1: Nah, perkawinan disimpulkan dengan enong, kunyit, keladi. Nah, ada ngelendong, ada kejengit, ada
0: banyak
1: nadi.
0: Doang nak turun turun di dana. Akhirnya singnya secara terang-terang orang tapi secara rago jadi ngalih. Adinya keto, adi keto anggo. Alih yang dasar rago alih. Oh ternyata keladi itu kene artine, oh keto. Yang negan itu kene artine. Rago perlu ngupas kali. Ini coleh langsung.
1: Isi atas mereka ngedagang sih nggak tuh karena tuh palian tuh.
0: Oh karena palian boh.
1: Tidak. Kengken dagang aja nih beli itu.
0: Tawar menawar.
1: Tawar yen sing sepakat yo sing nyak
0: yo beli. Oh, harus ada sepakat harga.
1: Benar. Oh. Patut kena juga suami istri bojani pang sepakat dalam segala hal.
0: Tujuannya harus
1: besi.
0: Oke.
1: Tuh dan nah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan istilah mepanes, metatah, atau mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Beli kal meli lemari sih. Ah, sih tadi yang beli pesepedi nan.
3: Biaga.
2: Tujuan bina kene lo. Oh ya kita luong. Nah beli nae. Ah, waro sepakat aroma jalan.
3: Oke, itu ditu kan bo beliau bakat contoh-contohnya terkeris ni kan mesti nebak tika kene ni kan jadi artin tu
2: mulai nebak.
3: mulai nebak. Oh,
2: artin tika dadaan tu.
3: Oh, nge. Mulai ditu rago mulai
2: benar. Meninggalkan masa lajang, masa bajang, menuju ke masa tua.
3: Oh, artinya pun mulai ragu tua yang uli saat itu ragu mulai tua. Pembinaan sport Bruno harus bilang lari lebih banyak sirap mungkin harus gimana? Tidak teman mabuk jadi
2: tinggalkan.
3: Tidak teman meceki.
2: Nah, maweran Beni simbolkan dengan ada mau pepegat,
3: pegat,
2: putus.
3: Segala...
2: Putus brahmacari menuju grahasta.
3: Oh, suwet rego apa masa rego mau jadi grahasta deh. Niko pegat benang niko.
2: Ya. Yen pidan rego di demo kana truno. Jani bo nganten tadi sampi ya ni.
3: Ada sampi.
2: Sampi adalah binatang yang paling tuyuh. Jani kalau tuyuh rego jadi. Tanggal kau mata kapal ni.
3: Tuyoh jani aku ngayen kene kuranan elo ngayen kuranan. Bener ngelap anak kal ngayen panah.
2: Bener nyanyen panah. Bener nyanyen bapa panah.
3: Oh jam om. Bener semang kau nyemput panah masuk. Kita bom lahir aku kal
2: mikir. Karena sudah diputus hari itu.
3: Nenek lihat bener. Anu nak kene modelnya yang rago kan ngabom. Nah kita munyor pi adane ko artinya mau tempat bantal ko sibo anu tebu do anu sana lain kan tebu.
2: Tebu itu kan arang mau buku
3: mari. Oh mau buku
2: kita harus mau buku ngelah sastra saya gitu malu. Banyak teh cara tebu semakin tua semakin manis.
3: Oh, yang kene kadai nanti dan yang tebu terus. Nah, karena tebu kan punya orang manis. Adi alih duduk nih, duduk nih, duduk kan sing manis ya. Yang kan caranya nih sing manis mau jadi manis keto kadai.
2: Nanti.
3: Oh, nanti kamu lakukan.
2: Ada nih yang filosofi tebu tu kan. Ngancan ngewayah, ngancan manis. Iya, kau hidup, kau berumah tangga pang gitu masih ngancan lama, ngancan romantis.
3: Manis manis pang, kan cara di bom kuran pang cara
2: metunang.
3: Yang pidana, yang Liona kene dikasih, yang beras metunang nih. Yang antas lu nah kalau membeli kene lu nah sengken, yang teko kalau antas aeng sengken, yang jani bom kuran Apa kali makhluk itu? Kali kenyak, kecilin dong. Oke, itu pasti kenyak dia ya.
2: Gitu.
3: Oke, itu udah dia namanya. Artinya lagu pengarah nih, man mobil mesti tebu. Weh, weh, ini nak, aduh nak, kalau ngalih hidup manis nih. Coba cingaan ki, oh mesti tebu.
2: Mesti tebu.
3: Pasti nak kalau ngai merubah hidup mah di manis.
2: Uling di dan pasar kau dah lihat setok kat ore tebu tu.
3: Aduh, ben dah jawaban you, ben dah jawaban guyu. Nah artinya kejang pada mana?
2: Pasti ke meraging semerting itu.
3: Jadi, nah artinya kejang tu anu cara Banten ni kau, nah Banten nak anten kan sama dengan anu tu dengan makna-makna.
2: Simbolis. Tu jangan dikurangi. Pasti ragu mengurangi makna.
3: Kurang tuh ini maksud jangan dikurangi kan.
2: Dojin aku itu wo. Itu kan.
3: Oh dojin ya, dojin yang degan-degan bro kan.
2: Ah, bu prakat bu. Dada kan.
3: Saya gak dihilang. Nah samping itu nak, samping tradisi ini kan nak satu adat dan kebiasaan yang apa ya aneh, yang unik nih kan. Perlu dipertahankan Ji. Karena dia bertamu
2: ke Bali. Misalnya seboleh di Pranganten, orang kan uling di PDKT, baru PDKT maksud yangnya antara kedua orang tua.
3: Kemudian ada nama Soeharto.
2: Anu nyekanang
3: malu, nyekanang malu.
2: Satu, marotos mo Darmo
3: Soeharto.
2: Sudarmo Soeharto, marotos mo Darmo Rangkatan, tapi ngamet pinet.
3: Serem-serem nanti.
2: Gitu. Nah, itu. Gitu rangkaiannya.
3: Gitu kewah
2: nih kali ya. Sakralnya dengan biaya tinggi. Makanya berpikirlah nganten kedua kali.
3: Gitu nggak dicepok. Cepok
2: kewah.
3: Artinya gitu kewah nih kali ya. Lo artinya ngorang ide. Ngerauhan perjuru. Ngerauhan nyamuk brayo. Jadi saya nggak di pulau awak, mana ngajak aja mah, artinya perlu rago.
2: Nah. Kalengke, kuranan gelas, sumingken nyandang, apeken, apeken.
3: Kan
2: dong ngamu, kodroponan, masang kamu, sandang pilihin.
3: Metemu, kan? Metemu, kan? Terus menghitung, anu.
2: Hari itu.
3: Api berhitung itu.
2: Purnamo, tilam, sing dadi.
3: Purnamo, tilam, tanda dos.
2: Pangnangal, pengelong, pengkutus.
3: Pangnangal.
2: Pengelong, pengkutus yang tadi.
3: Tadi.
2: Sedak camah tan wenang.
3: Oh, yang pas anu.
2: Tanggal merah.
3: Tanggal merah tan tadi.
2: Tuh, mekejang. Tuh, ada aturan.
3: Iya, ingat. Ini
2: nih. Gue nama, sebenarnya kamu udah banyak belas.
3: Oke, itu nak ada kejang syarat mana. Jadi, nak rago pidan, itu nak tua-tua nutur, sing dayan terang-terang gitu. Ning nak sing adik kene, mirip sing gugur. Jangan bawa dan munguh di kene-kene sing tadi apa kene yang kene penadirnya nyak rago
2: nyak nak nuut gento yang jani
3: kok bisa begitu kenapa begitu nak mulok itu adi mulok itu
2: jani yang diperlukan tentu saja pengetahuan sedikit.
3: Pengetahuan
2: harus yang masuk akal dan logis untuk diterima oleh anak-anak.
3: Sesuai dengan logika. Yang masuk logika kayak wah masih
2: nak berubah. Iya, nak kritis-kritis ya nih.
3: Kritis ya, jadi pengetahuan perlu.
2: Ya pidan perlu benar tekono. Untuknya nyana siap.
3: Nak mulok keto. Aja wero kayak ini.
2: Oje wero.
3: Jadi jaminan ini saya di keto. Nah, pasti dia nago nutur tadi bos di engkau perlu masih ago nawang dasar, uning dasar bedik. Nah sedikit tidaknya pasti mulok keto gitu lah. Aneh apa maknanya tegan-tegan. Oh, kadi wau.
2: Setidaknya. Gitu. Dari di ngah tiang kita, di galang kang ini. Ben tiang nyumun nak kau kerja ne.
3: Mana ben tiang radio RRI. Oh, di ngah galang kang ini.
2: Gitu. Ini bukan menggurui.
3: Dan ngajian aku nak aru
2: nawang.
3: Artinya aku menyebutkan ngortang fenomena di masyarakat gitu. Jadi nah sedikit tidak nih bermain yang dok nama sing ring dojer mataken
2: nanginin semeton nih mang do uningo sing riki mataken kesit ida aling sir taken
3: oleh Nah, waduh, dia ini kalau belakang tuh, anu nih mau cetak anu mau lain.
2: Masih sih karena dia nggak bertahan apa tuh?
3: Nih belakang sampai cadangan
2: nih. Nah, anggun pun tahu tuh.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Hingga Ratu Idanane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari Ditya Agung Krisna Rakelan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali Demani Rai Nenemangkin Soma 6 Juli War sekali tali 6 likur Sedemangkin Ditya nyarangin Rakelan Rai untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin Ditya untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali Rai Nenemangkin saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, Rakelan Rai Kabupaten Jemberana Rai Nenemangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 20-28 derajat Celcius. Kabupaten Tabanan Rai Nenemangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 20-27 derajat Celcius. Kabupaten Badung Rai Nenemangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 22-31 derajat Celcius. Kabupaten Gianyar diperkirakan cerah kisaran suhu 22-30 derajat Celcius. Kabupaten Klungkung Rai Nenemangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 26-31 derajat Celcius. Kabupaten Bangli Rai Nenemangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 17-25 derajat Celcius. Kabupaten Karangasem Rai Nenemangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 19-27 derajat Celcius, kelembaban 66-96%. Kabupaten Buleleng Rai Nenemangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 21-29 derajat Celcius, kelembaban 63-90%. Lan Kota Denpasar Rai Nenemangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 70-90%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ada kalian rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi Rajeng, majareng lakalan rai sade menawi tereng hari Senin puniki, biasane sampun boleh libur Sabtu Minggu. Senin lumayan agak krodit kenten ge duaning pasti harus pagi-pagi berangkat ke gena aktivitas, mangdene nenten macet biar tidak terburu-buru reng margi kenten ge. Rajeng ngawiten aktivitas reng semengne mangkin kenten ge. Ning ide dane sampun medui kebiasaan bangun pagi, pasti bisa mengatur jadwal kegiatan harian dengan terencana kenten ge, jam berapa berangkat kenten ge, pasti ke tidak terburu-buru napi male sudah menyiapkan perlengkapan sanijaki kebakte ke genap pekarian soang-soang rahina dibi malam pagi puniki tinggal berangkat ke mantan diatur mantan jadwalnya kenten ge. Lan pasti ke rekelan rai tetap tertib berlalu lintas ritat kalau ide dane mobiling ring margi kenten ge, ngelinggi yang sepeda motor sampun nang kebut-kebutan ening sampun lampu merah sampunang nerobos kenten ge kuning hati-hati. Yang penting sampunang kedropan sampunang kemanten napi wasteh langsung tancap gas. Hati-hati kemanten ge dumagi selamat kantos ring genah pekarian soang-soang. Ge sare makin rekalan rai nyarengin ide dane ngasampun ngawitan aktivitas ring semangge makin. Ngiring piar sang sarang-sarang tembang puniki saking vokalene Mbak Ayu Saraswati. Ade sing ade.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakadan Rai Ketua DPRD Provinsi Bali Idowo Made Mahayadnya mengatakan Bali mendukung program-program Astacita dari pemerintah pusat termasuk pembangunan infrastruktur pariwisata. Diakui karena Bali juga ikut menyumbangkan devisa bagi negara sehingga kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan supaya daya saing pariwisatanya tetap terjaga dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Idowo Made Mahayadnya menegaskan Bali akan tetap teguh mempertahankan kebudayaan lokal di tengah gempuran modernisasi pariwisata melalui konsep kearifan lokalnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Tips Tanggap Bencana, kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggih rati dadane rekelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Buali kesarai titia Agung Krisna rekelan rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sis membeli jubos. Ringgalai puniki idadane talar dadas nyarengin ringgala on air 0361-223361. Sake wantan sani nyarengin ring WhatsApp. Sinampura dumun nge, doani wantan kendala kide niki ring WhatsApp. Dan sida nyarengin ring WhatsApp dumun. Kaya mali jubos nyarengin ringgala on air 0361-223361. Sebangne mangkin mawasa ngeninin indek budidaya tanaman cabai di pekarangan rumah. Napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki punapi cara ide dane menanam utawi membudidayakan tanaman cabai puniki merawatnya. Lan biasane ritat kala memasak kenten nggih jenis cabai yang seperti napi yang biasane kaanggi kenten nggih jenis-jenis cabai puniki kan akeh wonten cabai rawit, wonten cabai merah besar, wonten cabai keriting, kenten nggih wonten cabai hijau besar, cabai hijau keriting, cabai gendot, kenten nggih cabai setan sane merah-merah kecil-kecil punike, wonten cabai putih taler nggih. Nah, durusang berbagi cerita malih jebol. Sering line telepon 0361-223361. Nggih. Masa ngene nindik cabai, rekelan rai cabai puniki pindah ke tanaman yang memiliki cita rasa pedas lan salah satu bahan penting nggih dalam masakan sehari-hari. Biasanya untuk mendapatkan cabai puniki harus membeli di pasar. Padahal sejatinya niki cabai puniki bisa kita dapatkan gratis dengan membudidayakan utawi menanamnya di pekarangan rumah. We'll be right back.

Daerah Kelantrai, langkah yang pertama, jagi membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah. Inggi punike, hari tatkala menanam cabai dibutuhkan benih yang berkualitas. Nge, untuk mengetahui bibit yang berkualitas, caranya, inggi punike merendam bibit punike di dalam air hangat 50 derajat. Benih yang berkualitas biasanya akan tenggelam di dalam air. Risampuni punika semai benih cabai ke media tanam, gunakan pupuk kandang atau kompos. Sani sampun dicampur dengan tanah dengan perbandingan 1:1 yang ditempatkan pada sebuah wadah atau polybag. Risampuni disemai, tutup area punika dengan daun pisang selama 2-3 hari. Kelantur awasi pertumbuhan tanaman cabai sekitar 7-8 hari. Giri sampunnya 7-8 hari. Benih cabai yang sampun tumbuh bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar dengan campuran tanah yang sama. Dan pastikan terus siram tanaman puniki setiap harinya. Ini halaman rumah memiliki lahan buat area tanam sekitar 1-1,2 meter dan tinggi 30 cm. Area tanam puniki pacang berbentuk kenten akan berbentuk seperti gunungan tanah tinggi. Ini kondisi tanah sebelum ditanam terlihat kering, campurkan dengan pupuk dasar berupa pupuk kandang kuda utawi sapi lan pupuk buatan. Diosan punika tambahkan pula pupuk susulan berupa urea ZA KCL sebanyak 3 kali pada umur 3, 6 lan 9 minggu risampune bibit ditanam. Untuk besaran masing-masing pupuk bisa niki disesuaikan dengan luas tanah yang dibuat. Kelantur tutup tanah punika dengan plastik mulsa berlubang. Masukkan cabai muda punika ke dalam lubang. Nah, punika rekalan rengge bisa dengan polybag, kenten ge bisa juga ditanam di area tanah yang ide dane medue lahan yang cukup luas ring pekarangan rumah.

0: Inge Ratu dan Dania Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge, teman saking mau alit adiari, bula balik belek nge, sambut ke piarsang sarang-sarang. Rekalan Rai sering bangkit itu yang buka, gala on air, ring lan telepon 0361-223361. Ring WhatsApp, kang yang dumun nge, tan sida nyareng induaning, mentan kendala niki ring WhatsApp nge. Masa ngenini nindek budaya tanaman, budidaya tanaman cabai ring pekarangan rumah. Nah, pikir ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki nurusan ring 223361. Nge, sangger titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gengjeng.
0: Inge, selamat pagi, Bu Juru.
1: Iya, patut, rajang pagi, driki sampun, telur pagi.
0: Oh, tan geset nih, drike.
1: Aduh, yakti geset pesan, sampun sen. Akan sen biar aku wensen toyo anget, melageng nih selam-selam.
0: Oh, nge, sambil ngidu nih, ngidu.
1: Niko ampun ngidu tapi tenbani pak ajak nyusan layanin dila penyenapi.
0: Oke, enten kangyang nak ngidu pak kompor manten niki.
1: Sangar mas, mangke nungun ngunggak siro ya niki nyelolek niki nge. Oh nini janura sabar cantik.
0: Nge, sampun boleh nang wedang penyemang niki dumun. Nge,
1: ya durung ya boleh wedang niki jajak dum wedang.
0: Ampun, aduh, nge. Nge, napi.
1: Langsung dumun ke tope.
0: Iya, nge.
1: Aduh, pas liuna ya hitam sudah lagi nge.
0: Oke, enten, nge.
1: Napi, kal ketakenin ini yang tope nge.
0: Ya, niki kan mau sangat ini budidaya tanaman cabai yang pekarangan rumah. Nanin membudidayakan cabai pun niki, cabai napi.
1: Oh, niko, ini ketakenin ini. Tunggak kan ampun uning ini kena anteng mulai nanan.
0: Aduh, nge.
1: Ayak sih tunggak. Tunggal panggihin ini wenten imlin ini dumun cabe. Ane demenin ini agak gedegis.
0: Gede gis.
1: Nih, gue kan yang nikang wenten cabai dari yang terkecil sampai yang gede.
0: Nih.
1: Ane paling terkecil itu wasan cabai setan, kenten
0: nih. Nih, cabai setan itu cabai cara cabai rawit tapi jadi merah-merah ya kenten.
1: Wow, ini uning kan pesengan cabai nih paling alit cabai setan. Incaron ini ya kenten.
0: Nih.
1: Ini kan di kampungan. Ampun kenten cabai ini jenis-jenis ini kok madan cabai keringi
0: alias cabai rawit nih kekan
1: ampun kenten tumbuh cabai ini kok gonggek panguning kenten kedes ini kok rajin gonggek
0: kedes rajin
1: ini kok memulang rago cabai ini jenis-jenis ini kok
0: oh kenten
1: oh
0: maman kedes nih ke
1: nih dimakan buahnya ampun kenten ya ampun pun hijau nih itu maju tak kenten kok gak ampun pun tumbuh berarti kan kedes sama mulangi rago nih kok.
0: Oh kenten sangkaning tain kedes niki ternyata
1: makanya nyadar lah kalian kalau pakai cabai rawit ampun kenten ini memetik nah agak suka deh niko karena jenis-jenis
0: ya
1: enggalan makito ngabut punya apa udah di demo nepikin buahnya ken
0: oh kenten
1: ane paling demen ini cabai ini menengah niko gue
0: oh niko pun cabai setan niko ya
1: pun kenten terus na bakat tungtungang di tebo kan mente rajin ampun ini hijau di tanah mokohan di wadin ini ampun di kengkenan pot-pot suka plastik tapi ada polybag.
0: Polybag nggih.
1: Ampun kenten pemulon ini gongge. Sai ini nyiram pengkudo jenini manjus pengmuniko nyiram ta kenten. Dikengken masan dingin kan bisa ini kan manjus. Cabetan masih manjus gongge. Tapi tetap untung gongge. Rajin ya.
0: Nggih nggih nggih.
1: Kita gang kami niki.
0: Biasane ning memasak niki Ninik Jerus seneng ne cabe rawit, cabe setan, cabe gede, keriting utawi punapi.
1: Niko ampun cabe ane agak gede nanti.
0: Oh, cabe setan. Cabe setan niko berarti nggih ne merah-merah niko nggih, tapi menengah lebih gede ken cabe rawit kan nggih.
1: Ampun keten male siki gongge ampunan dodo pegong. Nggih. Niki. Kan wentan. Niko ampun ente-ente bubut ini pindahin. Hariane pilah yo mentek iban-ibana. Lebih rajin ya mentek iban-ibana gongge.
0: Kenten. Nah uning ini ring pekarangan nih kesanin wenang nih ke pahit mekilit nih ke.
1: Nanti gongge senjayal minimal lurus-lurusan buah nih gongge. Padahal punya nih cenik gongge. Pokenten dan kebang mantu ngalap jak cucu tuh alapa buat habio neneknya. Moga molan yo lu pesan. Maru pertama ngalap na silurin aja tipis bolong asli duang keteng kan kita
0: ini. Oh, kenten.
1: Aku keter makin hari tipis bolongnya magantung itu. Buah na meh wenten sampun ye nadap nini itu kenten. Kayaknya ampun dislai sali boleh ngadap niko ye nadap nini. Karena ngon nini niko jendeman manggihin. Tapi aneh di sidang nini niko. Kiar padahal ya sampun sesayu manjus.
0: Oh, sangkaning mekesidan niko panas aura tangan nih, kenten.
1: Kayaknya kiar kiar nih, kenten. Berbidan je gongge boleh kebayangan, kenten. Kalkaturin je bos nanur cabe niko peng nini ten meli cabe. Wah, lais
0: nanti. Inge suk sama niki wujereng ge. Nge, nge, sang retitia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge, selamat pagi.
2: Rahajeng semang cenik numun dek pelomau nak gede san. Pangpiragi uling dapur gitu.
0: Oh, pangpiragi keng-keng je sombong ne bu ketua tetenan.
2: Ketua man menek paling sik malu.
0: Sombong min bobab ne du ratu.
2: Ada niki nak niki pok kompor luwung san niki. Merek kompor kelas 1 niki.
0: Aduh,
2: pokoknya jak pesu bok kompor ne.
0: Pokoknya apine menyebar gitu.
2: Menyebar.
0: Menyebar sempurna. Aduh, pun api weka sama boleh penyemang niki.
2: Aduh, reng wedang dan wedang hitam sarang toyo putih hangat-hangat kuku. Agak tengah itu men mau bangun setengah tujuh bangun. Ampun piragi pujo trisanya on api piragi piragi. Jak nengkol jakari masih murid di dereng masuk aduh.
0: Oh nge, ben kejap mantan, ben kejap mantan.
2: Oh, so naman kari dulu masuk.
0: Aduh nge.
2: Ampura niki semetan nge, ane nyolek-nyolek api tiang nak ngecas di sebelah niki. Aku bercerman topiknya api itu membudidayakan an, menanam cabai.
0: Iya, ring pekarangan rumah nanin menanam cabai niki.
2: Nenten di tiang pun nika, ampun indek-indek kenten jak KO di tiang itu.
0: Oh kenten.
2: Ya, kan ampun menten isi 1-2 jak KO. Men, dan medwe dan genah. Di diastun angin-angin emir gitu paling nih cat tanah nih kok kan abedik nih kok ring di emir nih kok kan madue di tiang aduyan bu Jerman kok pun bu Jerman mbah Indira ini Ica keh madue pekarangan utawi ring sawah niki bersih doyang menawi nih Yang Bu Jerman kan tebo akeh madue makin tebanan pun mau betok kene niko.
0: Oke, tanam pun ada villa niki.
2: Oh nggih, kok sampun ten nirang kene mesti yang di makang gedong. Niko ringah kari itu.
0: Oke, enten.
2: Di belakang gedong ne, begitu dau gedong ne.
0: Men biasane Bu Eka yang ning masak senengne ngangge jenis cabe nyapi, cabe rawit, cabe setan ne agak gedenan merah-merah niko utawi cabe gede, cabe rawit, cabe keriting.
2: Titi yang biasanya cabai biasa ni merah ni, kau tambah cabai gede ni biasa, telur ni cabai rawit, cabai ni lantang kini ni kau cabai gede ni kau jok kewah jangan ngalain batun ni tu.
0: Ngingi. Inti yang malah lebih memilih cabai gede, karena tiang ten sangat bani pedes ni.
2: Kan harus mau daging mesti tak nang dadu dulu. Tiang ten ya masih tu ten yang nak mosong kan, yang ten pedes kau neta nenak. Kau mau balik malah pedes ni kau terjat ten merasa.
0: Aduh. Jang tiap bu piring tiandu ten ngajang ten neh. Nge ten kuat hilang selera makan malah nge.
2: Ya hilang rasa enak nih kenten lo. Nge kan wasane nak beda-beda.
0: Selera ya selera nge.
2: Jual rujak nih kok kene beli rujak pedes kok hilang sakit sirah gitu beragotan ada unduk kok hilang sakit sirah. Kepus baro.
0: Nge.
2: Kan di tiang madrebe tu yang yang tu pun apun undingan aku pindah meriki ni ko di jadi sawah ni ki wenten nak mulo tuong wenten singkong wenten tabio wenten mako tu.
0: Okay, dan
2: pung ni ko jak mako tumpang sari ko makannya jak subur diki dumun nge hijau dumun diki masuk keluar di ganggar udah ada jadi hijau. Kenten pemandangan di padang galak tu ngenah oleh diki di pantai ni ko di masjid sajan pemandang. Mungkin nampun samian ada kubur ada rumah tu. Kenten sawah mungkin diki. Nge kenten nampun ada nge.
0: Sama.
2: Pemeliharaan kenten niki jero Made Sutirto nyarengin Bu Jero Chandro niki nyarengin. Yuk manik wangi paling rajin ada tu.
0: Nge rajang mak ayu.
2: Iya kantor nyolek-nyolek kima gatrong
0: nge suksema nge suksema Bu Eka
2: tetap gendri elengan penyanan senam niki nge rahajam suksema gengge Krisna manike sida katur galah pak katur ibu pamit om santi
0: Inge, matur suksema Bu Eka ring batu bulan nge sana tiasa malagi bas nge mali sangre titi ring 223361 ring WhatsApp kang yang dumun nge duaning niki wentan kendala teknis niki ring layanan WhatsApp nge sana mangin temang dumun ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari intinya Agung Krista Rekelan Rai. Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sis Bali jebos. Sani arsa nyaringin durusan ringlan telepon 0361223361. Mau sang ninin indik budidaya tanaman cabai di rumahnya. Napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah. Punapi carane cara merawatnya. Lan biasane yening mas sak sehari-hari jenis cabai napi sane seneng ka anggen kentenge napi kipuni ke cabai rawit, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai setan, cabai putih punike nggih, cabai gendot miwasane tiasan nggih. Ring 223361 nggih, sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semang
0: Bongge. Nggih, selamat pagi Nini Eta.
1: Nggih.
0: Pun api gatre ni.
1: Oh nini seger mongge.
0: Seger ya nggih.
1: Ini mangke nampun nini. Jangkep sampun.
0: Nggih pun jangkep pun mana olahraga apa ngangetan deh eh.
1: Ampun boleh ke pasar.
0: Nggih, tapi oleh-oleh pasar mangke niki.
1: Oleh-oleh pasar nasi nek lumer senek-senek
0: kenceng. Ah nggih.
1: Yang di warung emas gede-gede pang wendengan tongosin kok nggak? Ambilan yang nyabu gede di warung enten kok nggak? Enten jenuh asan jumahang kan jenak ano asan enten boleh nepuk nak di jalan kok nggak?
0: Kenten sampun harus tetap bergerak niki otak tangan harus tetap niki tambah lingsir mang dan ini kan nenten tapi wasane pikun nyanan terus pikun kenten nge
1: ya sih sih yang nak kari dong ge ini demen kenten caca kisi ampun sore metutup yang

0: diuliu buah nang ngedet
1: dua aduh. Berarti nanin wenten tek cabe rika. Nanin wenten. Ya? Nanin berarti wenten tek cabe rika nge.
0: Nge wenten kan ya na wenten cabe bre. Wenten dah ngedet. Nah sama ampun. Ngedet menti ampun ngedet oke. Nge sampun wenten menti ang menti menti ang awak ni kok. Kampungan siaro sangat diam-diam kan jek beci. Yakti ena mumulo ni kok jek kir-kir yakti.
1: Nggih biasane
0: kan kan dicari ya.
1: Oh, saking dumun ya ning ninik masak senengan ngangge jenis cabe tabia napi, tabia krinyi. Ni agak gedean
0: dan anu-anu gede-gedean gigis ni kok. Ni agak kancel ni kok na berean ni kok. Nah, awetan gendeng kok ya. Nih, niko, tiku lo nanti dia nak kari senang kan. Nah, lala gigi sini kok ya. Ya, pion dan masa makanya lala ya sana kuangan gendeng kok ya. Nih, kan ya sangat sana. Kalau pang makanya gigi gendeng kok ya.
1: Nih, pang merasa nyes masih gendeng.
0: Nih, pang merasa nah lala gigi sini. Ini kok ya, ampun. Kadang-kadang ampun. Boleh kangen-kangen itu
1: ngeten. Kentut sampun nggih.
0: Mangken kau mangken presido mungane mbah. Rempone bangun mbah. Biasana mbah tengah-tengahyang ke bangun yena oton rakan di udara. Nggih, sesemo niki sampun samadana tenang nyareng yang semang-semang ta ngeten nggih. Nggih, niki mah nini mbah batu nini nyareng kok
1: ge. Inggih rajang batu. Suksema niki ni.
0: Ah, jero mangku sudani dalan cita sareng sami kok ge.
1: Nggih.
0: Mangdo sareng sami tena rajang kok ge mangdo kena cita kok ge.
1: Heeh.
0: Yok semua antu kala nini mau pamit
1: tok jadi om. Inggih matur suksema nggih ni ita nggih sani sampun nyarengin. Sanetiosan Nurusang Muali, ringlan telepon 0361-223361. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
1: Inge, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Niki, siroyo Niki nge?
2: Berkilauan di atas.
1: Ibu badung ubat nge.
2: Patut aduh.
1: Aduh, jarang-jarang nyarengin jangan sap inget kan suaranya pu.
2: Sampun jauh serahin nge, kuankan tangan yang kejoan jadi aduh.
1: Kalah cepet.
2: Kesana kemari. Ibi yang wawu meriki klimangkin wawu kedriki nge, yang buduk nge. Nge, dapetan pun ibi ket yang diki ngelantur. Kenu seduo nyarengin matu banten, jepten panggih tuyum padem. Pam padam kamangkin kan lah toyo niki. Nuna sampun suksemo ring pila depan rumah diket yang nuna toyo kedek pangidang bajang tiang masuk niki. Niki nek tabil nge cabe nge. Di tiang wenten duang pun diki ngadah pot. Aka ademan keranga kenten tambah ampun batun ne.
1: Oh tabia napi niki tabia napi.
2: Tabia biasa niki tu. Ani agak kembung-kembung
1: wenten.
2: Ani gelas langsing seret tiang wenten.
1: Nggih.
2: Aduh sampun api kadang antuk nggih pangolehan ben sedek pangten tulang kan kene.
1: Nggih yang penting sehat be.
2: Nggih niki ampun tunas nggih. Yang suksemo niki mbok tiang KBB sampun, juru manurago sampun, ini ita sampun, karena siosan nggih ini Indira enten nggih. Sampun talet serahine ampun ampun gerau ling pasar tengah 6 kampung nyolok ampun. Nggih kuantan kenten ampun mekepung-kepungan kalau nganginan kena sedua jatan pun mersidang munggah makin santai
1: biasanya yang masak niki ibu badung uban niki senang nih ngangge tabia sana jenis napi tabia gede tabia keriting tabia krinyi tabia nih merah-merah nike agak gedean utawi penapi
2: nge mentiang masak tabia nih bongkok-bongkok nge ane langsingan nge kuantan man tabia gede nge tabia lombok kenten nak mawasannya kan nike pas ngangin sambal. Nike bapak kan senang nyambal nge. Sambal nike serang tomat. Mentabia keriting nike becik masih ngangin tawak sambal nike. Mentabia keringi nike pas ngarean rujak nike harus nike nge. Mawenten nge. Tabia keringi ane merah-merah cenik-cenik. Melalapan nike tabia gadang kriak-kriak. Nike sampun aduh. Nike genjok ijen aja enak ampun tengen-tengen.
1: Nge.

0: Man kadi tabia nge tiang di dike di buduk ibi pun tiang demen pun tabian tiang tu
1: merah mereka
0: tiang nge gemuk-gemuk dan wenten-wenten mula je tumbuh. Padahal nak ngentuk ni ke aduh pedalam pak dia je cabut nak pak pang gitu tiang sedang membunga sedang membuah makin tapi kari gadang-gadang daging dan mie sedap.
1: Aduh mantap sekali. Tapi malah dingin-dingin butuh yang hangat-hangat.
0: Kenten tiang pun mandi buduk nge ibi numbas nanti tiang tabir lima kali karena pedalam tiang alap. Nge tumbas tiang pak ni kalian tiang beriki nge tumbas tiang tabir lima kali dia nak alap pak pedalam pak nu gadang nak angun jen mie mari jalan kenten tiang dawat niki dauh ni nyak mentik tapi kenten pun sekadi atur ni bu jerung nge jak menampun dan pulut pasti gemuk bubur kenten aman sengaja mulu agak peretan pun kedek kenten nge diki nak kak ni kenten babah nampun dipoteng nge yang nak wenten ya lemak-lemakan riki dikompos-kompos kenten ya. Tapi wastan tebu modern kecil wenten diki duduk pun dah sampun dah dos lemakan duduk di ke daging pot subur je kena tapi agak berat kan ben kedek menap ni babi gede tiang man babi gede man kari yang seret-seret merah bedik ni ke tiang demen angin tiang ngarianan pamane dot makari cumi masa manis kenten ni angin ni kenten-kenten tiang demen langsung pun setengah matang langsung ajang ni ke enak kenten ni sekadi tabil makin nak kari ni ke melambung wa, harga ni niki
1: nge
0: pasti ke ampun sani medui pekarangan akeh ni ke jak boboh-boboh nampun jak wenten jak tunas sang genden nge nge astung karut yang riki daging tiang pot atu di duur nge di sanggah nge tabil tiang wenten duang pot tapi wastani ni ke seri wenten soalnya demen nyambel kan senang nyambel senang ngai sambal mata nge nyodak sini pabu puling kampung bang adi matua anginnya lengis tunas pun lengis bali ke dek nge tapi astu ampun lungsuran kan angin nyambel mantan nge pun ike je mantan
1: sesemang
0: nge mesriogam ke dek niki sambil titi yang ngubah-ngubah pengerangkat ni nunas toyo makin malih ke nunas toyo ben ke dek di depan
1: nge sesemang niki ibu badung uban nge
0: semua astung karu kenak-kenak ngelantur sarang sami nge om santi-santi
1: Inge, Bu Badung Uban, sana sampun nyarengin. Inge, malinya mas, nge, mali sanggara rita, ring palatan kaping kali, acara Rahajeng Bali, jam kutus kantos puput nih, jam sia semang malinya bos. Inge, sana mangkin, temang dumun, nge, ring piar sang sarang-sarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ido Bagus Purwasideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Ditegaskan langkah tegas tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama karena legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas khususnya di Bali. Ide Bagus Purwasideman menambahkan penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OS benar-benar diimplementasikan karena sejak 2013 lalu belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin dan bersertifikasi. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.